0: dara pangabang nang sige kaya kita nya maya kari gawai nenen
1: ngabang ge kita
0: ngabang babuti pangandiri bagakai 8 setahun sekali aja kita ke
1: uli ya to Sam,
0: ya,
1: hari kedua mana?
0: Hari kedua kita ke nyambut pengalaman hari kawai. Aku mada ba TikTok ke pagi tu bisik sekedar ke ngagak live-nya nen. Bisik ngatur pengawak Niki ke pengabang, lalu ke pengabang ke pagi tu atau ke sari tu. Agi rami hari kedua tu neh nen. Aba sekedar menua nyak ke kadang nyo sampai seminggu pengalaman kawai ke diatur. Laban bunyi ketua tadi meh laban seminar setahun sekali kita boleh bergulai ngau pangan diri lebih lagi sidak ke gawa jauh bak menua bukainya tadi nyo tahun sitik nyilak baru berpedak baru
1: nanti berpedak
0: anak penyudah besar ya kadang nanti aku pulai ke menua nah. Aku pelabak aku mayuh bala kita kadang bala nembiak nak de kelala demiak
1: nak aman aman
0: bah rumah panjainya nak au nanya anak siapa atau anak siapa laban kita ke jarang boleh pulai ke menua neh
1: anen.
0: Okey, jadi selamat hari gawai hari kedua sehari itu ngagai semua kita tua yang tetap merindang bala peninga bak jam ke penudi pengerak pagi itu kalai tua
1: dekat nyawat kangau lagi
0: ya dekat muka arus lipun maka ngagai bala peninga kita ini nen
1: ya ngarap ke bala peninga kita ke bisik cerita gawai kongsi mau jadi kami dua SM lagi dekat beranau ngau kita ya lempai kita penuliah meri selamat gawai ngagai pangan diri engka kemari nak sempat kini ya okey ka duit arus telefon 082258634 082258633 ngagai bala peninga ke dekat tipe kami dua sini nak nyawat kangau jak cerita ya
0: alapan kita itu lagi mood gawai
1: okey mood gawai ya
0: kita ke hari kedua atau randau gawai kita
1: cerita gawai kita
0: cerita gawai kita randau gawai ke bisi pengawak
1: dikunci
0: dikunci kepala peninga ke bukai atau kengenang pengerami kenang udah diatur
1: 2 hari bulunggu tau tau ke prambu ke dekat diatur sehari tau apa yang kini pengalama namanya mungkin dia cerita gawai kita ya bulan ngopangan diri jadi ngarap ke kita tau telefon diatur bala peninga ya 082258634 tau ke 082258633
0: ok tuang guci nyawat kangau ke terubah hari peninga atau ya, okay. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Berkas manyawa atau?
0: Apa, selamat pagi tuan. Selamat pagi, selamat hari gawai, sehari tau.
2: Ya, selamat hari gawai kedua tu.
0: Hari kedua.
1: Berkas ni, agak uliah tau ni.
2: Oh, agak lepas tu lepas
1: rumpul, lepas ada pengalaman tu. Alamak. Sama-sama kita lagi rumpul pihak main ni.
0: Ya, siapa berlipun tu dah?
2: Tu Akil Leo tu ada kampung kola jalan gedung Serian tu.
0: Oh Akil Leo.
2: Akil
0: Leo. Akil Leo.
2: Akil Leo. Akil Leo.
0: Akil Leo. Akil Leo. Hari gedung ne?
2: Ya hari kampung kola jalan gedung Serian.
0: Apo atau berkenai ke gawai tahun tu dah Akil Leo?
2: Gawai tahun tu cukup pulami lah kami semua aku mereka kami. Kena kesehatan kami semua, shooting semua ada banyak-banyak pemain. Dekat malam 3-1.
0: Okay.
2: Sampai kemarin juga, aku minta ampun kemarin dari kami semua. Lepas aku berlain-lain dah bergolok kemarin, lepas nyamuk hari jadi. Ucuk aku buat kampung koran dia, kampung koran cerian dia.
0: Oh.
2: Lepas itu lagi, lepas itu lagi lah, kemarin tidak ada rumah tanah aku, ya.
0: Kira nuan nyambut pengabang mah lemah itu lagi.
2: Kira ni lah tu sudah ya apa lagi ada rumah aku kira. Sebab kemarin tu ada yang ada sempat ada bulu. Sebab dulu ada jadi cuk punya cun ke satu bulan lalu ya ada ada. Kena sial kami tu kemarin.
1: Sudah sedia ke tabas?
2: Ada di sini anak yang lain.
1: Ya.
0: Oh satu bulan enam ni anak kau cuk gawai.
2: Ya, saya dah yakin satu bulan lah. Mata. Itulah, tiga bulan lah. Minta cerita juga.
0: Apa gawai memakai yang bala ucuk anak ni?
2: Ya, masih kau dah tak ada kemai yang macam tu lah. Ya, saya tak ada kemai yang...
0: Jadi, nanti orang kat nemu air di ni, tak ada akin uang?
2: Hari Kampung Kola, tu Kampung Kola Jalan Gedong Serian.
0: Kampung Kola Jalan Gedong Serian. Tu pagi tu di ni nuan tu deh. Munyi ku hujan tu. Nadai hujan tu.
2: Pagi tu aku belum jalan ke beli utai nama saya kedak lah.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu lagi duduk deh tak kopi tu mesti ribut juga.
0: Pemai ku hujan, munyi hujan tadi.
2: Memang yang sebelah serian tu.
0: Engkau bisa pesan gawai kini akhir uing.
2: Pesan gawai ke tadi, menuju kami rumah tadi lah. Minta ampun ke kemarin ada lengau. Lepas ngemet benda ucuk, hari benda ucuk kena ada. Ada isan ke kampung kolam dia. Lagi lemah itu lagi lah. Tukar untuk kami rumah ni. Yang ada itu rumah panjai. Ada beli pesan tu. Macam tu program ni adik kena merah dia. Dia kena boleh pulai. Dia lembut. Basual. Menari. Kampung Tegelam. Kampung Gura. Di kampung Senyabah. Di kampung Sepawah. Semua ni. Aku minta kita semua gerai yang naik. Dia minta aku Tuhan berkat ke Allah kita semua. Dia mengajar pengawal. Kalau kita dayu guru bila tua, bila lempah tahun 2026 tu ini ajak ada aku.
0: Okey, sama kawan yakin uang.
2: Langsung dia minta lagu Ari Gawang. Jessica Timah ngau Gilbert Gawang lagi.
0: Jessica Timah ngau Gilbert Gawang. Okey, boleh ya?
2: Ya, lagu gawai harus berai. Sebarang lagu lah gawai.
0: Sebarang lagu gawai ya. Okey. Okey, selamat gawai. Okey, Nuyang.
1: Ya, sama-sama.
0: Okey, nya aki Nuyang hari gedung orang gedung ke peningang ke terubah pagi tu nenen. Ngenang cerita gawai ya.
1: Ya, aki tua aki nyiga bala peningang kita ke bukai ke dekat bukonti berita cerita gawai ke pagi tu.
0: Okey, tua nya.
1: 082258634 bisa okey
0: tua nyawat kangau ke dua hari peningah kita ke
1: kejut kejut Matthew pagi tu ya gagal gawai Matthew
0: ya okay.
1: Bilah baju pengelola program kita Matthew ya
0: baju mihah ke halo selamat pagi
3: halo selamat pagi
0: selamat siapa tu wei
1: tawa dulu ya.
3: So ini aninya tak di ruang marista nari gawai ngagai pala akur kapit cok.
1: Orang kapit tu.
0: Ini Anil, nuan tu di kapit ne.
3: Aku demiri cok, demiri aku.
0: Nuan demiri. Sebenarnya ini Anil kak beranau dulu meh kita. Beranau apa pesan? Berkeni ke gawai tahun tu deh.
3: Minta ampuan aku cok, nadai uria aku lain. Aneh aku nadai cuti, nantu aku nadai cuti.
0: Nyambut gawai di miri aja, betul ne?
3: Nyambut gawai di miri, tau cok.
0: Tengah asal lari kapiat ba, ini Anil.
3: Selamat hari gawai naga seduai ujo.
0: Selamat hari gawai maka ini Anil.
3: Naga ujo perumahan petiang naga ujo semua kita kerja batu dia ujo.
1: Apa udah
3: naga dek ujo mekat Tuhan mekat tuai tam baru. Ya, limpah kita cok.
0: Amat.
3: Berkenan mahai Tuhan itu kita.
0: Ya, kayu guru gerai nyamai kode ini Anil. Ya. Boleh jereki. Okey, ya, Anil.
3: Boleh jereki tahun baru namai Anil cok.
0: Amat. Okey, terus ke pesan ke pelabak aku?
3: Aku selamat hari gawai semua. Nanti kita Sarawak. Nagai bala menteri kita lebih ke bala ucok ku dekapit ujuh bantah anak ku inai meria inai luyu ucok ku ania den tulu awe de senanyuang den de pirek jadi anak ku ketuainya Ainai mina aku de serman. Nunggu ke rumah kami de tiaw dien. Selama hari gawai wai ngada de waktu rumah mam puan rakyat nuan wai. Ya kita time kita itu kapan dia ke dunia mau bawa wai.
0: Aman.
3: Ya. Nya mengco. Selama hari gawai dan ada ini lo nyaga pengerai dan menyadai rani amat nuan pulai ke rumah.

0: Hindi, kukiyang sa maridaway na pin. Nakakatuhan nga ba kita, ay pinduok kita taon baru, balaw cho, balane. Berkat semua kita demi Tuhan taon baru. Au.
1: Au.
0: Au. Nyaja cho, lebih ke ada cho kusian mangka Tuhan bisa muka kerja. Penduok ya taon baru.
1: Au. Mata
0: juga ya Tuhan mahe cho.
1: Oh, terima kasih ne. Oh. Oh,
0: terima kasih ya sih.
1: Oke.
0: Terima kasih.
2: Oke.
0: Oke.
2: Aku. Sikit orang dengar dia auto. Temu ya magana nama orang.
1: Nang sampai mendengar ke radio.
0: Terima kasih ya, Cok. Terima kasih yang mau main wah ngaris duit. Tuhan nilai berkat duit. Tahun baru tuh.
1: Oke, terima kasih ini Anil. Selamat regawai.
0: Selamat
1: regawai, Cok. Oke, tadi ya peninggal kedua kita ini Anil hari Miri tadi.
2: Iya, Miri kita ke nyawut kangau hari bala peninggal kita ke bisik gulai ngetua ke pagi itu.
1: Oke, halo, selamat pagi.
3: Halo, DJ kesayangan kami, Mbak Konti.
2: Jessica.
1: Jessica, selamat hari kawai, Jessica.
3: Oh, Merry Christmas to Adi Diaga.
2: Bapak ikut manuak udah tumang tanya Jessica, saya bulan tau.
3: Nak kira pulai Kiko ja.
2: Kiko, apa iga, karena cukupnya.
1: Dini ni.
3: Kita ketiga dah, ada nak malamnya. Nada jadi gagal rumah ada anti ko. Wangin, nak kami dia mahu orang.
2: Kau biar ni.
1: Dini no nyambut kawai tahun tu, Jessica.
3: Baru mah rimpu.
1: Di bau dia.
3: Iya.
1: Bisi pramu ngabang.
3: Udah dua buah rumah, udah. Saya tu nak nemu lagi lah.
1: Okay, dua buah rumah ya, umbas banyak ni.
3: Rengak baru, udah gerai dua hari. Rengak be baru.
1: Okay, ya. Namanya kalau benar, ya?
3: Engkau amek ini.
1: Kalau benar, nanti ngirup IG yang menyikurnya. Nah, kena ngirup ayamat, napan gawai itu kita makai itu ke mana-mana. Ini yes, meh, ne, ya. Jessica. Okay. Ya, okay. Engkau bisik pesan gawai nuan ke pagi itu.
3: Terbiasa bisik itu DJ, nanti-nanti.
1: Okay,
3: Oke, terima kasih. Terima kasih ya guys, doa buat Kunti dia, didik kesayangan kami. Minta kebahagiaan sebarang lagu gawai, tujuh gawai. Semua DJ tegawa ba enam station. Ngau semua warga PTM dikerinduk ke kami. Hari subak nentuk ke dia tu sentiasa maruan nombor satu bakti kami. Sentiasa meri sokongan ngaji kita gerai semua bala DJ dikerinduk kami. Lalu menuju bala madi aku di nejak nos dia ke bisik mendian ke radio bakal ke dia tu. Ngagai admin DWI ngau raban-raban Ali Sidaya sudah jat nuju program Arama Pantun program Cata Kenyalang ngau peminat setia dengan semangat lalu agai orang ke Melala kami tak bala tak kajak no kazan main boleh sebut nanti ingat ke nama bala tak ini biar apa biar semua kelebih lagi kita ke bangsa Dayak ba seluruh ba serata negeri Sarawak tu
1: bagi
3: ke Tuhan merkat ke kita yang pengarai di mana. Terima kasih lah Tuhan buat merkat kami semua
1: tu
3: kita bumi Sarawak tu bang kita boleh duduk semeja ngau semua bangsa kita pakai deriknya dek ngaji ke semua kita bersatu hati nyaga negeri Sarawak kita itu tanah ramai tanah bumi tinggalan kita. Okey, ngajak DJ. Terima kasih atas tuan.
1: Terima kasih moga agak kita Jessica Itane lah bana nang tetap nyukung kami YFM ni tiang hari menyekorang peninggal setia kita itu nenek.
2: Iya.
3: Okey, terima kasih awak.
1: Selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai.
1: Bye-bye. Okey, bye-bye. Okay, tu lagu hari Ricky L ngau meka Jessica Timah Gilbert Gawang kebisik dipinta bala kapan peninggal kita ke pagi tu tadi nen
2: yeah.
1: Pinta Aki Nuyang ke pagi tu.

0: Nona Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin, Nay. Aku kenal landak nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu, Nona Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya, Indai.
0: Ngambil ke laki, Nuan. Muji pemakai di pandu Nona Mary.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
4: Hai sis, hai bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai, nuju kita semua. Out sis, bob. Engkau Siti pesan aku, nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai, pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap, ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham, maya driving jauh-jauh untuk kita deriba, nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau, YFM. Woohoo! Mania! Selamat hari gawai!

0: Peninggal ke pagi tu berduru ngabang Filbert Rossi Sylvester James ngamaga Sweeney B ke pagi tu.
1: Ya, kita ki mulai ba 2 pagi bukan aku ngosem mega ke pagi tu. Agi bala peninggal kita ke dekat berkongsi sekedar cerita gawai atau ke pesan. Kita terus bergelai ngau peninggal kita.
0: Iya, okey peninggal ke sekali tu neh nen. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Neil.
0: Sam ke pagi tau?
2: Oi, mana berita tu Neil?
0: Sam tau.
1: Sam, bukan dia Neil.
2: Sorry Sam.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai.
2: Teman Tanjung dari kafe tu Sam.
0: No, Thomas Tanjung. Selamat hari gawai.
2: Berita
0: nanti. Berita mana tau?
1: Aku ke Semunjan. Nak lama? Ngicak-ngicak ke aja punya. Kati gaya gawai kita di kapit. Aku mendap amat pama kita tungak kian.
2: Oh, mas ya.
1: Selesai
2: kami 29 ya.
1: Udah perawat nikik ke pengabang kita.
2: Pagi satu regulan kami bikin pengabang kami semua tumpul lah. Apa kena cara kita bergagai berbutik bah?
1: Main kita lebih mainnya tau ke? Bisa menang lek?
2: Tak ada ya, aku mau menang main. Kemarin kami bersepian kami kemarin sudah kami balalu
1: pengabang
2: deh. Lapan dikit lagi rumah kami tu. Lapan ranya ini puluh. Kami mengkili pengabang artinya. Tapi sama juga rumah ya. Mas ya, aspek ku gawai tonton ranjak dari tahun kuda.
0: Hau rami ya kek ne. Okey tu mas, pesan gawai kita ke pagi tu.
2: Okey, pesan gawai tu. Kita dituju ke keluarga yang rumah bakal di Bataraja Hulu. Tapi aku megang bagai bala kumpul itu di rumah jaru, aku pisah rilek. Warap ke kita sudah nyambut dari gawai itu, happy-happy. Dia selalu berdamping kita, belak kita gayu gerai, luar menua. Hujur kita dah kuat-kuat, boleh ringgit, boleh ringgit kita. Bekas doai luar piaga, luar tahun tu, luar dikit pangkat, doai luar dia. Nanti aku megang bagai semua balaku, yang kena boleh pulai. Jawa atas nama yang kena oleh sebuah nama. Kita aku ucap selamat hari gawai dengan kita semua. Kita pula sampai boleh rezeki tahun tu, lebih dari tahun kuda. Betul kita lagu ni ke band?
0: Okey, lagu namanya?
2: Lagu tua darah lagi. Gilbert Gawang Oja Sika Timah lagi.
0: Okey.
2: Dan aku akan mengangkat semua balak aku duduk di luar itu. Di dalam radio itu. Okey, aku ucap sembah dari gawai dengan kita semua.
1: Okey, salam kau kita serumah dia. Eka bisa menang ke radio.
2: Ya, sama-sama gak.
0: Okey, nya tadi Thomas Tanjung ke pagi tu ya. Tu peninggal ke Siko tu. Selamat pagi.
1: Hello.
0: Okey.
1: Nguci baru. Hello.
0: Yeah. Okey, hello, selamat pagi.
1: Pedang gua buat arus telefon. Jadi ngarap ke kita nguci baru bala peninggal ya. Kita terus nyawat kangau lagi 082258634
0: ya. Nguci ngangkat kangau tu nen. Okey, halo selamat pagi.
1: Orang muka atau janang tau?
0: Janang, hari muka. Ya, selamat hari gawai janang.
3: Dia tu sewong pindah
1: sewong
3: kami
1: ni. Halo aku pagak ni pagi tau ni. Tuai sabuang ku tai. Pergilah kak nguji siapa jadi tuai sabuang pergilah. Okey.
3: Okey, selamat gawai ke sedoi ni.
0: Selamat gawai.
1: Ya.
3: Sudah
0: ada
3: cuti.
0: Nak ada permisi.
1: Ama bercakap kucing-kucing habis di tahu. Nak cuti punya jalan.
3: Selamat gawai ke kabar belayan semua. Semua ngau resika tadi. Nuju pekerja mana bepantuan tuai sabuang kita yang lewat tu. Jadi pesan aku tahu. Selamat semua gawai harap kerai. Udah gawai tahu. leka tahun selama ganti tahun kedua ini. Lalu nuju tanya ke kekeluan tau kiat ucian anak naga tau kapai bertahan ingat hodiyo ya selamat pagi kunuan wai kalau saya ngake balatnya aku kede sibu rian sedak kulat balas saya telapo rian sebelah sedak kita melihat ni nala sebuah sebab tunggal kau punya Muhammad
0: tau
3: anja garap kita gerai ngujuang aku kasua uliah jadi lagu lapak jadi juga lagu tanya diam sami coba lagu gawai itu bisa
0: okey okey lagu lama Regen Sami ne okey nanti bisa lagi kalau nebah ya
3: tahu alu nuju alu nuju aku mau harap gerai aku tahu
1: okey ane
3: ya,
1: oh, kemana
3: kita nyabuang,
1: wey? Eh, anunya nyabuang, pergilah kita nyabuang.
3: Pergilah, tapi macam ini dan kaku.
1: Sedia ke mana ada pergilah?
3: Kira-kira itu lah dia tahu ngelawan resikanya.
1: Nah, Jessica.
3: Karena program, kena lalu nuju program jeruk kami cubikan telahnya, malah sedak pergilahnya. Oh, semua berbalah ke mana sebut. Kita berbalah belayan. Ya telah karep kegerai wae. Oh gagak kan telah kawai kita wae kapan. Oh bala kapan mun telah. Dan mau kita awas selamat gawai nya aja be.
0: Oke, terima kasih Janeng. Nya tadi Janeng peninggal ke 5 kita ke pagi tahun ne. Ya halo selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Mai cakat.
4: Selamat pagi. Selamat gawai di Sidoai di DJ.
0: Selamat pagi. Selamat hari gawai mega.
4: Dalam ngawai FM pagi pagi tu kalbi bangsa-bangsa tidak berdayu. Aku baru gulai ngar berdayu. Mari tidak ngah. Tidak sampai ngah radio YFM.
1: Wah, mana ya tempat cara ngah guys tidak berdayu ya.
4: Sujud balas tidak ya dengan nama aku macam mai cegah mai cegah tepang tuan ke oh ya kenang rancang ke te ngerinuk diri menya kena ngerinang diri muka pucatnya kuai jaman kena kena kita happy happy ke sungai ya amal dengan kita menggarinuk dengan saya
0: apa kini kari gawai tentu deh mai cegah
4: saya ni kita boleh besar pantuan nak laban lagu kalau menyuah ke buah tidak ya ya kemada kehidak ya kakak. Ada kita boleh nganu tidak alban untuk program sudah di sudah di set tidak ya
1: kakak. Nah, apa benda nyawat orang.
4: Anang kalau banyak lagu dah kebahat pantuannya kedengar kami ikut tidak ya aku mari DJ. Dari mari sama gawai lebih lagi ngegai barat kami semua. Hanya ada kampung tinggal sinjan ngarap tidak gayu guru gerai nama ini. Pengerai diri Maya gawai tu anak kalau biro kai bisa-bisa jaga pengerai dah tu lebang penasuk dengan darah
0: aman
4: jadi tiap megak ngagai balaku di kampus Lagos jiruak sungai pinang lama ngebaru dari ngagai sungai raya Arawa sebangku lama ngejaya mawang mengu demam lemujung giam bila ngeritak. Kita minta tujuh ke lagu berada nyalah aku pasal aku kok tok bisik panjang mimin ngeje kita di kalawang nuga payat nuga pupuk jaya oleh ngeje bala aku niruan di sepau isau gayau muai muai nyalah aku sekolah kelihatnya berada aku pengelalang primary school
0: kau
4: kelihat primary school datuk ni sekolah rendah kurang enggak. Ngagai batu ngagai bala aku di batu pengusaha di bala skumet aku di belau anggap bala-bala aku keban belayan aku di kepayang si mainai di bintu si penduk kampung mengelik mati minyak ngagai semua ada tenggalang ada ngalapan ada apa berkalam dalam gawai itu dalam pesan YFM dan program berkesan maya di gawai itu. Ngadap semua gerai yang main lancang senang gayu guru celap dendam dengan menua.
0: Okey, selamat gawai sekali lagi mai cagat. Nya tadi peninggal kita ya mai cagat ke pagi itu ya. Okey, hari Agustin merikan ngau muka jenerino ai gawai ke pagi itu.

0: Okay, itu kafir dari Angela Lata Jua. Jam tu apa nyawa dah berasa itu dah nen. Engkau tak sempat lagi nyawat kangau ribala peninggal kita.
1: Iya.
0: Tang ni rau laban awak kebukai kami bisi muka muka lain nyambut kangau ribala peninggal kita ini.
1: Bari kebukai kak.
0: Okay, jadi ke penudi itu sekali lagi meri selamat hari kawai. Harap ke kita sama nyaga pengelikuan meh. Lebih ke nurun ngapang atau ke bisi mindah ke Sarito.
1: Ya, pihak mereka selamat kawan mereka ke malam peninggal kita. Okey, jaga pengikuan lebih kita ngapang. Kemudian kita ke bertengah ke Jalai Alun. Lalu pihak mereka jaga pengikuan ukai ajak bak Jalai Alun. Tambah dapur kemudian kita balai induk kita ya. Baka berita ke di dinga ku kemarin nyuka angus lah dapur dapur ba kapit nya rumah panjangnya. Balap linga ya.
0: Okey, jadi nya meh harap kita bertemu baru bawa ke bukai peninggal ya. Lagu ke penulis dari Richard Lee ngau Robert Bird ke pagi tau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Enti mabuk anang, enti mabuk baik tindu kurang. Ah, yang me tadi lagu hari Ramles Walter and Dabarasia, Happy Gawai Keamatan. Ah, lagu yang best sebenarnya untuk kita orang yang menyambut hari gawai. Untuk kita orang bercuti, jangan risau, S1 ada lagu untuk kita orang. Ah, lepas tu kita akan dihiburkan lagi dengan lagu daripada Jackson Zeran feat Juan Reza, iaitu Putar-Putar. Ah, kata DJ Fast, kalau saya ada lagu tu si best katanya. Ah, mesti ada lagu tu pagi-pagi lagi sebab nak berhibur bersama dengan Mira FM. Rugi kalau kita asyik dengan Mira FM. Pelbagai hiburan, pelbagai lagu-lagu menarik dan terkini kita putarkan untuk anda semua. Jadi jangan tukar siaran kita untuk selayan geng pagi di Mira FM.

0: segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Info cuaca di MinFM.
4: Okey, baiklah, tepat 9.30 minit pagi kita nak kongsikan ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Rakan kita dah pun kongsikan kepada kita, iaitu kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita, iaitu ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi tadi sehinggalah 12 jam. Yang ini ramalan cuacanya mengatakan sebelah pagi ini tiada hujan dan sebelah petang ini ribut petir di beberapa tempat dan juga pada waktu malam nanti hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Amaran angin kencang dan laut bergelora. Kategori tiada. Dan juga suhu dianggarkan 24 darjah Celsius ke 35 darjah Celsius. Itu dia perkongsian untuk ramalan cuaca di sekitar bahagian Miri daripada rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang yang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah maaf terlebih dahulu. Jangan tunggu dia yang memulakan. Kalau dengan ahli keluarga, mohonlah kemaafan. Tak rugi pun, bahkan ego dapat diatasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga dapat dikecapi. Bermaafanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
2: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra Bermaklumat.

Hey, goyang Bali. Okey, anda masih lagi setia bersama kami di Gengar Pagi Miriah Main. Bukan main akak badang dut. Ada yang mungkin baru saja bangun tidur ketika ini. Maklumlah cuti. Tengah bercuti bersama dengan keluarga. Tengah bercuti bersama dengan buah hati, kekasih hati. Okey, apa-apapun perancangan kita orang, apa-apapun aktiviti yang kita orang rancang, yang kita orang mau laksanakan sepanjang bercuti tu, Eswan doakan dan juga kami di Gengar Pagi Miri FM mendoakan semoga segalanya dipermudahkan. Pastikan kita orang dengar tadi kan perkongsian ramalan cuaca tadi, katanya pagi tu saya ada hujan, petang kelak ada beberapa kawasan yang mungkin akan berlakunya ribut petir, dan juga di sebelah malam kelak ada beberapa kawasan di tu ni hujan. Jadi rancanglah perjalanan kita orang. Jadi di sini pun kita orang mendengarkan kami orang di Geng Pagi Miri FM. Pastikan kita orang download aplikasi RTM Click di telefon pintar kita orang. Di yang menggunakan Android ke jenama Apple ke, kita orang boleh download di apps ataupun Play Store kita orang. Download RTM Click yang boleh di download secara percuma sahaja, si berbayar. Semua channel lah ada dekat siar radio. Kita orang mau dengar radio apa, Amir FM ke, Bidula FM ke, Sarawak FM, Sereman FM, Kuching FM, Kuching FM pula, salah, Limbang FM ke, Amir FM ke, TV 1, TV. Okey, semuanya ada di RTM Click. Jadi apa kita on tunggu lagi? Kita on download je. Janji di kawasan kita orang ya, ada talian telekomunikasi. Okey, okey, untuk kita orang, kita akan berhibur dengan lagu daripada lagu Sabah tu. Semestinya lagu yang diminati oleh DJ Eli kita. Lagu Helikopter Turun ke Padang. Katanya yang request lagu tu untuk kita orang. Do

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Pakadai.
1: Soundcheck 1, 2, 3.
0: Tolong dengar si. Dengar apa ya? Dengarkan kami orang di Miri FM, Mesra Bermaklumat.
2: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Okay. Aram pegawai kita wai. Pegawai kat korang. Okay, selamat hari gawai sekali lagi di jam yang kedua ini, menemani anda di Geng Pagi Miri FM semestinya Eswan. Okay, apa khabar kita orang? Di jam yang kedua tu kita ada Zonita. Di jam yang kedua tu kita ada Zonita. Tadi saya nampak akak-akak, abang-abang bukan main lagi berjoget dekat ruai rumah. Okay, kali tu ada Zonita hari Selasa. Setiap hari Selasa di jam yang kedua kita ada Zonita, iaitu cara wanita boleh menjana pendapatan dari rumah. Sebab ketika tu macam-macam cara kita orang boleh jana pendapatan sebenarnya. Si kisahkah lelaki, perempuan, tua, muda, belia, kita orang rajin aja, kita orang boleh jana pendapatan sebenarnya. Jadi selepas tu kita akan ikuti Zonita. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All. Regulation di Geng Pagi Miri FM semestinya untuk anda semua. Jangan tukar.

0: Abang, adik, kakak, jiran. Jomlah semuanya lah sama-sama kita dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat setiap hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jangan tukar seran anda, okey?
1: Wadah informatif wanita masa kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecergasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita.
2: Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.

wanita di luar sana. Apa khabar anda minggu ini? Saya kembali lagi. Bulan ini kita ada beberapa info yang nak dikongsikan. Okey, apa dia? Minggu ini untuk Zonita di Mira FM, kita ada satu info khusus. Segmen inspirasi hari ini. Saya nak kongsikan beberapa cara yang mudah dan praktikal untuk wanita menjana pendapatan hanya dari rumah. Kenapa? Di zaman serba moden ini banyak peluang yang boleh direbut tanpa perlu keluar rumah. Ini saya kongsikan khusus untuk anda wanita di luar sana yang sedang mendengarkan saya ketika ini. Selama ini anda adalah seorang suri rumah, anda seorang ibu tunggal, ataupun anda seorang wanita yang bekerjaya tapi nak tambah pendapatan, side income, kata orang putih tak nak. Tok caranya. Lepas tok saya akan kongsikan, jadi jangan ke mana-mana. Baik, adakah anda sudah bersedia dengan yang saya nak kongsikan hari ini berkenaan dengan segmen inspirasi dalam Zonita di Miri FM? Jom kita teruskan. Yang pertama, berkobar-kobar semangat nak kongsikan info ini untuk anda kerana saya nak mengajak semua wanita di luar sana berjaya bersama-sama. Okey, jom. Yang pertama, perniagaan online yang anda boleh buat untuk jana pendapatan dari rumah tanpa perlu keluar rumah. Perniagaan online ini adalah salah satu cara yang paling popular untuk menjana pendapatan dari rumah. Anda boleh jual apa-apa produk fizikal seperti pakaian, makanan, kraft tangan, semuanya melalui platform media sosial.

tak kisahlah di mana-mana, kedai kuning, kedai oranye, kedai biru, di mana-mana je lah, di IG, di Facebook. Selain itu, jika anda mempunyai bakat dalam menghasilkan produk digital seperti e-buku ataupun e-book, atau anda pakar buat kursus kursus online, ini juga adalah peluang besar untuk anda menjana pendapatan. Itu yang pertama, perniagaan online. Seterusnya, kita beralih ke yang kedua, freelancing. Bagi yang mempunyai kemahiran tertentu, contohnya anda ada kemahiran menulis, mereka bentuk grafik atau pengatur caraan, freelancing boleh menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Platform antaranya yang anda boleh gunakan, Upwork, Fiverr dan juga Freelancer, menawarkan pelbagai peluang untuk anda mencari klien di seluruh dunia dan bekerja mengikut jadual anda sendiri. Si perlu keluar rumah, boleh sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil anda memasak untuk suami. Okey, seterusnya yang ketiga, blogging ataupun vlogging. Ada dua benda yang bunyinya seakan-akan sama tetapi berbeza. Jika anda gemar menulis atau anda gemar membuat video, anda boleh pilih. Anda suka menulis, anda pergi blogging. Kalau anda suka buat video, konten-konten masa apa semua, anda boleh buat vlogging. Ini boleh menjadi cara yang menyeronokkan untuk anda menambah ataupun menjana pendapatan. Dengan kandungan yang konsisten dan menarik, anda boleh mendapatkan pendapatan melalui iklan, penajaan dan juga affiliate marketing, sama ada di YouTube, TikTok dan blog peribadi adalah platform yang popular untuk blogging ataupun vlogging. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, ini yang popular lah di kalangan kita wanita sebab kita si boleh lari dari benda tu. Apa dia? Jualan produk kecantikan dan juga kesihatan. Bagi yang minat dengan kecantikan, berminat dengan produk-produk kesihatan, menjual produk kecantikan atau kesihatan ini pun boleh menjana pendapatan. Contohnya kita ikut ataupun buat dropship. Kita jadi agent dropship ataupun stokis. Ini juga salah satu pilihan. Ada boleh mula dengan modal yang rendah, ada boleh pilih dengan tak ada modal pun ada, dan mempromosikan produk melalui media sosial atau melalui kumpulan WhatsApp. Ini juga boleh membolehkan anda bekerja dengan fleksibel sambil anda membina rangkaian pelanggan. Ramai wanita-wanita di luar sana yang sudah berjaya menggunakan cara yang keempat ini, jual produk kecantikan dan kesihatan dan seterusnya. Apa lagi? Ini kita upgrade sikit untuk yang lebih advance, yang lebih tingkat kepintaran wanita yang lebih tinggi lagi lah. Okay? Jika anda mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu, contohnya anda memasak, bahasa ataupun seni, anda tahu serba sedikit ataupun tahu sangat-sangat banyak tentang itu, anda boleh mengajar kelas online atau menawarkan perkhidmatan coaching. Platform seperti Zoom dan juga Google Meet ini boleh memudahkan anda untuk membuat ataupun berinteraksi dengan pelajar dari seluruh dunia. Ini bukan saja membantu orang lain tetapi juga memberi anda pendapatan tambahan. Kelas online molah apa? Molah sabun, molah kek, molah macam-macam je lah, molah baju kah, apa-apa je lah. Okay? Dan seterusnya, yang terakhir sekali, pembantu maya. Ya, pembantu maya. Jadi online assistant, virtual assistant. Pembantu maya ini adalah salah satu peluang yang semakin popular sekarang ini. Tugasnya termasuk mengurus email, jadual, mengurus media sosial dan juga pelbagai tugasan pentadbiran lah, ya, dengan kemahiran komunikasi yang baik dan pengurusan masa yang cekap, anda boleh membantu perniagaan atau individu lain menguruskan kerja mereka dari rumah. Ramai yang buat auditing dari rumah, ramai yang buat apa coaching dari rumah, ramai yang jadi virtual assistant moderator. Kalau sekarang ini kita tengok dekat TikTok kan, ramai yang influencer-influencer yang ramai follower, ramai pengikut. Kadang-kadang masa mereka buat online tu, mereka akan lantik seorang moderator lah selalunya. Dia yang akan berkuasa, berkuasa, yang berhak untuk tengok siapa yang okay komennya, okay up, up, up. Siapa yang tak elok komennya, tak berapa baik,
balik, mereka akan blog dan juga sebagainya. Itu boleh dikirakan sebagai virtual assistant, moderator lah, senang cerita. Okay, itulah dia antara 6 jenis pilihan kerjaya yang boleh anda wanita di luar sana buat dari rumah dengan membantu ekonomi keluarga, sama-sama jaga anak, ataupun ada sekarang yang sedang buntu tak tahu nak buat apa.

lah. Jadi yang penting kita kena usaha. Jadi apa dia? Alright, saya recap balik apakah kerja-kerja yang seorang wanita boleh buat yang mungkin boleh menjadi inspirasi anda di zaman yang serba moden. Dan kita masing-masing, saya percaya semuanya ada handphone ataupun telefon bimbit, semuanya di hujung jari, semua telefon ada internet, kita boleh gunakan cara ini. Yang pertama, perniagaan online. Yang kedua, buat freelancing. Yang ketiga, kita boleh jadi seorang penulis blog, blogging ataupun vlogging. Ini buat video di YouTube dan juga di sebagainya lah. Dan seterusnya, yang keempat, kita boleh pilih untuk jual produk kecantikan dan kesihatan. Yang kelima, kalau anda lebih banyak kepakarannya, ada kepakaran di bidang anda sendiri, contohnya anda boleh menenun, menjahit, ada caranya anda boleh buat kelas online. Dan juga bahasa sekarang ni, senang cerita, coaching lah, itulah bahasa yang kita selalu dengar. Dan yang terakhir sekali tadi, menjadi pembantu maya ataupun virtual assistant, itulah dia. Jadi good luck wanita-wanita di luar sana, selamat mencuba, semoga perkongsian saya ini dapat membantu anda dengan

satu adalah untuk mengenal pasti kemahiran dan minat anda, kemudian pilih peluang yang sesuai. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama dengan saya untuk Sonita kali ini. Semoga ia bermanfaat dan anda terinspirasi untuk memulakan sesuatu yang baru dari rumah. Ya, kita jumpa lagi wanita-wanita semua.

0: Wadah informatif wanita masa kini. Tip kecantikan, resepi, petua dapur, kekeluargaan, hobi, fashion, kecerdasan. Inspirasikan dirimu bersama Zonita di Miri FM Zonita. Suara wanita kepada wanita. Perkongsian mengenai kehidupan, kekeluargaan, kesihatan, kecantikan, masakan, hobi dan banyak lagi. Dengar kupasannya setiap Selasa 10.30 minit pagi. Zonita.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
2: Hey, belum, jangan tukar.
3: Salah.
2: Jom layan je Miri FM.
3: Belum lagu.
2: Lagu-lagu di Miri FM.
4: Aku mah

Jomilta Hey. Ah, betul ke tidak sebutan saya? Kalau salah, maafkan saya, okey? Ah, itu dia lagu Hindustan untuk anda. Di jam yang kedua ini, kita putarkan lagu-lagu orang putih, udah, lagu gawai, udah, lagi dalam mood gawai, nah. Ah, ngabang-ngabang nanti mabuk, kita tindu. Kalau untuk anda, kalau rasa macam penat, ngantuk, janganlah drive kereta, janganlah memandu kenderaan anda untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Pastikan anda memandu dalam keadaan sedar. Okey, pastikan normal baru memandu kenderaan. Maklumlah ketika tu musim gawai, banyak minuman-minuman yang berkhasiat gitu. Okey, untuk ada semua yang tu adalah perayaan gawai. Semestinya bukannya selalu kan, jarang-jarang. Tetapi apapun nasihat kita di Miria FM, pastikan anda tidak memandu kenderaan ketika dalam mabuk ataupun pengaruh alkohol. Okey, pastikan anda juga ketika ini tengah membeli juada ataupun menyediakan juada untuk makan tengah hari awal. Awal sekali. Maklumlah, suara dengar sangat lapar kini tu. Okay. Pagi tadi si sempat nak sarapan. Jadi untuk itu kita di jam yang kedua tu, kita ada lagi lagu-lagu menarik untuk kita orang. Lagu jiwang sikit. Kita dah lagu rancak. Tak, kita nak berhibur dengan lagu yang jiwang sedikit. Lagu cinta tak harus dimiliki daripada ST12. Lepas ni kita berdangdut seketika. Untuk itu, terus layan geng pagi Miri FM. Jangan tukar siaran kita orang. Terus layan Miri FM.

0: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
1: Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Okey, baiklah, kembali lagi kita dalam Geng Pagi Miri FM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM. Alhamdulillah, ketika ini jam 11.20 minit pagi. Okey, tak kisah anda mendengarkan kami orang melalui RTM Klik di Facebook ataupun di mana-mana frekuensi Miri FM. Terima kasih kepada anda masih lagi setia dari pukul 9 pagi tadi sampailah jam 12.30 hari tu. InsyaAllah, teruskan bersama dengan kami orang di Geng Pagi Miri FM, sebab kami orang akan putarkan

0: Makan dengan adab, hidup penuh berkat. Makan bukan sekadar mengisi perut, ia juga cerminan akhlak dan kesyukuran. Basuh tangan sebelum dan selepas makan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Makan dengan tangan kanan, jangan membazir, ambil ikut keperluan. Duduk ketika makan, jangan berjalan sambil makan. Hargai rezeki, jangan hina makanan. Siapa yang bersyukur dengan makanan, dia bersyukur dengan kehidupan. Adab makan, akhlak terpuji, didik dini, didik generasi. Ikhlas dari kami di UFM.
1: Info Kesihatan.
2: Selamat kepada semua pendengar yang setia dengan RTM ini. Saya ingin memperkenalkan diri saya, iaitu penolong pegawai kesihatan persekitaran Claudia dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri lah. Jadi hari ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam, iaitu sering kami sebut sebagai Akta 852 lah. Okay, sebagai pengenalan, akta ini telah dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2024 yang menggantikan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004. Sebanyak 28 zon larangan merokok telah digeser. Saya akan menyebut yang utama sajalah. Antaranya adalah pusat hiburan seperti pub ataupun bar, macam tu sepatutnya kita tak boleh merokok lah. Kawasan hospital ataupun klinik, kedai makan, bangunan dobi, bangunan hentian pengangkutan awam termasuk stesen bas yang besar dekat Miri itu sepatutnya kita tak boleh merokok selagi kita di bawah bumbung stesen bas tu lah. Lapangan terbang, ini termasuk kawasan parking sampai dekat tepi jalan besar tu memang kawasan dilarang merokok. Kawasan premis kerajaan, kompleks membeli belah termasuklah di bahagian luar pintu shopping mall tu lah, selagi dia masih di bawah bumbung, selagi tu kita tak dibenarkan merokok. Kawasan stesen minyak, bangunan stadium, pusat kecergasan ataupun gimnasium, begitu juga dengan kompleks sukan, bangunan tempat kerja dan juga kawasan taman awam lah memang antara-antara tempat yang dilarang merokok. Okey, untuk objektif Akta 852 ni adalah melindungi kesihatan awam secara menyeluruh, terutamanya kepada golongan generasi muda daripada bahayanya ketagihan merokok. Kawalan dijalankan dari pendaftaran produk itu sendiri. Pihak mewajibkan semua produk merokok didaftarkan serta mematuhi piawaian kawalan mutu yang telah ditetapkan. Kawalan promosi dan penjenamaan seperti melarang aktiviti pengiklanan, promosi dan juga penajaan produk merokok. Ia juga mengawal selia pembungkusan serta paparan produk, jualan serta terbuka di kedai-kedai. Larangan jualan dan pembelian adalah untuk menghalang penjualan dan pembelian sebarang produk merokok, termasuklah rokok elektronik seperti yang kita selalu sebut vape, kepada golongan belum dewasa, iaitu kanak-kanak dan juga remaja di bawah 21 tahun lah. Untuk tawaran compound, bermula 15 Oktober 2025, nilai compound yang ditawarkan telah ditetapkan kepada RM250. Tiada pengurangan yang diberikan termasuk warga OKU, orang kurang upaya, warga emas dan juga ibu tunggal. Untuk orang belum dewasa, sebanyak RM50 sahaja. Tempoh compound, tempoh bayaran adalah 1 bulan daripada tarikh compound dikeluarkan. Contohnya, anda di compound pada 1 hari bulan 5, 1 bulan seterusnya adalah 1 hari bulan 6. Jadi anda perlu bayar dalam tempoh 1 bulan tu lah. Untuk tempat bayaran, boleh dilakukan di mana-mana pejabat kesihatan di seluruh Malaysia lah. Bayaran dalam bentuk debit card ataupun kad kredit sahaja yang diterima. Untuk Seksyen 186, menghalang penjawat awam menjalankan tugas dalam Kanun Keseksaan Akta 574. Penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun, denda dengan RM10,000 atau dengan kedua-duanya. Memberi maklumat palsu dalam Kanun Keseksaan Akta 574, penjara selama tempoh yang boleh sampai 6 bulan ataupun denda yang boleh sampai RM2,000 atau dengan kedua-duanya sekali. Tanggungjawab pemilik kedai makan ataupun bangunan tempat kerja adalah untuk memasang papan tanda larangan merokok yang mudah dilihat oleh pelanggan ataupun orang yang datang ke kedai untuk makan dan minum. Sama ada di dalam dan di luar premis, iaitu kena letak dua tempat lah, di dalam kedai makan dan di luar kedai makan. Tidak meletakkan ashtray ataupun bekas membuang abu rokok di dalam kedai ataupun bangunan. Dan juga tanggungjawab pemilik kedai tersebut perlu menegur perokok yang merokok di premisnya. Okay, dengan ini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari gawai kepada semua pendengar yang setia dengan RTM Miri lah. Selamat hari gawai, drink safe, jangan memandu ketika mabuk lah. Hashtag mabuk tinduk. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.
1: Info kesihatan.
0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
3: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
4: Hai, ngaranku Ianya.
5: Kopi Vosian, Izo, Iviona.
3: Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
6: Ngaranku Farid.
3: Farid berketurunan Lundaya.
7: Hai, on putu si Trespa.
3: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
8: Naitilan no ko.
9: Nuno kamayon no.
10: Delapar ba?
3: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.

sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.

Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, hari ini 2 Jun 2026 bersamaan dengan hari Selasa. Hari ini waktu solat fardu Zuhur pada jam 12.25 minit tengah hari, waktu asar 3.50 minit petang, waktu maghrib 6.34 minit petang, waktu isyak 7.49 minit malam. Manakala waktu subuh pada 3 Jun 2026 bersamaan dengan 4.59 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.

0: Kesihatan anda bukan perkara kecil. Lakukan pemeriksaan kesihatan dengan kadar segera. Sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Kesan awal mampu menyelamatkan nyawa anda. Jangan tunggu. Pergi cek sekarang. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Okey, itu dia. Pastikan anda cek kesihatan anda. Okey, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Ah, sebab kita sih tahu apa yang kita makan, apa yang ada penyakit dekat badan kita. Okey, ah, jadi bak kata mula tadi, ah, pastikan kita jaga kesihatan kita orang. Ah, makin-makin gini tu macam-macam penyakit yang kita sih tahu pun boleh ada dekat kita. Okey, jadi apa-apa pun, ah, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, di kesempatan tu Iswan nak ucapkan selamat hari gawai kepada rakan-rakan yang menyambut hari gawai, yang meraihkan hari gawai. Selamat hari gawai daripada kami di Miria FM. Dan juga untuk anda yang bercuti, selamat bercuti. Pastikan anda bercuti dengan bahagia ya, bersama dengan Ihsan-Ihsan tersayang. Okey, rancanglah percutian anda, rancanglah perjalanan anda sebaik yang mungkin. Okey, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan. Jadi di penghujung rancangan tu, Iswan nak tinggal dengan kita orang dengan 2 buah lagu, iaitu lagu pertama, lagu daripada Faris Adam feat Diva Aurel, iaitu Body Patah-Patah. Dan juga kita ada kumpulan Wali Band, Nina Belum Bobo. Mungkin ada yang bobo ketika tu, bobo baby kah, bobo siapa-siapakah, yang bobo tidurlah dengan nyenyak. Okey, rehatlah, berehatlah musim cuti tu, musim berehat bersama dengan insan-insan yang tersayang. Okey, jadi apa-apa pun, jumpa anda lagi insyaAllah di lain masa. Bye, assalamualaikum. Beribu dulu bersama dengan lagu tadi, Gengar Pagi Miri FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga sumber daya anda.
5: Anda mengalami masalah seperti di bawah, fikiran anda kosong dan tidak dapat berfikir secara normal. Anda gelisah, mengalami gangguan tidur dan tiada selera makan. Anda mengalami perubahan mood secara mendadak. Anda rasa putus harapan atau putus asa. Juga anda sering bertingkah laku agresif. Hubungi talian Kasih di talian 15999 atau WhatsApp di talian 019-261-5999. Jangan pendam sorang-sorang. Kongsi bersama dengan Talian Kasih. Pesanan prihatin ini dibawakan khas oleh Miri FM.

Di atas menabur ke berita tengah hari YFM Iban Kuching, kena ke hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal ngagat Jematan Batang Lupar Satu mandang ke pengeran siang Perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Gau Tasik Dato Henry Harry Jinat Madah, jematan sepemanjai 4.8 km nya ngemuntang ke peranan meludam Gau Sebuyau

0: Aku ke asil tasik sedar, lalu harinya mantu nyungka penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka ya di Bung Konis Bau. Kuya, empas positif ke sebaka belak diasai ke peranak lunduk ngau sematan. Dengan pemujur, pengawal ngagak jambatan, batang kayan saudatu. Nyalai kuya, pengawal nyedia ke infrastruktur bakal jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah. Tak megak, nyadi pengerandang besar ngagai ekonomi menua tu. Pengerami ngabang gawai bintuluh nyadi pelasar berguna dikenal ngenegap ke penyerakup rakyat bermacam pupu bangsa serta ngetan ke pesaka asal main Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Datuk Seri Tiong King Sing madah pengeraminya ukai seminat ngerami budaya komuniti daya ajak tang megatnya di medium ke berguna dikenang ngiga penemu ngau peminta utai ke diguna rakyat ba rengat akar umbi yang maksud ke jakunya pengudah ngabang ngagai empat buah rumah panjai di bagi menua Bintulu berserimbai ngau pengerami hari gawai kemari. Kuya penatai Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia Aoyang Yujing bergulang dengan delegation bak Siti Ari penemuannya megak mandang ke kaul rat antara Malaysia ngau China. Ia megak ngelalu ke penatai komuniti menua tu ngau temuai bukai sama datangnya ke pengerami rumah terbuka hari gawai di rumah panjai Dato' Raymond Plan Sarito. Sekolah lelaki menua tu di Miri rugi semak RM400,000 sepengudah kena tipu nerima kerja online secara nyambil ti bersemaya dengan merik penguntung ti besai. Kepala Polis Pelilihan Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dalam setiap penerang madah ke mangsa ke berumur 50-annya ditipu siku individu ti ngumbuk ia berpeluang ngulih ke penatai pemisi dengan platform e-dagang. Mangsa disemaya dengan nerima komisyen untuk tiap transaction lalu diasuh ngagak beberapa peritik bayar ke dipelabak ke dikena mutar ke proses pesan ari pelanggan. Tajapan sistemnya mandang ke penguntung tang mangsa nak ulih mansut ke duit tu tang dipejal ngagak bayar tambah. Merindik harinya mangsa rugi RM396,850. Kes dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan ke Tegal Nipu. Pada sanggup sebab sebuah palan kuasa karan di Plan Bukit Selangau pagi kemarin dah mujur diputar serta nadai kes berbadi nyawa tau ke pengerusak batang struktur. Bagunanya, ditiah ke penerang dari UPIS bombang gau penyah penusah Sarawak. Sida terima kangau ngenyit urut pukul 9.44 minit pagi kalai pemesai sida. Hari UPIS bombang gau penyah penusah Selangau ngesah ngagai endurnya. Penusah hangusnya nuntung tugung debu arang batu ngau lapis aluminium foil baringkas satu bangunan loji tu. Tajap pihak, api ndak nyerarai ngagai struktur batang bangunan tau ke sistem nganjung kereban ti semak. Operation madam ke apinya dibantu tim respon penusah ngenyit loji-nya. Nada penusah bakal visi direport ke nyadi. Kebuah penusah hangus ngau penyampau pengerugi Agi Benung di Pansir. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Selamat hari gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Salam Malaysia Madani.
1: Dalam dunia tu kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung bukit berberita ketega remawung. Iban dipebasa enti bergempung agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau beberita ketegak keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketegak bujan senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit. Tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku Edman Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densita Mumta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Imanda Johnny.
8: Kami, Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

0: Visit SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pen ni Mac.
2: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia tu diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita
3: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat Bak Masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Pengenal Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyekat pada Bak Tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan

0: program Siti ke tahu nari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Amal Steven Kroningkan juga ya.
1: Yang berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
2: Ya, bakal selama gelar tengah hari, hari dua, kita ada kebelenggau pengari kita di Bintulu, pelabaku pengari kita di Bintulu.
3: Ulang
2: Bintulu,
3: ulang
2: kali, pengari kita di Bintulu.

95.5 MHz. Dengar ke YFM Bintulu nyentuh hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuh agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, nang bakas selama peningah henti hari ya dua, tengah hari ya tentu ya datai ba idar kami YFM Bintu Lumrinang kita. Ba awak ngelah tengah hari. Jadi ya sari to 2006 tahun 2026. Mana hari bulan serito ne mayu 6 no 2 na. Okey, selamat hari gawai ngagai kita hari kedua dor kita ke bangsa Dayak to nyambut hari gawai serito. Sekali lagi beri selamat gawai ngagai kita nak ngira dini dor kita ke tengah hari top ni ngah. Gawai-gawai ga tang nang ninga ke radio ne. Seruran bugulai ngok kami. Alamak kami di Kamrinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi. Ba awak ngelah tengah hari. Hanya di tusun program kita pun ada berubah tu. 12.30 aku dekat ngenatai ke pesan berat. Lalu 12.45 tengah hari tu lagi. Mike kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung. Ya, buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngalih hari kita bisa program Temuai YFM Bintulu. Lalu pukul 2 ngalih hari kita bisa program Kini Kitai Sarito. Bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Lalu 2.30 ngalih hari tu lagi peningah. Dua aku dekat ngenatai ke pesan kita, pesan rindu hati, pesan hari gawai. Bak Facebook kami, bak TikTok kami. Tak ada peluang ya kita ngenatai ke pesan hari gawai na. Hanya tusun program kita 3 jam tu peningah. Lalu sari tok kita bergulai dengan aku, Flora Libat.

Ya, ini Siti lagu dari Karen Libau, lagu ke diberi nama Begawai Kita. Ya, Mat. Lagi mood gawai, okay, mood gawai tu. Nang sige, hari ya gawai tu. Sari tu hari kedua, 2006. Sekali lagi meri selama hari gawai dengan kita. Tentu mayu sari tu lebih lagi 2000-an tu tebal lagi kita itu tadi nganti orang kedatai ngabang ya mayu ke ngagak menyekurang rumah terbuka menyatuk jam nanti orang kedatai ngabang tentu kiruah kita ni lebih lagi hari pagi tadi lebih lagi sidak ke induk ni bebelah bintu kutai bak dapur ke nganti penatai bala pengabang ngabang gawai nah. Ya kebenung deriba jam kini tu baru kak nurun ngabang kini. Tentu ke penglikun kita peningah. Maya kita ke berkena atau ke berbaik ke perengka pengangkut atau ke deriba. Sama belaknya aga penglikun diri empu ya lebih lagi. Yang bertengah ke jalan alun. Bisa megaknya gawak sehari itu. Engkanya nadai cuti, nadai komisi gawai. Nang awak. Gawak mengawati ke ransiang lah. Dan mayuh agak sehari itu nak nurun gawak tak kena kerja. Dan sehari itu pun agak hari besar lah. Kita di Sarawak di tu hari besar yang tu hari 4 tu lah. Kira kepanjai mencuti gawai bala kita tahun tu nak. Okey, jadi 12:30 tu lagi peningah bakal selama dekat ngenatai ke pesan berat ya, ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tu. Datang sebenarnya lagi megak dekat terus merinang kita tu peningah. Ngau lagu hari berangka carup. Sampai hari gawai.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
1: Ya, munyi ke dipadah kaku tadi peningat. Dia tu dua dekat ngenatai ke pesan berat ya, ya ke bisik dia ya, terima sehari tu. Jadi pesan tu datai hari samai anak medang. Madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang laki ya, niang lagan anak sandah. Niang lagan anak sandah kena pagi 3 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi kabar belayan dipintak datai ngagai rumah sunyi menawar skim sekerang. Lalu pesan tu dituju ngagai kabar belayan bak layar penyuluk jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau piak mega ensawang ulu kabar belayan di wong panjai wong panda ruban piak mega nuju jenang anak regu kabar belayan di pentik piak mega nuju pengulu derin di bukung semua indun ngau ngian di selindung ulu piak mega nuju kabar belayan batu bebini atas danau kandis langa kumpang kumpang langgir kumpang pawah bala baskim sekarang ngau kabar belayan ya ke bukai ya ke ngelala niang lagan anak sandah ya jadi itu madah ke dekat ngatur pengawak merekat ke regang niang lagan anak sandah kena pagi 3 hari bulan 6 pergilah ya 3 hari bulan 6 2026. Jadi ya penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai dabung tahu ke peri anak lagan bak lumo 0163691913 0163691913.

Ya, lagi megah dekat ngenatai ke sekedar pesan bukai tau, pesan berat ke bukai, pesan pemati tau. Jadi pesan pemati tau dituju ngagai ke pembelayan ya ke diau di rumah ide pengasah, pengansah, rumah Gerayin Stan Munggur, rumah Meluda Kampung Ibu, Merebung Merio, rumah tinggau Lubuk Pantuk Engkari. Biar megah nuju ke pembelayan barumah Bada Nangat Talong Ulu Engkari, ke pembelayan di Ensurau, di Surai Abau, Geligau Engklili serta semua rumah panjai tis pemakai ngau kabang belayan ya ke ngelala Miah Ana Unggi ya, Miah Ana Unggi atau ke Uma, pesan pemati tu madah ke Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam, udah nadai kena 1006 tahun 2026 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 tahun 2026 lalu dikubur kena pagi 4006 tahun 2026. Ngaunya semua kabang belayan ya ke dipesan di pintak datai ngagai tuai rumah Ring Anak Labang bak Sungai Keruh Engklili ngau sama ngesah pengawak tau ya. Jadi agi nando pesan tau jadi tau madah ke pemati Miah Ana Unggi, Miah Ana Unggi atau ke Uma atau ke bini matu Ana Ubam ya, udah nadai kena 1006 lalu dekat di Sungai Balamayuh malam 3006 serta dekat di kubur kena pagi 4006 2026. Jadi semua kabang belayan dipinta datai ngagai tuai rumah Riang Anak Labang Sungai Keruh Engklili. Okeynya pesan pemati ya kebisik dia terima bakal.

Ya, jadi ya, pukul 12.45 tengah hari Tolikit Peningah, tentu ya bakal selama mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampong ya, bak dalam program Nemu Kita. Jadi sebelum mendiang ke program Nemu Kita, berinang kita dulu ngau sitik lagu tu. Lagu dari Jazz M. Jalang ngau Galang Tawi. Lagu ke deberi nama Sino Nak Uliah Pulai Gawang.

Ya, pendengar bertemu baru abah program Nemu Kita Kita ya. Jadi ya kamat nama antri Nemu Kita Anang ngomai Nemu Kita Kita bawa program Nemu Kita ya. Jadi ke sarito Nemu Kita inya bakau ngau encuri ngencuri. Jadi sama arti antri encuri ngau ngencuri sebenarnya cara kita nanti kita nyebut ngenak jakok ya lain. Nyalai sebut kencuri itu peningah sigi ukai pengawak ke mana. Ngencuri tau kena hukum. Ngencuri di kerja nak berbunyi nak tau ingar. Nya arti ngencuri. Ngencuri ngau ngencuri ya tau kena hukum. Lalu pengawak ngencuri itu tadi nak ditemu, nak berbunyi, nak tau ingar. Tanti ngencuri hati dia peningah berkeni. Nya barang kita nyawat tau. Jadi tajak pen pihak peningah bak siti kedai bisi ngemenar ke siti kedai tu ngemenar kurang teri encuri barang dalam kedai. Retinya orang ti encuri dalam kedai tentu nak dihukum laban yang ngasuh peningah ada. Nyalai dini kedai tu. Kedai tu bisi bak menua jipun. Lalu kebenar kedai tu ngagak siti main atau ke game ke diberi nama encuri. Bawa jaku jipun lah aku nemu peningah ya. Lalu nanti nuan tadi mucur encuri barang dalam kedainya peningah. Barangnya sigi dimpu nuan. Lalu barang dalam kedainya ukai anci-anci pemana-mana ya. Ukai kerga seringgit dua ya. Nyalai tentu kita mikir ya. Nah, medis ni gencuri bukai berkenyak peningah. Nama orang benar kita gencuri tadi tentu atur ya penak mudah ya. Nyalai lalu pula yang kaya barang kebisi dalam kedai yang tadi peningah ya ke tahu dia dicuri ya nyak bisi lebih hari 5,000 bansa barang dalam kedainya. Bisi tilam lalu bisi panggal bansa premium artinya nang panggal ke bisi berjenama lalu bisi buat baca lalu pian mega bisi barang pemakai mayuh bansa inya roti kui mi lalu bisi mega gari baju tancut. Jadi barang semua barang tu barang kendang ya nanti ada beli tadi kalau dijual nah dijual ngurga kemar ya. Ukai tak barang ke sengapa ke pedak kita ke namanya ke uliah dibeli kita kemar uliah mah kita beli peningah lah apa ukai ku nyebut kita nak uliah beli tanya ke kita tadi bisik ngambil namanya nyau bisik guna ketimpu lah nur kita akan beli barang kemar ke ya. Lain kenti orang dari segi amat kaya raja ya kalau nya me boleh beli. Jadi barang ke itu ndang ya barang ke marga. Nya lain lalu pian mega nadai di letak berapa itik tahu dicuri peningat tak ni pengulih nuan curi. Pia ke atur tadi peningat ne. Nya lain munyi ke aku tadi didinga munyi kemudah ni ya dah nama yang curi ni tahu ingar. Nya me atur lumur satu. Nanti dekat ngau bermain tu ya. Ngau tak masuk dalam main tu game tu. Lalu udahnya atur lumur dua. Timpuh diberi semina 60 sikin. Artinya seminit. Nya aku madah. Tajak pan dia game tu menar kena curi. Menar kita yang curi. Tang nak mudah munyi ke. Kita munyi ke mulut kita kena buat ya. Laban atur lumur satu. Nak tahu ingar lumur dua kak semina 60 sikin seminit aja awak diberi ngagai namanya orang kedeka, masuk game kedekat mencuri dalam barangnya nyalai tamak kedai pilih barang pansut tak mudah kenyak peningat laban tua tamak kedai lalu milih barang ukainya baka ketuanya rejat-rejat tak laban atur lumur satu dah madah nak tahu ingar. Lalu bedau dah bisi orang mujurnya di champion toko menang buat game tu ya. Kebuah pihak dalam kedainya dipasang lebih 200 itik mikrofon ke pemadu-madu-madu sensitif. Nangkap munyi. Nak tahu ngkertia. Bahaya nanti sebut ngkertia tu lagi uliah. Yang ni bos ni namanya tahu disebut ingar. Nak tahu ngkertia tu peringat. Jadi anak ke ngkertia inah kita ke betelai
Pan uliah ditangkap mikrofonnya munyi kita ke betelai betelai. Sandonya biasanya. Si dengar kita berdengar. Aku boleh dengar ya. Sandonya biasa sandu. Boleh dengar kita nya pendengar ya. Nyak pan aki uliah ditangkap mikrofonnya pendengar ya. Inah munyi kesuah seput kita. Pan uliah tangkap mikrofon. Nah, kene kedina berbunyi. Selangkah nantama kin udah didengarnya ulah namanya kaki selangkah nak ketamak kin udah boleh tangkap mikrofon bunyi kaki bedau kin tinuannya ke ngambi bunyi seput nah udah ditangkap bunyi mikrofon nyalai bekenik ke kak barang bekenik kita ke kak barang mencuri dalam kedainya pendengar kita ke nyingkang kak berjalai tentu kita bergadai-gadai ni agak nama mencuri berubah bergadai meh tang menyak tadi ti tua berubah bergadai ke Tegal Nangi ke ditangkap munyi mikrofon tadi udah ke tua nya udah cukup jam okey jam sikin au 60 sikin aja baru dua langkah udah 60 sikin tau ke namanya seminit nah ada peluang nak ke boleh ya, barang curi nak menang ni pedingan nyalai nyam munyi ko tadi ka dia tu bedau bisi orang mujur nyadi champion laban tajak pan buya ngasuh ngencuri tang atur tadi cukup namanya atur tadi nak berat peninga dan nak tau ingar amat tang ye ke berat tadi laban timpuan tadi 60 sekian lalu udahnya ia ngena mikrofon ke cukup namanya cukup sensitif nangkap munyi nya tai ngasuh orang tidak berdau kalau mujur atau kemenang buat game tu. Jadi game tu terubah diatur tahun yang kemarin 2024 lalu tahun tu diatur baru laban nerima sambut ke cukup mayuh hari orang mayuh dekat nguci ngau game tu dekat nguci pencuri tang nak mujurnya di pencuri ya. Lalu ngau masuk game tu atur kebukaan tadi uliah kediri atau ke siku aja tau kan wan tadi tau beraban mega uliah ya. Jadi ia ke beraban tu peningam nanti siku rekaban dia ter bisik munsut ke munyi ya. Ia asuh pansut lalu kaban kebukain tadi agi oleh nerus ke pengawak ngencuri. Nanti ya nantinya tadi beraban ya bisik kaban-kaban bukain ngau tua. Jadi game tu nerima sambut ke mayu hamat dari orang di menuju pun peninggal. Lalu game tu kemain tu mega nerima anugerah creativity Asian Culture Council Tokyo 2024. Uliah nerima anugerah ke game ke bangsa tu. Game curinya. Jadi peninggal. Nanti itu anang kita agak main game tu. Nah lah nyokai game lagi tamat amat curi berkenai. Ya, nyala udah nemu kita. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perincian tujuh ketawa berarit.

0: yang bertemu baru buat dalam program temuan kita untuk minggu tu peningan dia bakal selama temuan aku ianya ya kesuah bergulai dengan aku ke ngelamat tu ianya Cik Elika Eric siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai bin dulu ya jadi ngelalu ke penatai Cik Elika nama berita sehari tau
1: ya mana DJ
0: ya mana nah berita mana semua pemanah nah
1: ya betul
0: okey perkara ke dekat dikunci ke Cik Elika ke ngali hari tok peninga angka bisik kita kalak ninga tau ke ya ke baru ninga kini berkawal ngau jako tau enya burn out kelebih lagi tau penangguh pengerai runding bak dua kerja nak pihak ya Cik Elika
1: betul
0: ya hanya di tau Cik Elika nah kita itu tadi suah ninga orang madah ke diri empu stres jako ke selalu di ninga kita aku stres tau ke disebut tusut runding ke tegal mayuh perkara ya kenyadi bak dalam penghidup kita nuntung penghidup menyata dak nah tang jarang kita ninga orang nyebut perkara berkawa ngau burn out to jadi minta nuan nerang ke ngagai bala peninga tua ke ngali hari to nama reti fenomena burn out bak ndur kerja to
1: okay. Bakal kok nuan tandek lah selalu kita ninga orang ada stres aku tok stres kalau tusuk runding tapi nak kalak kita biasalah kita kat ninga orang nyebut aku tok benung burn out
0: nah
1: ya jadi burn out tok sebenarnya reti ya sikuk-sikuk orang sidak ya dekat ngasai ke diri sidak ya lelek tubuh ngau emosi ketegal pengawak sidak bak ndur kerja tu tadi jadi leka jakuk burn out tok ya semina uliah dikena senentang perkara bekaul ngau penanggul pengerai runding bak ndur kerja aja lah. Jadi burn out tu ya ukai dikena kita mea kita stres kebiasa bunyi kurang. Ya segita berkait rapat lah kurang ngau tenyak.
0: Bandua kerja
1: ya, bandua kerja. Orang tik benung burn out tidak ada dekat ngasai ke diri tidak kelalu lelek tubuh lelek emosi serta tusut runding. Sidak megak kakang hati ke penemu sidak empu berkawal ngau pengawak tik di kerja sidak bandua kerja. Jadi leka jakuk burn out tu tadi ya dikena sikuk pakar psikologi lah ari menua Amerika ianya Herbert Schrödinger bak tahun 1974 tang baru diiktiraf bak pertubuhan kesihatan sedunia atau ke WHO jadi Siti Sindrom Klinikal bak tahun 2019 Schrödinger tu tadi keterubah ya berarti ke tanda burnout tu bak bala sukarelawan ti bekerja nak bergaji bak sitik klinik ti berpalan bak New York Amerika Syarikat. Jadi maya keterubah sidak tu gawak bala sukarelawan tu dipedak ransing gawak serta nunjuk keminat ti cukup tinggi dalam ngerja pengawak. Tang makin lama tadi sidak ianyo berubah jadi orang ti mudah ngano nak gi ransing ngerja pengawak serta berupai lelak lah ngkari mua ya kini boleh dipedak ya makin lelak kira ke bakal kenyo nak nunjuk ke mua mua ke happy menyukuran ceria ke udahnya sidak ya pun berupai lelak dari segi emosi lah nya alai ahli psikologi tu tadi ngenak leka jakuk burn out tip mai erti pengelola tubuh engau emosi sikuk-sikuk orang bak ndur kerja jadi hasil sitik pansik ke bak ti udah digagak AIA Vitality Malaysia bak tahun 2019 dia sidak ya mandah 53% orang gawak bak menua tu menua kita Malaysia dekat ngasai ke tanda burn out tajak burn out tu ya ukai penyakit tang burn out uliah nyadi sitik perkara ti uliah merik penanggul senentang pengerai kita mensia nyak kebuah kita patut nemu genap itik pengawak bandur kerja nang bisik jak penanggul tau ke cabaran ko kita ti uliah ngasuh kita berasa itu sehati serta tusut runding enti perkara tu tadi ndak diputar ke ngau mana burn out uliah merik pangkak ti ndak mana ngagai hasil kerja lalu uliah ngenatai kemayuh penanggul ngagai siti-siti organisasi tau ke palandur kita gawak.
0: Okeynya tadi erti ke silia ya berkawa ngau leka jakau burn out. Jadi tanya bukai ku ngagai nuan tu. Dia dekat nemu nama kebuah burn out tu ya uliah nyadi ba ndur kita ke gawak tau ke kerja ya. Tentu bisik kebuah ya.
1: Nyade basic tiga perkara ti bekawa rapat ngau pengerai runding ba andur kerja ianya hassle, stress serta burnout tu tadi. Nyade ketiga-tiga utai ti dah disebut ku tadi oleh meri pangka ti endak maneh ngagai hasil kerja tau ke disebut kitai prestasi siku-siku orang ke gawak dalam sitik-sitik company tau ke organisasi. Hassle tu ya mai reti penusah ti ditapi lebuh ngerja pengawak besari-sari lalu ngujung ke kitai stress. Bermula ri hassle tu tadi nak penusahnya lama-lama kita napi penusahnya nyak ke ngasuh kita nyadi stres. Contoh penusah ti selalu ditapi dalam penghidup kita ianya penanggul dalam kerja pengawak bak rumah dan nyak suntuk penatai pemisi serta penanggul bekaul ngau ruang bilik kita mempulah. Bisik maya kita ngasai ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita itu semina perkara min aja. Tang ti perkara nyak tadi nak diputar ke ngau mana ia boleh nyadi penanggul ti besai lah dalam penghidup kita. Jadi perkara berketuk meh ti suah ngasuh kita stres. Lalu uliah ngasuh kita ngasai ke tanda burnout. Nyemak kita itu tadi ndak mutar ke perkara ti nyadi dalam penghidup kita engau mana. Kira ya yang mula ya hassle, hari hassle tu tadi makin berkumpul nak yang nyadi stres. Lalu hari stresnya tadi udah dikumpul-kumpul nak diputar ke kita yang mana nyak ke mai yang agai sitik renggat ke ketinggi nyak burn out.
0: Ya hari bisi renggat yeah, namanya yeah, kanuan yeah. tadi nih. Okey ngarap ke berarti ke perkaranya.
1: Jadi burn out tu segi bakal aku tadi lah ya boleh ngasuh kita berasa lelak emosi tau ke disebut emotional exhaustion, lelak hari tubuh ianya physical exhaustion serta berubah hari segi ulah kita lah ianya attitudinal exhaustion serta kurang rangsing dalam nyapai julu hati tau ke disebut kita low feeling of accomplishment. Jadi bisik tiga tanda tik nunjuk ke kita benung burnout ianya ya keterubah kita dekat ngasai ke diri empu nak ulih ngerja pengawak ngau manah bakal selama lalu dekat ngasai ke diri kelalu lelak emosi ngau fizikal. Ya kedua ianya kita mantai ke ulah ti ndak manah ngagai orang kesama ngau kita kerja. Contoh ya kita bejakuk ngau kaban kita ke bandu kerja tu tadi ngena jakuk kasar. Jakuk ke ulih ngasuh reringat ngau kita.
0: Reti ya orang yang dekat udu nganuk kini.
1: Iya betul. Yang dekat udu nganuk laban emosi yang lebih ya udah penat dari segi emosi yang nyadi sensitif munyi kurang.
0: Nak tak salah mimik ya, orang di penat.
1: Ya, sebenarnya tu engkau yang nak ringat maya kita nunik tangka benung burn out deh emosi yang sensitif. Inyo mimik kacau kita ya lu kak ngeransi, lu kak nganuk.
0: Okey.
1: Ya ketiga kita dekat ngasai ke diri empu kelalu mayo pengurang lalu berasa nak gagati ngau diri empu serta pengawak ti udah dikerjalah. Kelimpah harinya bisi sekedak perkara ti nyadi kebuah kita dekat ngasai ke tanda burnout lah. Ianya ya keturubah penyampau pengawak ti diberi oleh bos kita kurang ungkup lebih ya lebih hari ungkup ti boleh digagak kita.
0: Nyak pun boleh ngujung ke burnout ne.
1: Nyak pun boleh ngujung ke burnout. Tajak kita engka kita nama tu minat ngau kerja kita gagak boleh pengawaknya tapi enti nyo kelalu mayu beban kerja. Au nyo lebih hari tai kuliah digagak. Nyak uliah ngasuh kita burnout mega.
0: Berarti nyo nak alah gig kita ngerja pengawaknya.
1: Nyo nak alah gig. Jadi penyampau pengawak ti kelalu mayu serta kelalu nadai hari belelak. Uliah ngasuh kita berasa nadai daya dekat ngerja pengawak. Kelebih lagi, perkara berketuk oleh merik pangkat ti ndak maneh ngagai kita nyemak kita ndak cukup tinduk nadai nerima suku ngari kaban belayan diri sebilik tau ke orang atasan bak nur kita gawak.
0: Bala bos kita yang punya tadi.
1: Bala bos kita. Okay, ya kedua, kita ngerja pengawak ti ndak dikerinduk. Tau ke pengawak bak luar dari bidang pengawak ti patut dikerja tau ke luar dari pengelandik diri kita mpulah.
0: Nyak pun boleh ngasuh burnout.
1: Nyak pun boleh ngasuh kita burn out. Ngerja pengawak ti ndak dikerinduk tau ke pengawak ke luar dari pengelandik diri mpu ya boleh ngasuh kita stres serta tusut runding. Kita berunding kene aku kak ngerja pengawak tu. Aku nak nemu ngerja pengawak tu tapi bos ngasuh aku anggap pengawak tu.
0: Tentu ya rau uliah tau kendak na.
1: Uliah tau kendak aku agak pengawak tu ngau mana.
0: Yeah.
1: Dia ya mula ya stres, lama-lama hanya jadi burn out.
0: Yeah.
1: Jadi perkara tu ya uliah ngasuh kita berasa nak puas lah dalam kerja pengawak. Udahnya kita irau senentang hasil kerja ti udah digagak serta suah ngasai ke diri empu nak nemu kerja pengawak ti udah diagih lah. Perkara tu mengau uliah ngasuh kita udu manding ke diri kita ngau urang bukai serta nyak tadi ngasuh kita nak percaya ke diri empu.
0: Udah stres alu burn out.
1: Iya, udah stres alu burn out.
0: Iya. Okey.
1: Adanya ya ketiga, tu tadi dua titik tersebut ku tadi ya kira sebut kita nama tu faktor luaran lah. Tapi ya nak semestinya burn out tu tadi nyadi nak semestinya ketegal utai bak luar lah. Ya boleh nyadi ketegal hari diri kita empu lah. Kayaknya disebut kita
0: ulah diri empu nya.
1: Iya, ulah diri empu ataupun personality diri kita lah. Laban bisi sekedar orang ngembuan personality ti ngasuh sidak yang muntang kena burn out. Ya, antara personality orang ti mudah kena burn out ianya orang ti kelalu merat ke kesempurnaan dalam semua pengawak. Semua
0: perfect.
1: Ya, semua kak perfect. Nak tahu bisi salah mimit. Orang bukai mendak penyalahnya tadi. Oh, okey tu agi uliah diterus ke pengawak. Tapi yang mendak penyalah mimitnya tadi, kelalu besar itu nak uliah tu.
0: Nyak pun ngujung ke burn out.
1: Iya, labanya tu tadi berundi yang berkeni ku kang adu kerja tu ke mana ke. Ya kedua, ianya orang tik netap ke julu ati tik terlalu tinggi dalam kerja pengawak. Jadi anti yang netap ke julu ati tik terlalu tinggi, target tik terlalu tinggi, utanya pun uliah ngasuh burn out. Labannya pedis ke nyapainya tadi.
0: Ya ngai kenya nak uliah dijapai ya, ngujung ke burn out stres ya adanya ne. Okey.
1: Ianya dia ketiga, orang tik selalu dekat ngerja pengawak diri ketegal si daya nak percaya kurang bukai.
0: Okey, engkau suah nyadi gitu ne.
1: Yeah.
0: Ni alah kita ajak ngerja pengawaknya na. Okey, cukup sili penerang ke udah dia kunci ke Cik Elikanya tadi peninga. Jadi dia tu ngalih kita ngagai tau ketanya aku ya ke bukai tu Cik Elikanya. Tentu bisi kelai tau ke tanda orang ya ke benuang burn out tu. Minta nuan madah ngagai bala peninga nama kelai atau ke tanda.
1: Tanda tau ke kelai burn out tu ya uliah di pedak tau ke diasai ke ari segi emosi tau ke sebut kita asai hati nah. Adanya cara berunding perubahan tubuh tau ke fizikal adanya perubahan dari segi ulah serta sosial kita lah
0: ya, ya kenyata di pedaknya ya,
1: kenyata tadinya. Di pedak. Okey, detok aku kak nerang ke ngau sili agek lah. Ya keterubah ianya dari segi emosi lah. Jadi nanti dari segi emosi engkau kita ulah medak kaban kendur kerja kita atau kita kediri empu ke ngak ngasai ku tetok ianya kita ndak berasa ndak ransi yang kerja pengawak tau ke lenyau motivasi dekat kerja
0: nyau ngai ngagak pengawaknya
1: ki nyau ngagak ngai ngagak kak bekeni orang anu kita ngasai oh nadai guna mah ko ngagak pengawak tu ianya pedis naga ngasai hati lah tu kepada kuberi contoh tadi lah mimit orang ngacau. Ya lu kak ngeransi, lu kak ngano, ya
0: lu ngeris,
1: menyikuran. Ya, adanya hanya tadi lah sensitif. Mood ya mudah berubah sekejap kita mendak ya nama tu. Adanya tiba-tiba ya nemu tiba-tiba ngano kita. Jadi ya jadi orang yang sensitif lah. Udahnya ya mudah ngeransi lah. Danya semampai berasai lelah. Engka kala kini kita medak bala kaban kita bak nur kerja lama pengawak itu. Muaya semampai nunjuk ke lelah belama.
0: Tajak pen nak ngerja pengawak keberat nah.
1: Iya.
0: Okey.
1: Danya urang ti isi burn out tu sidak ya kelalu irawati lah.
0: Semampai tu sati
1: ya. Semampai tu sati. Bisik-bisik jauh teh ke de tanya terundiang dia. Hanya dari segi emosi lah. Ya kedua ianya dari segi cara berunding. Jadi orang ke benar burn out tu sidak ya udu ndak ingat ke utai lah.
0: Amat bisik nyadi ke tu nah?
1: Amat bisik nyadi.
0: Okay.
1: Ya kira ya baka labannya dah kelalu mayuh rundiang dah overthinking munyi kurang.
0: Nyona ingat ya?
1: Ya nyona ingat ke ya. Contoh kaya benuang masak di rumah benuang nyumai utai. Tinggal kena lama udah lah ya kelalu mayuh rundiang tadi. Engkau nyona amus kini utai di sumai nyona ingat.
0: Okay.
1: Ya pun uliah nyadi lah.
0: meri penanggul ke teh beketok
1: ya, meri penanggul.
0: Ya.
1: Yang kedua ari segi runding ialah menyiku tadi kelalu mayuh berundi yang udahnya dia dekat fokus ngagak sitik-sitik perkara lah.
0: Nyonak nemu ya, magi. Ya. Ni utai kepatut dikerja ya dulu nah.
1: Kayaknya ari segi cara berunding. Ya ketiga ari tubuh atau ke fizikal lah. Orang tak burn out tu sida ia semampai berasa lelak tau ke pedis isi.
0: Hari-hari berkenyak gini.
1: Nanti ya sikit tak ama bedung burn out ya kak ngasai kenyak hari-hari. Kadang-kadang ya cukup tindu ya nadai ngerja pengawak berat pun ya boleh ngasai. Nama tubuh aku tu asai pedis isi. Pedia pala tapi nak gak aku tu sakit. Kayak
0: Siti hari tanda ya, ya
1: Siti hari tanda burn out. Alaban orang stres pun ya dekat ngasai ke tanda bergetuk muka. Mudahnya corak tinduk atau ke pola tinduk yang tadi serta pemakai tu berubah lah. Engkau yang nak cukup tinduk hari segi pemakai engkau ya merasa bakal ada selera kak makai tau ke boleh jadi gak terlebih selera makai tau ke terlebih tinduk.
0: Reti ya tajak ya kita muda orangnya bisik ngebuan selera makai ke mayuhnya tadi okay, reti ya happynya
1: ya okay, reti happy ya kadang orang tu orang ke benua stres tu ya bisik cara ya kediri
0: okay.
1: Ya stres ya makai leban banyak cara ya kena ya
0: nama tu stres
1: ya kadang bisik orang ya stres tinduk lah ngambil nak ingat
0: tengah agak ke lelak
1: ya,
0: udahnya lagi
1: agak ke lelak
0: tajak ya cukup tinduk
1: ya betul okay adanya kurang berpengerai lah ya kak ngasai ke pedis pala pedis belakang mulut rangkai pedis sisi masalah kulit serta masalah bak sistem penghadaman lah
0: Okay,
1: yang tadi yang ketiga yang keempat dari segi uleh atau ke disebut kita tingkah laku lah jadi orang nanti benar burn out tu sidak ya nanti bantu kerja sidak ya kurang fokus lah contoh engkau benung tanya deh benung meeting bos jakuk bukai yang pun runding
0: runding yang kebukai tubuh hajak dia dan runding yang kebukai ya.
1: Udahnya tak peduli ketanggung pengawak ti udah diberi munyi aku tadek lah tajak bos ngano ya berkeni pun ya nak ngerja pengawak ya lebay udah kelalu lelak udah nadai motivasi gitu ngerja pengawak udahnya tak begulai ngau orang bukai bantu kerja lah bukan sebadau tu ya bisik sikuk dua kaban bantu kerja tapi ketegal burn out tu ya nyumula nyawa
0: nyungai begawa
1: ya, nyungai begawa atau berarti kebala kaban kita enggak bisik kebegetuk
0: aman anak enggak kita nak ibuah ke kaban kita okay
1: udahnya sidak irka ngeransi tau ke nganu orang bukai udahnya suah bertangguh ke pengawak ti udah diagih hanya tahu nyadi
0: berila-ila
1: ya berila-ila dia nak nyaga diri engkau mana bakal jam makai nak teratur memakai pemakai ti nak seimbang munyi kurang dia nak nginsap ngirup arak nya ari segi tingkah laku lah idenya ya kelima nya ari segi sosial hasil kerja atau ke prestasi kerja tu sidak makin menurun lah engkau subak kita yang meda oh subak ya gawak mana dan nama dia tu ya nyo lain nama dia tu hasil kerja ya nak mana bakal subak
0: okay kita gaya buruk anya tadi
1: okay kita gaya buruk
0: tentunya tadi kita gaya stres mujung kaya burn out ini ke disebut nuan tadi nah
1: danya penanggul bak kerja bakal penanggul dari segi kawal yang kau tanya ngau bala kaban bala bos tau ke nanti orang ke bekerja bertemu ngau orang bukai ngau klien disebut kita bisik penanggul hari dia muka danya sidak ya engkau bisik gak orang tu sidak ya stres-stres sidak ya ngerja pengawak ti salah lah bakal munada deh nginsap ngirup arak
0: kena sidak ya muai stresnya tadi nah okay jadi Tok Cik Lika nanti semak bisik tanda tau ke klaik ya ke disebut nuannya tadi nama dekat nyadi nanti semak kita ngelak ke diri kelalu lama ngembuan tanda burn outnya tadi tentu ya bisik mic pangkak minta nuan berkongsi ke nama pangkak kak atau ke penanggul ya ke dekat nyadi.
1: Nyadi burnout tu ya dikira masuk dalam kategori penanggul bak pengerai runding. Nanti kita nak berarti ke serta nak mutar ke penanggul tu engau mana ya boleh ngasuh burnout tu nyadi nama tu penanggul bak pengerai runding ke balat agik lah. Ya boleh ngasuh kita boleh penanggul pengerai runding bukai baka kemurungan tau ke psikosis lah. Nyak level yang lebih tinggi agik lah hari stres.
0: Angka ianya ya, kesan ya, ya
1: kesan ya tadi. Udah nyak lenyau motivasi serta tujuh penghidup. Yang ngasai ke ya hidup buat dunia pun nadai guna ya pun nak nemu nama agik reti ya nerus ke penghidup.
0: Nyak nadai tujuh agik.
1: Ya, ya nadai tujuh agik. Udah nyak nak ngembuan percaya diri tau ke ngasai ke diri empu nak berguna.
0: Okey, bahaya agak nanti kita berhati kenyana.
1: Au mula-mula ke ngasai ke oh perkara biasa aja stres tapi lama-lama boleh jadi utai
0: penanggung buat mental ya berundiang ana. Ana ngumai kaban kita bula nanti ya ada diri empu ya stres ke tau ke ya mada rempus berasa lelak kini patut kita nulung kaban kita nya na. Okey, nyebut berkawo ngonya tentu bisik cara ya kuliah dikena kita nyuman ke diri ari burn out tu. Uliah gerai kini.
1: Uliah gerai atau kena nya ya nama tu berpangai ba kita empu berpangai ba utai nama tu luaran tapi hari diri kita empu muka nanti tanya nanti orang meri kita suka berkeni berkeni penti kita kena empu ngai berubah sama ya tadi nak gerai tapi sebenarnya mayuh cara tapi di tokku berkunci cara cara tertentu lah engkau boleh nulung kita lah okay, antara cara ti dikena ianya kita boleh ngena konsep 3R. 3R tu erti ya R ke terubah recognize udahnya R kedua reverse udahnya R ketiga resilience. Jadi recognize tu berarti kita berarti ke tanda-tanda burnout ti benung diasai ke kita. Tentu kita bisa asai lain ti kita dah stress.
0: Kita ya patut nemu dulu. Berarti nya tadi nah.
1: Kadang kita nak nemu tapi engka kaban kita
0: perasaan
1: kurang kaya madah nama nuan baka lain-lain
0: nak baka selama.
1: Ya nak baka selama. Kita engka ulih nanya baru nama tek lain. Kadang kita tu nak tu berarti
0: nak sedar.
1: Ya nak sedar ke diri pun tapi orang bukai oleh medak. Ya tadi recognize lah. Ya kedua ianya reverse. Hari itu kita patut ngatur cara ti ulih dikena nyaga pengerai runding tau ke minta bantu ari orang ke pakar berkaul ngau cara mutal ke penanggul ba pengerai runding. Nya reverse, ya ketiga ianya resist.

0: cara 3R nya tadi. Cara lain tu, engka bisik orang ke udah kalak ngagak, engka bisik ke nak kalak ngagak cara tu nak.
1: Ya.
0: Ayo ke terubah, engka kita boleh ngambil cuti kerja lah.
1: Berkesan kini?
0: Ya, berkesan. Kita amat main cutinya. Runding kita cuti.
1: Boleh muai semua penanggung masalah kita nya tadi nak.
0: Kan kita minta cuti tapi berunding ke kerja nak berkesan minta cuti sebulan. Kaya
1: setahun pun ada gunaan.
0: Betul-betul. Yang lain maya cuti, amat cuti lah.
1: Lengkap ke semua penanggung ba upis kita nya tadi. Bandua kita kegawak nak.
0: Ya. Nanti non berunding ke nyak baru.
1: Ngasuh stres.
0: Ya, ngasuh stres. Sampai bila-bila nak nemu habis pengawak kita.
1: Amat.
0: Jadinya yang kedua ngagak pengawak ti ulih ngasuh kita lantang. Contoh ya aktiviti-aktiviti ke mengasuh kita relax, kurang bakal meditasi, yoga, ningal lagu,
1: ningal radio,
0: ya, ningal radio dia, bisik lagu mana-mana pasal DJ,
1: okay,
0: ningal lagu, ningal serta pengawak buka itu boleh ngasuh kita limpang lah hari berundang ke pengawak bak dua kerja,
1: ngelimpang ke diri menyata deh, ngasuh hati kita lantang nak.
0: Dengnya kita boleh mengagak-ngagak pengawak ti di kerindu atau aku disebut kita hobi. Kadang-kadang bertemu ngau bala kaban mega boleh ngasuh kita berasa lantang hati. Laban kita boleh berkongsi cerita atau ke penanggul ti benua di tapik maya begulai ngau bala kaban lah.
1: Nyak meguna kaban.
0: Iya.
1: Aneh kaban makai kaban.
0: Okey. Lagi masalah bukan.
1: Bertambah lagi masalah. Okey.
0: Okey. Saya narinya kita mega boleh makai pemakai ti seimbang. Adanya tau ngagak senaman serta tenyaklah cukup tinduk. Penting sebenarnya cukup tinduk tu tajak kita medak ya bakal perkara mit. Tapi semakin kita nak cukup rehat, nak cukup tinduk, utainya tadi ngasuh kita makin stres.
1: Iya, boleh ngerugak pengerai makanan.
0: Iya. Artinya kita boleh belajar cara ti boleh dikena nyaga pengerai runding serta belajar ngatur masa engkau manah lah. Lepas nari kerja tu kadang kita masa kita tadi mayuh tebuai bak kerja aja. Pulai rumah kerja, nurun kerja, nanggit sikit kerja.
1: Sikit kerja. Pulai rumah pun agak kena kerja.
0: Agak kan agak kerja. Dia kita patut belajar magi masa lah. Ngambil kita bisik masa kena diri empu belelek. Udahnya belajar nyaga kaul engau ngembuan komunikasi ti manah lah engau bala kaban serta orang atasan bak nu kerja tu tadi engkau uliah apply baru kini nama tu gaya bejaku assertif bangga kerja nya penting begaknya
1: nya pemaduk berguna ngambil ke kita itu uliah nyeliah ke stres madah ke terimpu berani madah ke terimpu ngai
0: nanti bos ngasuh lebih-lebih asal-asal nak uliah terus terang ajak madah nak uliah
1: amat
0: kedanya belajar netap ke perkara ti dekat dicapai bak pengawak ke dikerja ngambil ke kita uliah fokus serta ransing dalam ngerja pengawak laban ialah hari tanya tu tadi nama tu hari target tu tadi bunyi kurang kita yang nemu dini halah tujuh kita nama tujuh kita yang ngerja sitik-sitik pengawal lah.
1: Matlamat yang bunyi kurang
0: matlamat
1: ya.
0: Udahnya nanti semua cara tersebut tu tadi nak gak berkesan engkau boleh minta bantu tau ke nasihat profesional hari orang ti pakar lah nyemak tanda burnout nyak merik penanggul nyentuk ke kita pedis dekat berjalai kemayuh bengkah pengawal bak dalam penghidup kita lah.
1: Reti orang ke profesional ngak pakar tu baka Cik Elika tahu mentah ni pegawai psikologi nah ngambil ke kita nemu nama penanggungnya tadi minta sidak yang mantau punya tadi nah okey nah berasa itu Cik Elika lagi kak tu beranau ke benar ya tang tua ada datang ba pengujung ranau tua ke ngali hari tu nama jakuk ke penudi atau ke pesan wan nuju bala pedinga tua ke ngali hari tu
0: jadi mayuh orang ngai madah ke diri sidak bisik penanggul senentang pengerai runding menyukurang engkau ketegal stigma terhadap kesihatan mental deh
1: malu nah
0: ya malu ke madah tajak mayu orang kala ngasai ke tanda burnout tang sidak ngai madah ke diri ketegal irau di kumai orang lemi ati buruk gawak tau ke nak nemu ngerja pengawak tang kebenar ya genap ikut kita mensia ngembuan pengelandi ya, pengurang engkau penegap diri tidak sama ngurang bukai engkau kita mendak urainya uliah ngerja pengawak dan nak semestinya kita uliah gak ngerja pengawak ti sama ngorang bukai lah.
1: Aman.
0: Tajak pihak nanti siapa uliah tan ngenat ke diri lembuah nak ngetu dituntun penusah ngau penanggul kelebihan.

0: lagi enti nadai cara ti ulih dikena mutar ke penanggul ti benu nuntung kitai tau ke nadai orang merik perangsang agai kitai lebuah kitai bisik penusah nyak lai bisik sekedar orang mutus hati dekat baduk gawak serta bisik megak ke endak peduli ke tanda-tanda burnout ti diasai kesidak ya. Jadi amat meh kitai tu tadi dekat gawak benar begigak ke duit kena ngidup ke diri ngau merik penyenang agai diri sebilik tang kita patut nyaga pengerai diri laban lagi bisik tanggung pengawak bukai ti patut dikemerat ke kita lah selain hari gawak tu tadi laban ti kita nak gerai berkening ngau berkening ngau laki kita berkening ngau bini berkening ngau anak-anak nyadi apakah selama nyemak kita ngasai ke diri kita berguna kebantu ari sokongan psikososial kami bak upis pengerai Bintulu bisik ngagak perkhidmatan psikologi counseling tiap hari 1 sampai hari 5 kecuali hari besar tau ke cuti umum lah perkhidmatan tu bisik disedia bak klinik pengerai Bintulu klinik pengerai Jepak engau klinik pengerai Tatau nanti kita diau bak luar Bintulu kita tau datai ngagai klinik ke semua hari kita diau kena ngagak temu janji perkhidmatan psikologi counseling tu.
1: Okey, ha, terima kasih Mayuh ngagai Nuana Cik Elika. Ha, ya nyak sikok pegawai psikologi counseling ya di klinik pengerai Bintulu ke penerang ko dah dikongsi ke Nuan tu tadi lebih lagi berkawa ngau burn out. Ya nyak penangguh pengerai runing bak ndur kerja. Ha, patut dia perhati ke nama utai ke disebut ya nyak tadi berkenik kita yang mutar ke penangguhnya tadi nyuman ke diri ari burn out atau di namanya tadi tau dititih ke cara ke di kunci ke yang nyak tadi menyekurang setiap masalahnya tadi tentu bisik cara dua kita ngadu ke yang mutar ke yang nak okey terima kasih Mayu hangkai Nuana Cik Elika
0: sama-sama DJ
1: iya jadi apa ni ngah hanya nak mic kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selamat ngalih hari.
2: Dengar ke YFM Bintulu yang tengah hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.

Ya, terima kasih hingga kita kaki terus bergulai dengan kami peningah. Kelebih-lebih bajam kedua ngelah tengah hari kita isari to 2006 tahun 2026. Lalu sekali lagi merik selamat hari gawai hingga kita isari to hari kedua. Tentu munyi kaku hari pun tadi mayu ambala kita isari to dekat nerima penatai orang ke ngabang tau ke kita empu ke dekat ngabang nah. Selamat ngabang ya ke dekat ngabang lalu selamat nerima pengabang ngagai ke dekat nerima pengabang nah. Ana nak nyangkung aku ke benuang kucah-kucah berjakok tau. Ya kena uliah ngabang tu neh. Nak kan nyebut nak uliah lagi uliah ga udah miss kawak pukul 3 atau lagi nah. Terima kasih yang megak kita ke Bisik Bak live Facebook kami RTM Bintulu dengan megak TikTok kami Bintulu FM. Tajak pun sari tu hari besar, tajak pun sari tu hari gawai. Agik ke kita tu magi awak kita tak ke magi masa kita bergulai dengan kami nah. Terima kasih mayu hangga kita bisi megak ya ke nyambut hari pengada sari to ne bakal peningah kita itu apai ca peningah kita ya ke bisi ba live TikTok nyambut hari pengada sari to 2006 sama hari pengada ngagai nuan ngarap ke nade sampi bukai kita itu ne ngarap ke panjai umur makin bertambah rezeki ngau mujur buat semua pengawal. Okay, semina nuju apa cajaknya nih. Tang kita kebukai ke nyambut hari pengada sari tau kemari kini tau ke pergila tau ke bak bulan 6 tau. Selama hari pengada angga kita. Biar megak nyau nak berasai pun kita itu dah nyingkang ngagai bulan 6. Nak berasai udah kira no tengah tahun lah. Dan nyingkang bak bulan 6 bak tahun 2026 nak lama udahnya elaknya ujung tahun kan ah. Ngarap ke semua perambu kita menyi kurang nak mau tai ke di perambu kita bak tahun tu uliah dijapai kita atau ke bisik sekedaknya tadi perambu ke digagak atau ke azam kita bak tahun 2026 tu bisiknya 30% udah uliah dijapai bisiknya baru dekat ngepun kini nang awak no ragu tu ne nang awak punya kurang ya bedau dijapai belubah kita ne ngerja semua pengawak ke pemadu penting kurang ya ke pemadu berguna ngarap ke mujur aja semua taika di perambu kita agi-agi moga dekat terus merindang kita tak peningah agi-agi kita ke sanggup bergulai dengan kami mendiang ke kami jam ke dia tau ok atau Siti lagu hari Gwen lagu ke diberi nama Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku peningah, sanggup merindang kita nyentuk pukul 3 ngali hari itu lagi. Yang megak, terima kasih bagi kita ke sanggup atau ke agi mengkang bergulang kami. Bak jam kita ke dia tu, bak ngelah tengah hari ini. Okey, terus mengkah berita ke dekat dikunci kaku ngau bala kita tu. Tok madah ke lebih lagi tok berkawa ngau gawai tu peningah. Dia pengawak ngabang berserimai ngau pengerami gawai. Ulihnya di platform tok ke pelasar ya ke entap ya. Lebih lagi kena negut ke kawa bak pupu ramban bangsa serta megak ngangkat kewarisan budaya di Sarawak ya. Pihak ko Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing maya ya ke bisik datai ngabang ya ngagai 4 buah rumah panjai di Bintulu kemari enya ya bisik nemuai ngagai rumah Jalang Anak Seman, rumah Sagi yang Anak Layang, rumah Ius Anak Isik ngau rumah Tiut Anak Usit ya. Lalu penemuai ya ke datai ngabang mega di Sempulang Yuyang Yujing ianya Duta Besar Republic of China ngau delegasi ya ke Tok Mega uling ayan ke kawa ya kerat ya tak ke kawa ke mana menua kita Malaysia ngau mega China. Lalu Dato' Sri Tiong Kin Sing madah ke ya ukai seminak datai ngabang ajak tang mega ya ngambil awak ke Beketok endur ya dinga ngau berarti kena mau tai ke diguna rakyat. Pihak mega pengerami hari terbuka hari gawai 2026 bergulai ngau komuniti ngau bala temuai tau ke pelancong bisik mega diatur ya bak rumah panjai ianya rumah panjai Datuk Raymond Anak Plan di Gelam Sarito. Okeynya semengkah berita di kunci ngau kita ke ngali hari tu peringat. Di lagi muka dekat terus merindang kita tau ngau lagu gawai. Okey, lagu ke diberi nama

Yang harap kata perindang meh hingga kita ke bisik minta lagu Tuak Darah. Lalu mic jam kita ngagai tinggal dia tu pukul 1.52 ni, kira 8 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Tentu ya bakal selama pukul 2 peringah. Mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Dapat dalam program Kini Kitai Sarito. Kini kita dekat Berjalan Rawun Sarito. Antik jap pukul 2 ngali hari tu lagi nah. Lagi megang nyapa sidak ya ke ba TikTok kami Bintul FM. Mayu aga sidak ke bisik komen dia tadi madak terempu hari Semenanjung ni. Mayu ke nak pulai gawai nah. Bisik kenya madah ke terimpu hari Johor. Bisik madah ke terimpu hari Negeri Sembilan. Ngau mayu lagi dor bukai nai di Semenanjung din. Nak ngawak nanti nadai pulang gawai tahun tu. Ukai munyi jakok ni nanti kita nak uliah kemisi tau kena uliah cuti. Pulai Christmas ilak kini, tahun baru ilak kini. Tau ke ni maya kita ke bisik kemisi ni boleh pulai jak ke menua. Tajak pun bunyi kurang vibe ya. Tau ke nak sebakar ni. Bakal kita ke nyambut gawai di menua na. Anang awak, anang sino, anang tu sati. Tajak pun kita jauh di menua orang. Kita asai ke Semak ni nanti kita ninga ke Radio Iban apa ya. Okey, jadi sebelum mai kita mending ke program Kini Kitai Sarito, lagi megak dekat terus merinang kita ngak lagu ke udah di tusun ungkup Sarito. Okey, terus ke pengrinok kita bergelang kami YFM Bintulu.

program Kini Kita Sari Tu bah episod ke 22. Aku dah terbaru berkunjung ngok kita Kini Kita Sari Tu, Kini penungak kita berjalai, Kini penungak kita rawun. Jadi Sari Tu peningah, aku mai kita rawun ngagai balingian. Balingian ianya berpalan bak bagi menua tengah Sarawak antara Mukah ngau Bintulu. Lalu balingian tu ngembuan penyelai ke dirimpu ari sukut budaya rampak menua sungai ngau penghidup komuniti ke bak dia. Bak menua tu dikelala ngau gaya ti mana kaya ngau asil sungai serta ngembuan kaul rat ngau komuniti Melanau ngau Iban. Balingian tu megak peninga dikelala ngau nama Kuala Balingian ke Tegal endur ya ke Besemak ngau Nanga Sungai Balingian yang megak nyadi palan pentadbiran ungkup pelilih miet Balingian serta berjalai ke tangguh pengawak tiap berguna dalam industri bertanam bertupik berikan ngau tenaga di Sarawak. Nama Balingian dipelabak ke datai ari sungai di tengah kandang menuanya. Keliak sungai tu nya dijalai besai peranak menuanya. Jalai ngagai kandang dur bertanam padi bukit. Sungai tu berguna mat dalam penghidup komuniti labanyak nya dipun perengka pengangkut, pemakai ngau dagang. Balingian ngembuan sejarah ke Semak ngau bangsa asal Sarawak, baka bangsa Melanau ngau Iban. Ketbalgi rakyat itu diau bak rumah panjai tradisional ngau rumah nyembuah-nyembuah. Tak japan jampat mansang tak elemen budaya asal agi di Kemeran nyentuk ke Sarito. Nanti kita medak dari sukut ekonomi peningah. Sidak subak balat berpangai bak pengawak berikan undang sungai sagu padi ngau bumai. Dia tu kandang menuanya megak mansang bisik kebun sawit serta pengawak ngelumbuang arang batu ngau projek kuasa karan. Siti hari pemansang tiap berguna hianya palan kuasa arang batu Balingian tiap berengkah berpresyen dalam tahun 2019. Kelimparinya perintah Sarawak megak cakah ngemansang ke sitak tu ngau pengawak ngagak jalan alun palan komersial ngau bermacam perengkah guna mensiap mayu dikena ngangkat ketikas penghidup peranak bak menuanya. Dini lokasi Balingian tu ke bandar yang peningah. Balingian tu berpalan nurung yang 60 km dari Mukah lalu bak jalai tebian tasik antara Mukah ngau Bintulu. Kandang menua tu bersemak ngau sungai Balingian serta tasik Cina Selatan. Jadi nanti berjalai dari Mukah ngagai Balingian dia berjalai dalam sejam berjalai nanti kita deriba. Lalu nanti hari Bintulu ngagai Balingian urungnya 2 ngagai 3 jam berjalai ngena kereta. Nanti keliak perengkap pengangkut sungai tu tadi nyadi ke batang jalai dikena ngelawak Balingian tang nakak ke dia tu sekedak peranak agi ngena perauk tang lebih agi bak kandang menua ulu ngau rumah panjai ke Besemak ngau sungai endur ke Semak sungainya tadi ngau pantai ngasuh kandang endur untuk ngembuan rampak menua asal ti narit ati serta nuan uli ngasai ke angin tadi nyamai lebuah ke nuan tadi duduk ba nebin sungai tau ke pantai dia tadi. Lalu siti ari pematak Balingian ianya pemanah rampak menua kandang endur tu bedau kelalu moden. Lalu engkeman ungkup sidak di dekat ngasai ke antik nuan kak ngasai ke dia bak kampung tik likun serta sunyi serta sungai Balingian tu tadi nyadi batang penghidup peranak menuanya. Jadi sungai tu megak terbilang ngau ikan sungai tik baru laban mayuh orang keberikan datai kita ngau berikan. Limparinya kandang endur kampung ngau jalai asal ngelingi Balingian megak narit ati ungkup aktiviti recreation baka berjalan kaki serta pemanah utai tumbuh dengan utai hidup merik penelbak kenyelai ngagai temuai kerindu ke rampak menua.
Lalu budaya komuniti sempat megak narik hati kebuah pihak laban bala temuai ulih medak penghidup komuniti Melanau Ngoiban kagik ngemeran ke adat asal. Bisi rumah panjai, kita megak ulih medak pemakai asal ngau pengerami budaya. Ti cukup ya unik. Jadi kelimpah ini megak peningat endur ti narik hati lebuah kita tadi nemuai ngagai belengian. Keturbaya Sungai Belengian. Sungai Belengian jadi batang penari hati bahkan nak menua tu serta munyi kaku tadi sungai tu nang ya terbilang kau pengawak berikan. Lalu nangkan kenyak Pasar Lamak Belengian. Pasar Lamak tu ngembuan pengasai ti klasik serta ngelantang ke hati. Jadi bala temuai uli medak kedai-kedai lamak pasar mit tentu ya merik penelbak kenyelaik. Laban kita terlebak ngasai ke pengasai dia obak pasar kelimpah hari kita yang ngasai ke gaya atau ke pasar lama ti ngembuan pengasai ti klasik bandur tu. Lalu ketiga pantai ngau sungai kandang endur muara sungai ke besemak ngau tasik Cina Selatan ngembuan pemanah rampak menua serta lemai hari megak peningah kita boleh medak orang ke atau ke perahu berikan tu tadi datai dari kandang tasik datai dari pengawak sedai keberikan untuk tadi serta kita boleh ngasai ke tau ke medak penghidup rumah panjai laban badi tu kita boleh medak budaya asal pemakai menua serta cara penghidup bak sesebengkah nur kelebih lagi bak belengian dia. Lalu antara pemakai ketebilang ianya tentu ya undang sungai ikan panggang sagu ulat muluang ngau linut ianya pemakai asal bangsa Melanau. Hasil tasik bak kandang menua tu baru amat tegal. Hasil tu tadi diulia terus dari sungai ngau tasik ke besemak. Lalu peningah kena nyimpul kenya belengian kandang dur kemit ngau bisik megak ngembuan pemanah rampak menua budaya asal serta pengasai bak menua atau ke pengasai bak kampung kenyelaik serta merik penelbak kenyelaik ngagai bala temuai dengan sungai kemana pemakai asal kenyamai serta budaya menua tu kemana belengian tentu ya nyadi palan keengkeman endur dagang temuai lepa serta palan endur ngasai ke pemana rampak menua berengka guna jalan alun tik mana agi megak ngemuntang ke pejalai ngagai kandang menua tu. Jadi ngagai orang kerinduk ke rampak menua tau keberikan tau kesidak ke dekat ngelala budaya Sarawak ngau lebih sili agi belengian tu endang ya palan tik narik hati endur datai nemuai. Okey peningah hanya tadi bekawul ngau belengian bak program kita ke sehari tu. Jadi kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru mai kita rawun ngagai menua kebukai. Ngaunya aku Cheryl Udan pengelola program kini kita seritok madah kediri. Mupo dulu aku. Bye bye.

Ya, nyak lagu kuat tim tu. Begini ke tim kita peningah. Maya gawai tu. Menang kini tim kita. Ya kan mayu orang maya gawai tu tadi ngaga mayu macam pekit. Kena ngerami gawai na. Ngarap ke tim kita menang mana? Ya kena menangnya munyi korang cuba lagi tahun depan. Kayaknya suina lagu sekejap ni. Kena merinang kita kaki terus bergulai dengan kami. Tok Poli bisik nyawut buat TikTok tu. Yang ada menang tim kami DJ kot. Nak nemu meh yang menang berkena tu. Pekit nama ke menang. Di menang Poli je ni. Tok Riz Ros kaya nak temu kuat. Kaya laban nak ngau berami berpekit. Laban Riz Ros tu ya gawak kot ya. Ya ke gawaknya. Kuat meh timnya tadi. Kuat gawak ni. Anak tu sehati Riz Ros. Tajak pun nak ada cuti menyikah ku. Kita ninga Rita orang ajak mana? Ninga Rita tim ya ke kuat. Munyi ke lagunya tadi. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningah. Aku dekat berlabuh dengan Taik pesan Rindu Hati, pesan dari gawai kita. Okey, tahu dianjung kita. Okey, dianjung. Tahu kita komen nanti anjung apa maknanya ni. Nanti kita nganjung kupis gitu. Kita tahu komen ba Facebook kami RTM Bintulu. Pia Megak ba TikTok kami Bintulu FM. Lagi aku ngena Taik pesan dari gawai kitanya. 2:30 ngali hari tok lagi.

Ya, sigat aman anak temuai. Ni nemu bisa nerima temuai kita jam ke dia tu. Nerima temuai ke datang abang. Tentu mayuah ke sigat ke bajik anak. Okey, jadi buat jam kita ke dia tak peningan bunyi ke di padah kaku tadi. Dua raku dekat belabuh ngenatai ke pesan rindu hati, pesan hari gawai kita. Sarito hari gawai hari kedua, dua kita nyambut hari gawai. Sarito dua hari bulan 6 ne. Entah bisnis kedaknya baru ngeledak ke ni jam ke dia tak nak nemu nama berapa hari bulan Sarito. Sarito dua hari bulan. Oh, dua hari bulan. Sarito apa hari besar, hari orang nak gawak. Selamat berlelak mengagai kita nak. Okey, mari semangat hari ngagai James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Flora ko ya. Okey, Yasmina nyapa ajaknya. Pia Mega tu hari Ibra Mat Akib, selamat hari gawai DJ ko ya. Happy Konti madah kerempu hari Lembah Kelang di Petaling Jaya di Selangor. Wellington Imai, selamat ngali hari DJ Flo, selamat hari gawai ngagai semua peminat setia Radio Bintul FM. Terima kasih Wellington Imai. Yang megak tu hari Renggah anak untang yang nuju ke pesari gawai tu ko ya ngagai apai ngau inaya bak bintulu ko ya minah ngau untang. Selamat hari gawai ngagai seduaya tajak nak uli pulai gawai, harap ke seduaya gerai belama bakal selama lalu nuju ngagai apai inai ya di seratu ko ya sarito hari pengadaya ko ya ne. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyaman. Kayaknya pesan dari peninga kita nak. Rita Benung Meda live tok DJ minta tebah ke lagu Aib Mata Ba Ari Gawai Ari Melissa Francis di kena merindang dari empu laban sino nak uliah pulai gawai. Mayuah ga sida ke komen tu madah dari empu nak pulai gawai tahun tu. Bunyi kaku nak ngawak. Dini ajak kita boleh bergawai nak. Atau ajak payah nak sama ya. Nak sama bakal kita ikat di menua di rumah panjai. Datang anang tu sati. Laban bisik radio merindang kita. Kami nak lejuk ni merindang kita. Merindang hati kita ke tu sati ni kena pulai gawai. Frida Jo, semari gawai nuju semua. Kena ada pulai gawai kami tok DJ bergawai ngau aib mata. Oh, kasih mana. Okeynya pesan-pesan dari bala peninga kita. Sebenarnya agak macam pesannya ke bukai. Agak megak dekat terus merindang kita dulu ngau lagu kita ke sekali tu. Ukai lagu gawai tu. Okey, hatang siti lagu ke depan nama Aku Ditempaya, Ari Richard Lee.

Lagu aku di tempaya Richard Lee. Tajak pun sari tu hari gawai. Selit ke ba, selit ke ga, lagu ke, lagu kai gawai na. Okey, hari megari kita terus ngenatai ke pesan bala kita tu, hari Roy Kuang. Selamat ngali hari serta selamat gawai kedua DJ serta semua peninga YFM Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak panas hari Bak Seriaman jam kedia tu benung gawak sambil ninga nuan tu DJ. Okey, terima kasih Roy Kuang. Joe Chris Trey, hanya dia minta lagu Aik Mata di hari gawai. Biar selamat hari gawai ngagai semua peninga YFM Bintulu. Nur Agat, selamat ngali hari DJ Flora. Okay, selamat berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tau. Jadi minta lagu Tuak Darah. Okay, sudah di tebah aku tadi Nur Agat. Jadi lagunya aku ya dikenak yang berindang. Semua peninga YFM Bintulu bakal ke ngali hari tau. Harap ke semua terperindang serta selamat hari gawai Dayak 2026. Nuju semua peninga Madah Kedirimpu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu. Flora Ladum, selamat berjalan ke pengawak lalu merik selamat hari gawai ngagai semua bala peninga YFM Bintulu serta ngagai nuan megak DJ. Okay, terima kasih ya. Boniface EP, selamat ngali hari, selamat gawai Dayak 2026. Jadi yang minta lagu Sakit Gawai, kedi kena yang berinang orang keng lala. Ya, aku yang nak ngira tuai biar naklah dia sebut nama dito. Ngamga pesannya deh, ngambil ke kaban kita nak nak ringat, nanti nak dituju ke pesan deh, nak disebut nama atau kau ya, nuju ngaji semua nangira tuai biak ko Boniface EP. Biar mega hari Andy Mawa, hari Sri Kai kau yang meri selama hari gawai ngaji semua bala kaban ya keng lala. Nya pesan dari bala peninga kita sari tu. Okey, jadi tahu Siti lagu hari Sima nak ulih pulai gawai, lagu ke kena berinang kita ke nak pulai gawai tahun tu. Mayu masih dak ke buat TikTok kami Madah Kedirimpu nak pulai gawai nah. Ya, sama-sama kita mendengar lagu tu. Terus ke pengrindu kita bermula dengan kami YFM Bintulu.

Ya kira 10 minit lagi no kita bergulai bawa awak. Ngelak hari sari tok peningah. Nak berasai gak ne? Nyau datai. Nyau kat datai buat pengujung pengujung randau gak? Salah ne? Pengujung namanya tadi program kita. Kelebih lagi buat segmen ngelak tengah hari sari tok peningah. Pama ke ujung-ujung tu sikit mai. Oh, tak ke salah disebut nah. Okey, mari semua ngali hari ngagai Kennedy Ama. Kuya semua ngali hari DJ Flo Ari Lambir Miri. Jadi yang minta lagu Ari Anderson ngalai ngau Swelin kuya dituju ngagai semua orang ke ngelala kelebih lagi cousin ya Cikgu Raymond Merayang di Long Lama serta ngagai sina serumah harap ke Teprindang baka ke ngali hari tu serta selamat hari gawai daya nyangkung maya ngirup au kuya selamat gawai megak ngagai Nuan DJ. Okay, terima kasih siapa tu tadi ni Kennedy Ama. Udahnya ia ke bukai tu ngigak dulu lampau pesan tu nombor nginzit gitu nah. Lada Ana sama ngali hari ke selama hari gawai daya ngai Nuan DJ yang madah dirempu hari Sungai Amang selirik kapit ko ya. Semina nyapa kita ajak mai peningah kita tu. Jelian Ubi selama hari gawai DJ ko ya pesan gawai tu dituju ngagai bala kita kengintu gawai tahun tu bekeni asai sarito ko ya nanya ke berita kita sarito ya ne agi bisik pedis isik ke baik rami amat kenya angka mayu hangga bisik sekedak madah rempu baru ngeledak ne pama kenya lalu ngagai DJ ngau bala ke benung gawak bakal ke dia tau sama berjalan ke pengawak habis kerja lagi ulih on ne DJ ko ya pihak meh jelian ubiah na. Apa lambai selama ngali hari DJ Flora sama berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Tuak Darah I kena merindang semua kaban Facebook ngau semua ya ke ngelala. Lina Bugis selamat hari gawai nuju Nuan Ba Kunti kuih hari Kota Masai Johor nya dia minta sebarang lagu gawai hari Angela Latajua dikena merindang semua bala kabar belayan di Sarawak sidak es bilik megak di Johor kuih hanya ajak terima kasih selamat hari gawai nuju kita semua. John Gerang selamat ngali hari ngau sama hari gawai DJ panas di Batu Niah jadi yang minta sebarang lagu gawai dituju ngagai anak ya Isabel telesai ba kucing ngau anak ya Aulia ba rantau kemayau manis lalu ngagai sidas bilik barumah Robin Sungai Dayat Ngkelili pesan selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Andrew Sabi selama berjalan ke pengawak bakal ke ngali hari tu selama digawai ngagi semua kita lalu minta sebarang lagu dikenak merindang bala kabang belayan di sebarang dua diau lalu ngagi sidai serumah di Metung Ruban kia serta apai ngoi indah yang megak ngarap ke gerai mujur dalam semua pengawak.

Weh ngagai hati tok kami Bintul FM Ari Siti Angau tok. Selamat gawai nuju semua keng lala lalu nuju nuan mega DJ. Tapi yang megah tu hari Philip Junior. Selama hari gawai dayak ke nuju semua bala kaban ya ke ngau gawak bak ladang keresa plantation. Mayu lagi sidak kebuka itu ne. Ha, benar gangi kak pesan tu tadi bisik ke sidak bisik nganjung atau ke komen. YU tu nama TikTok minta lagu Sepating Bungai Jarau. Banyak mai pesan ya kau lihat di kenatai kaku halak berjam kita itu nyo serkat na dekat pukul 3 ngali hari maka selama pukul 3 tentu ya kita dekat bergulai ngawai FM Iban Kucing bawa rentak ngali hari dekat terus merinang kita lagi jadi aku kira nakak tu ajak main happy ninga. Terima kasih Mayu hangga kita aku dah bergulai dengan aku hari pun program tadi untuk ngangai jam kita ke dia tu ngonya beri selama hari gawai ngangai semua kita nak ngira dinindur gayu guru gerai nyamai ya ke ngabangnya selamat ngabang kan buat semua gawai nah jaga penglikun kita Mayu bertengah ke jalan lalu nah. Okay, jadi ninggal ke kita ngau lagu ke sekali itu, Joget Indo berbari gawai. Jadi, mumpuk dulu aku sama gawai semua. Bye-bye.

0: Klanghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam Paan Klanghi, Dahul Halam, Halang Paan Hitup Itambi.
1: Aku Irut Nga Klanghina, Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena Man Hadui Kelok Lim. Nakui Hunya Ngerong.
3: Halo, aku Lipan.
4: Hai, aku Daniel Ding.
5: Halo, aku Usun.
4: Usia hadal ho man telo pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung radio Kayan, hai non dua telo te, dahin. Cayo radio Kayan, all the best.
6: Hai, nendengah. Ngelarah Jaki.
7: Man aku, Widya.
6: Saya ngelarah lebih puji dahir DJ Yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelok.

Ya, yeah, mai saya ngelarah lebih sekena pihak pejah-pejah ngejeloha program PDK pejah dahina kelak lebih ni. Ya, lagu lang unak lo ha perlu ong program tam ngejeloh program PDK lagu lakenan Christopher Kelawiang hati pelekan kelak marung Kelawiang. Ya, hati alam mengelarah tam lebih ni saya minit ulalu pukul telok lebih jaka ini dengah mana telok lim. Ya, dalam kelarah tam, ngelarah lebih jarut nak telah ngupi-ngupi, ya, peji dah ini radio kayan. Yakin nak telah pun batong alang sayu magih pa'an, ya, dalam kelarah tam, ya, pegu hadonih dolang kedua, telah ulami tak lama do gawai ni lepas do ledoh. Ya, kuri amin apa nak telah tengah bang. Dan hadir telah lebih ini kusik, ha, pes radio kayan nak telah, ya. Aja telok pepiah pekat yang dengar haman ngapan telok lebih nak tek ngapan dalam usan tek ngapan dalam halik do tek lengledam bercakap ni korek hino tajam ya pejoh aku si dengar barang mana telok ya. Okey, jemlah telah pejoh peji telah mengkasutan program tam ya unak loh mai sekenap mana di jelivan alang ulasi geri telok ngejeloh program ngelarah ngeluanin hapan. Ya, tahari man pukul 62 bulat do deh atang pukul na telok ni. Jadi nafak telok lang kedua lebih ni ngejeloh program PDK peji dah nak kelok peji dah yang ada jeang. Ya darah telok jam man pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya lebih nak man na telok lang teh pasal nak kucing semarahan serian bau dah nak lunduk. Alang upaji ngejeloh program tam ya tahari ta pukul 62 bulat do deh ngejeloh frekuensi G06.G dahin G0G.2. Ya sekena pasal ngerah lebih mana telok lim ya nu nampak mana telok lantai apa senaya miri kerani oh frekuensi pitan puluh saat pun kosong dahin pitan puluh 5.2. Anu dapat mana telok lantai umaru jaka ni ya nu dengar we nak mana telok lantai lama tinja apa tu toh. Masa ngerah lebih ni ame pui dah pui ake. Ya dalam kelarah tam ya apa ji ngeri yang radio kayan. Ya kena hani hapa nanti lagu-lagu pengake hui nak mana panak telok membakih telok lang puji. Kalau dah ngeri yang pake ha, lupak di SWGG665 kHz. Ya asun hado WhatsApp konti tam apa telok dang kusik dengah palahu ya WhatsApp konti 0GG telok G saya 0GG pak tusu. Kadang WhatsApp telok ya bara dengar nu dapat lagu pengake telok lim. Okey man lim telok puhu kayan hendo pe telok te lebih ni ya ji lagu kayan mapan mana telok lim tam kayan radio kayan Miri FM.

0: Gini gini.
1: Ya, mai sekena mana telole ma bake-bake radio kaya na lang pejo peji ngajelah program tam hello we ni ya talam kelarah tam we nak mana telo lang tehri teh talam dale ya hitok te keselamatan na telo lim. Ya bagu te do suti daripada gawai ya hati ngabang hirahiti. Yalah bate keselamatan na telo lim ya. Okey, we nak telo pejo peji talam ma kesetanu program tam lebih ni. Begak te dua da bulan 6 dalam duma da 2026 do lang ke dua telo u lame dalam do gawai. Okey pukul nak telo jiunang telo peji dalam segmen sura dengah mana telo lebih ni ya nung kadengar-dengar lang jadi dalam daletam aku si ok mana telo. Ja telo jam info marong dengah halang te dalam daletam. Wana na telo peji ngelo dalam kelarah tam ya pejo hatang pukun apa tak lebih ya telo peji dalam kelarah lebih telo wana ka mambe dahon na kelona naya lang maya ka telo lim ya dalam hanuti ya peji hani hapa mambe lagu pengake mana telo lebih ani ya pejo hatang pukun apa tak jeunang lebih telo peji dalam mendengah lebih alang ana telo pahmo temu man radio kayan man miri. Ya, dengah lebih pukul 4:45 minit lebih telok peji dalam dengah man awang dale. Onan pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man pun dengah radio man Kuala Lumpur. Onan kat pukul 5 jenang telok peji dalam info nore pendengah keliah. Ya, mihatik lahu kelarah tam onan ya, hat membeh dengar-dengar nore pe info kusik mana telok. Ya pejoh hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi dalam program PDK Peji dah nak kelok. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah men RTM Kuching. Ya nana nak kasut anu program tam lebih ni hakinah nak ana nama sayu mana telok lang tangan na peji dah hentam. Ya dalam noti we nak telok te payang HP radio kaya nak lebih ni ya selebo sayu ngarah lebih mana bakeh telang lang telok lang like nah nore pembeje bertemu mi ha pes radio kaya nak telok ya sayu ngarah lebih reman uyo nu nampa Dennis ini lejo makaro lejo makaro semua lahang ya sayu kenap. Dan nampak lahu saya ngelarah lebih Asfian dan Mahyu saat ini korena mempawah Kalimantan Barat DJ yang korena tinan salam petang ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada salam ceria dan bahagia selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas korena ya. Ya sekenap menikah Asfian ya hatangan nak puji dah nak Radio Kayan. Ya pejah peji kusik dengah barang dengah mana telok HP radio tam nerepa pakai WhatsApp konti telok lebih ni. Ya ji info lang unak loh mana telok dalam kelarah tam ya hanihat nate jo derma daha alang danu jima telok da bulan 6 hati do telok jima mempukun pitan datang pukul 10 pukun ji ya pukun pitan jihma atau pukun ji lebih ha stes aria imat riam ya telok dang tepeji hui nak mana telok lamage no depah mana telok alang hangin ap tepeji dalam program drama dah ni telok pejoh dang te ha imat riam ya jima ya telok ada bulan 6 jima. Ya tino dalam program ni telok deng bara hadui sayu telok teh hang komuniti no dapat teh hang kelunan te perlu lan te uvong dah ni hui nak dah perlu ha uma uma pra. Ya nana ci info lang nak loh mana telok ya dalam kelarah tamat lebih ni ya kena ha info-info dari pendengar-dengar halang habis aku si mana telok ya jarun nak telok peji ngajeloh program PDK peji dahin nak kelok. Ya ci lagu lekenan Daniel Bambato melu ngelunuh.

Ya talam saya mana sudah dengar mana telok lim, ya telok peci, ya talam dengar lang lim mana miri. Ya tenok ji laki talam adalah hanya umur 50-an, barang rugi talam muka hati telok tu pita 66 ribu, saya atu 50 ligit. Ya uhat ni dia gak kelana pamoh talam tawaran hadui ya, tak cio hadui. Sambilan halam talian alang andak kumak geri utung alang bote masa alang jaki. Ya tidak ngiyo hak ketua polis daerah asisten komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara bahagian kesihatan jenayah kumasa daerah Miri te terima report marong ngatusahan ni. Ya tidak kerana laki ani ya. Anda pasaya gak dalam hati usaha ni teguh ya, anda dah telefon bara dah ani hana lim aran keluhan nanti hana lim ngejeloh ji aplikasi WhatsApp dahin tek bara tek joh peluang hadui dahin utung alang bo akurin dah alang telefon ni hanan. Nyadui dalam G platform hati e dagang. Itu janji lang dah barah mana laki ni ha utung tak lem 10% ya putung transaksi alang nak na ya. Itu no dalam skim mana ha te na bayaran nurapati bayan. Jahat dang masuk dalam hadui no depa proses selang dahat na ni itu no jarun iha masuk dalam skim mana ni hak tekna kuri-kuri bayaran ya dalam akaun no depa numun akaun numun bup alang sedap. Ya mina pihak anda dah janji te uli utung alang bo bi jarun ha mano haduyanan jinun melihat terima te utung alang dah barang. Jadi hak nanti ake utung nak bayar nate utung nanti pati haduy lang nak na bi jamle dah barang utung ati ha musang ya tenok laki ani. Ate na report polis dahin iha anbara rugi talam muka telok tu pita 66 ribu saya atu 50 ligit lima ni nahana sin alang nak lo nurepa uang simpanan nak sendiri dahin na telim kaya pinjam mandha amin nak ya anan ji tokalang am sayu ya tenok kes na ni ana siasa tidak section 420 kanun keseksaan avina pamoh. Tengok dengan Hanilim kah pahituk kelunaan bangu ja telok jan terima nun-nun tawaran tek joh pelaburan huina tek alam online ngejeloh telepon ke ngejeloh WhatsApp ke sudah telok terima ya tek joh tawaran mina pada habara utung alang bo dan haji dengah alang antelok ala hamiri yakinah dengah ni dang pahituk mereka tumbuh nak telok tek tusah-tusah wi nak talam matalian. Ngelok talam masak muan nasara dengar halang telok ala Kuching agensi penguat kuasaan maritim Malaysia Sarawak tek selamat ya saya loong dah alang pakai bot tenok anda barang dah nikah hem ya kira-kira 0.3 kilometer ha timur laut banget telok pasir Santubong. Tengok pengarah APMM Sarawak Laksamana Muhammad Kerry Abdul Aziz Bara. Tengok dah lo tengok operasi ilo dah yang nyelamat udah terima reput G-Bot nabara kaham ha, pantai ni lepas banget telok pasir Santubong tak pukul nak telok 45 minit lebih hati dahlem deh duk G dahlem deh G dah bulan 6. Melalui nanan laporan megak tejoh ji bot ronda kilat 22 anda aten teha ngavana tusa. Ingluak telok tenyenang haji dengah telok ala hamiri etno ji doh ya ji doh alang te nyelong cerita iha nega anda rupak nurepa gak samun.
pakai senapang nu depa senjata teno cerita alang na nak nyelong sendiri ani te megai hak sendiri ya binun na bin hak pamo ya ketua polis daerah SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara ya doh ni umur na 27 duman te na report polis te pukunci 50 saya minit jihma te 20 saya de bulan 5 alang lalu. Ya barang yang ni gak samun di depan yang ni dah rupak menepat luong dah laki pakai kereta hati kereta pat roda halan jelang dahin gereja Miri Gospel Chapel Pujud ya, tak lah mereput nak barang doh ni barang yang ni gak samun di depan dah rupak tak pukul 10 malam gak tak 20 tusu dah bulan 5 hasil reput na iha korena te dah laki anan te meje mete norana pistol te butit na korena temo dah mejat latema isin ma no de pagelang ma alang an henang belagah talam lem telo atu 50 ligit di ani kira-kira talam le muka rugi alang dah hitung kurena teh alam 3000 jatuh 30 ringgit. Denok kes ana siasat ngi seksyen 3.5 3.7 tusu kanun keseksaan. Jemli dah bahagian sesiatan jenayah ibu pejabat polis daerah Miri tena sesiatan pejoh tetuk tusah no depah alang nak selita anan. Bi hasil kesihatan tek kuri-kuri tok alang dah ala. Ngejeloh kesihatan ani bi atak lana doh ni ngaku iha nuara nak nyelong selita. Jadi hak ni barah hak pamoh lah jinun te ya kes-kes nurepa dah hak te rupak iha te.

Jadi hak ni antahan dahin an siasa teda season G Padua kandun keseksaan. Awin sengaja mai maklumat palsu ya hui nak menadah penjawab awam. Amawi hak gak salah hak dan gak hukum 6 bulan nurepa jana lebih mau 2000 nurepa gak jin. Ya tino dah pahito ka kulunan bangu limkah jan tekna nunun laporan polis palsu. Jadang ala utong mana dah sendiri dia tak lana hadianan hana ji salah alang serius ha sisi undang-undang. Ya dalam info ni pendengar alam masih mana sudah dengar telok lang bayaloh leviani antolalah Kuala Lumpur. Tino pang dah nyam kerani ya bara terdedah nurepah agak dalam resiko trauma cyber ngijeloh tekuri-kuri kes eksploitasi alang dah nyenang talam matalian. Tino tok ani dang mai kesan mendalam hui nak talam mental nurepah psikologi hui nak tehang dah nyam ya melalui nanan penguatkuasaan syarat pengesahan umun dah mendaftar akaun media sosial ni ngejeloh pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dahin kod pengurangan risiko RMC Haida Akta Keselamatan dalam talian 2025 alang anahri dalam day hati G da bulan 6. Ya tengok tok ani ana G hadir lang tepat ja pepiah puboh dan pejaga dah nyam alang tak beda umur 66 menduman. Telok pepiah pantau dan pahindang dah anak telok yang lang pakai handphone dan pah media sosial jadah pakai dah hina sayur. Okey, mana telok lim nunan nak telok peji dalam kuri-kuri segmen suara dengah dalam kelarah tam lebih ni yakin dah pahamu ngeluak segmen suara dengah te ciaka alang piah nguak lebih jima. Ya, dalam mekarah tamat lebih ni, so kena pergi ngejeloh program PDK, pergi dahin nak kelok, ya, pergi dalam lagu lah kenan Agus Higana ni, ngerevo mana tolok lim, Radio Kaya nak Miri FM, malam pa'an ngepci hitam.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ya, pihak-pihak hantarlah itu kata skam atau jauh hadui huina online tiah kuri-kuri info ni pada dengar halang telok kusi ya potong do ya dalam kelarah tam ya. Okey, ha 50 minit lalu pukul nak telok lebih jakak ni ya mana telok lang apa ji dalam kelarah tam ya lagu aram begawai ramle water lagu pengakhir pakai telok reca mereka ngahap ni. Okey, lagu Selamat Hari Gawai, JJ Corona Manhihi, ada penyanyi, Corona, so kena PDJ yang Corona Tinan, ya. Tina bakih telok ni su, ha, Negeri Sembilan, bakih telok te cuti gawai. Corona, ya, ada mana ni, te musang DJ Corona, close house, pekap amin, pindah te musang. Te pegawai winak te pano nonan ya terang kerana terang radio ha ngabak ini kerana ya hati ya ngeri yang ha kucing deh kerana ya sekena menikah reca mereka ya jauh sekali skala kerana boleh ya, tahun ini close house DJ ya memang terang macam dekat kucing juga DJ yang kerana ya habis ku mateng habde terang radio antelok ker yang ha Negeri Sembilan. Ya, sadi muti so ngarah lebih menika so good Corona ya dalam kelarah peji dah radio kayam. Ya segenap mana telok bakih-bakih lim. Ini dengah mana telok lantai umaru jaga ni seka ya wina mana telok lantai ha asap koya na jaga ni. Yo puluh petaka telok korek kata halida kebun na telok korek. Ya pegu te suti no ni te lang hati ngabang ha gawai korek ya te lang te. Musang te panu geri dah nak telok te nyedang wayang ke jaka ani wina mana telok lantai ada leleng. Ya tenok dah asap pekoyan lem ke halami jaka ani membeh halami dah kenyah ya. Okey, sekenap dah sengarah lebih mana telok lim ya peji dalam maklarah tam membeh dah do gawai mana dah bakih ya telok.
3: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
4: Selamat dau gawai dau ledo. Hip balip mang beloh beloh. Labat-labat ageh. Manitam lim-lim. Alang melo hahudik. Dahin melo ha-ha-o. Sayu kenap. Man aku jono man kucing kuman nah bau-bau jah hitam tai-tai beso sayu kenap oh ha oh.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: kemudian masuk Kristen, tiap-tiap puluh telok ada bulan telok, duman puluh pitan, empat puluh pitan. Jadi kenapa kau dira namun entam jatam paham teha. Ngio dalam buku Uncharted Waters alang kenan tuan satu di hati Mustasas Wali. Teji dia bulan telok, duman puluh pitan, empat puluh pitan. Jadi lekaya anak pun memang hau teh halung kebangan kepaan lawin hiti lau nama toh memadat lah. Pihak lahin kuri-kuri laung dalo lung kebangan lai nyi oh tolong usan tapi dalo sengenap lai hapo kati masai tu anak lah nasi teh ala nak be nah dalo mudik apa lima ada bulan telo dalo atang halung atip jangan celung atip kinan kuri-kuri dao. Jadi saya ada bulan telok, ya ana sepuntam, sepuntam mantam, pengulu sampai anyi, tiguanan mokong hitam alam rumah, alam tetum mati. Jadi dah hal-hal hong, pelalau bara, dah lim, pihak kenap, kenap bapak adat, dah masuk Kristin. Jadi abis nunan ke, sini teh kahum tentang lahan, jadi dah benar dan dah donan. Abis nunan, nunan di ke darah, ada lah okinan, abis kenap katuk dah nyanyi ke katuk sebayang tapi tidak ada orang sebuah ngantil orang oh darah masuk ke dalam ke dah menggap lekaya hati katuk jadi malam itu tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua ada bulan dalam ni mudik lalu berdian ni pak nah lalu berdian ke penglah melemanan awi-awi dalam lalu ngotip lah kari abin taman tam tukapung tempingan sang upat tam ni marai tam baradang tu mati. Lepas itu tak pun yang lain berdadak jadi apa yang nanti ke paham lah lah dah lah apa lah pihak kenap kenapa berdadak jadi apa nanan usi nanti kahum tang lah usi nanti kahum kahum soal lah aku dah ada pelalau tak lah setuju berdadak jadi tak perlu telok dua bulan dan melaji ya nak tu tak pun dan geri dah pepang lah dah berdadak dia mesti ada tiga kerja dia dah bat dia masuk Kristin. Anak tabitna telah hituk te puluh telok, dua bulan telok, duman puluh pitan, empat puluh pitan anak.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Ya nana ji info hatala maklarah ta majarun telo ngelarah lewi tino telo ngere info marang sejarah long bedian masuk Kristen ya megak te to kanan hui nak mana telo lante ha long bedian ya tahi mana ji de bulan 6 atang doni 2 de bulan 6 tejo sambutan ulang tahun dalam ke 10 duman kampung long bedian hati halang dah anu perayaan dahin perayaan Doledoh 2026. Jadi no kau mempelebak hadui-hadui lang dak na. Jarun dah manu hadui nurepa sambutan ulang tahun dalam ke 10 duman kampung Long Bedian dahin perayaan Doledoh ni. Tengok tejoh anugerah pemimpin cemerlang dah natinan jemuan ulang tahun pentas kebudayaan telemkah kesyukuran jasamu dikenang sukan neka dahina pelahu tejoh pelancaran buku berian saya puluh duman kanan te hadu ilang dah na hui nak mana telok lantik ha kampung long berian adon ni. Megak tejo do tivet negara ya selamat hari tivet negara man hatelok lim etino batang daho do tivet negara hati tivet pilihan utama kerjaya etino anihan naji tok alang sayu hina tejo sekolah dahin hadui alang deng geri nuripa meju industri talam madaleh ni dahina pelahu meju te joh pembangunan negara lang te talam madaleh anan perlu sekolah te joh tivet ani jadang geri dah anak-anak telo ya piah pun pengjam lang piah dahina te jaka lang piah ya meju sekolah dahina ekonomi talam madaleh tam abin itu gek dahin haman dah teguh dak sekolah dah pakali sekolah sambil belajar dah teknikal dah pun pengejam ya higem arah higem mati tak joh sekolah Jadi dah senang ya masuk dalam hadui nurepa hadui lang dah lah.

0: Itala menuti teguh telok suti jaka ni telok dang na hadui lebih nak gotong royong ngatek jo telikin apa na telok mori pejap pepiah puboh dalam tusah pedam hamuk no depah denggi. Itino ads ni jino na mili ngavan ya uma ke upis ke hino hino tua hamuk ni dang tengah telok ya. Anak-anak perlu telok pepiah jaga ya. Alam masa dalam 10 minit telok peji ngamang telikin apa nak telok murib. Lebih nak hauma telok ya. Amin hawang amin nak telok. Dan pahal lepuk kebun nak telok nyenang tek ngapa-ngapa nalang deng apan hamuk ni ngat telok. Wina hauma teres ke quarters ke kampung banglo hino-hino tua. Ngapa nak telok teh, jah telok Allah, jaga 10 minit. Apa nak telok persa, jah jenun teh, apa nak langdeng, ngataku ngata, ya ni apa nak hamuk ni senang, dah tengah telok ya. Anak nak perlu telok jaga, jah telok nyekang teh pedam dan pah perah hamuk.
1: Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah perah ya.
2: Nih, jah ike, perah nun hadu.
1: Perah larem hamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kudua ni hak nyihu namai jenamin dalok nandi. Ngelugup tu lohap dalok didu.
1: Ayah aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku cak kering.
2: Nan, tak im ngap angan lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni. Ku kelok ngap ang cek jenamin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, resak telikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk na kelok. Piah-piah tam mabat, perah, denggi. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Iya ji lagu la kenan jauh lah yang mana telo talam karah ta melevi ni peraha peraha kurena depah ya kahu mena ana perah ya mawi telo jak leang levi ni ya jak noh telo sayu telo tipu bat lalu asin mekoh-mekoh ya sayukah kurun telok bi perlulah na telok tipu bat ha mawi telok udara lebih mau telok doh yang bedam nun pah perah ya. Ya sayu telok jaga ageh telok ya hui nak mana telok ini ami alang teh ha lumak nun pati di da kebun na telok narah pedung ya bin hadui te jenak pah hado ni jima telok dang nyebung laan. Ya kau apa lebak lo kado apa nak telok yang macam hadui telok nak piget oh ha piget oh ha kerendah depa ha teh nak telok nyenang utung dari pabang nanti oh nak lebak nak nanti ha sikit-sikit lama-lama jadi bukit ku dah di perlu petelok ngarah inang dah izin na mesin pun dang tetasa amui pakai putung do ya nu nalem ka telok ya batong telok uha telok tulang telok pa haman te perah nuti ya perlu telok ngarah du ya tak cukup ya saya gleh jig do kurang dah di mang sinda dui atak lang mimi ha ajarun telok tengah bang nyenang atak mimi tu agrum. Apa dong aduh ya tak panah. Jadi nak salah telok mak ya tak panah atak lim kati ya. Okey, hui nak telok tenyenang te G info tini megat tejo anu kliah nore pasukan si Malaysia 2020 tisu. Ate kuri-kuri fakta nore pas tok alang perlu telok jam ate Johano sukan si 2020 tisu ha Malaysia. Ya tengok Malaysia anda menurut dalih telok Malaysia sang jadi jilasan ngapa nak kuliah sukan si kali langkah tusu tengok anano te duman pelupitan 65 pelupitan 70 G pelupitan 70 tusu pelupitan saya pelupitan 2000 G dahin 2000 puluh tusu anan duman-duman alang kalak telok jadi lasan te Johano nore pas kuliah sukan si. Tejoh kuliah sukan si Malaysia 2020 tusu ni sang dah anu te puluh saya atang 20 pitan bulan pitan dumana 2020 tusu. Tino ani hana melawin pada kluster utama ihati Sarawak, Pulau Pinang, Johor dahin Kuala Lumpur. Ya pat ngavan apa dah manu kuliah halang piah ni ya. Ya tino telok negeri hati Sarawak, Pulau Pinang dahin Johor setuju nyadu peji dahin Kementerian Belia dan Sukan. Jadang mano kuliah ni dahin kos piah-piah ngioh dalih piah-piah ya. Huina peruntukan dalam anabara Sarawak ke telok 50 juta. Pulau Pinang 15 juta, Johor 5 juta dahin KBS telok atu telok 10 juta. Dalam upacara pembukaan kuliah ni anak kucing ni hana ngioh tejo pengajuran Sukma 2024 ha Sarawak kajam melayan ide anan tejo info marong sukan si ha 2020 tusu alang dah anu telama dalih tam ya te kuri-kuri dumalan kuri bulan mana kerani apa na telok na hadui teme tejo ha kuliah leng ada kaya an telok na ha dalih telok. Okey, dalam makalah ta melebih ni, telok ke gahan doladoh hati hang telok korek, hui nak tegu telok teh umaru hamuin deh, tegan tasu, apa nak telok ngajen na badi. Doladoh harus ana urai, mana telok lim?

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Ya, saya lebih busi kadau ten. Saya lebih DJ yang daripah mana pakai-pakai radio kayaan. Hino tu telok tek jaka ane korena. Usan adu ha kami ha uma bawang ha baram melebih ane DJ. Hungi telang usan saat ni melah na ni korena. Kajonah ngapan nanti nyikap ilusi, ilu havok. Nyam-nyam korena tenan kesian ha tenan kasuh pah usan ni pah DJ kena sang temu kat ni di korena ya. Thank you saya kena DJ yang sayu menikah alang teh ha konti God bless itam lim lebih dua-dua ni atang heran-heran korena. Ya, saya kena mereka busi kadu ten ya pak ana kusik dengar wi nak mana telok lantai rumah bawang baru menjaga ni. Ya, saya ngelarah lebih mana telok lip. Okey, kerana pukul 4 jiunang lebih.

Ya sekena ma na tolalim bake-bake radio kaya dalam paan peji ngajalo program PDK peji dahena kelo lebih ni jam tam ha konti 43 minit lalu pukul 4 lebih. Ya sekena ma na DJ in repa usunukung lang ubasa dengah mana tolo lebih ni dengah lebih dan ana tro kriang ngelua te jaka lang piangwa lebih jima. Dalam kelaratan pukul 4.45 ngahap, telok peji, dalam dengah men awang dalek. Dahina pukul 5 lebih, telok payang jaki te, kerana dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Dengah pukul 5, junang telok peji, dalam info daripada dengah hakilia. Ya, ini aku sang baraji dahok mana telok lim, tino dahok lang ni mana hari na telok stesi awing. Tini ji dahok bara mana telok marung pepeng pekpah sembayang man urip hari na tama na telok penghulu wan ngaulah. Tino sayu ji ma manitam lim, akui awing. Wakil kalau lim ji hangun laan sang bara ita marung kenap kalau kalau naji peng pekpah sembayang ha amin apa una kalau ha uma ida lufung uren ujat batok long pilah jaka pepengani hati telok de bulan 6 duman 2026 jima pukul tusu lewi teka pahlong ok lewi lahu teguan ni. Ake ita malangdang ne peji dahina kalo tegu lebih ni hati jima ya telok de bulan 6 aku lahu dahin liva kenap ala peluang ni membeh korga ya kalo bara sayu ayak kenap kalo melim lim itam nerepa kalo alang une nasak geri kelungun maok bonusu sembayang alang pekulup nakat ha auma nakat tamkuman kurena nerepa alang amdang ni bi umaok bunusu. Nurepah manitam lim kalau alang nakulup haumalahu maok sayu kenap mana kalau. Maok sayu kenap jihangulaan Tuhan Yesus memberkati itam. Ya, pepeng pepas sembayang dua bulan hati telok dua bulan 6 dumana 2026 pekun datusu lebih jima ha uma paun ha uma ida luvung oren ujat batok long pilah. Alang pimpin nateguani hakna BEM long pilah. Ya, ji info norepa ji dahok bara mana telok lim ja telok pepiah dang TPG dalam sembayang ya pepeng atek jo pepah sembayang menurip norepa harin taman kalau hati penghulu GB1 ngaulah ya anan ji dahok bara mana telok lebih ni. Ya tino 2 bulan kan anak 20 ji 2 bulan saya duma 60 pitan 55 leka na urip pengulu tolak ni di 20 tusu 2 bulan 5 hati pukul 10.45 malam ha umah perah ayak miri napah nak di hati tek ji 2 bulan 6 duma 2026 haliang BM lambir. Ya, ni menakui stesi awing wan anak mendiang. Ya, na neji dahok bahat nurepa neji dahok bara mana telok alang ni men stesi awing wan ja telok dang pepiah tinyukong tepeji dalam pepeng pepah sembayang menurip nurepa arin taman kalau penghulu GB1 ngaulah ni ya. Anan ji dahok bara mana telok lim. Okey, sekena dalam maklarah tam lebih ni yakinah mendah amin alang gak dalam tusah ya Tuhan memberkati telok mai denak sayu mana telok mai ajik mana telok lim ya Tuhan puboh telok dalam tusah telok dahin lim hadui pano dahin sayu ya dalam kelarata masa ngara lebih sekena mana telok lim ji lagu lengkenan jirin bayak mana telok lebih ni nona tabit Tuhan.

Itulah Tuhan tekuma tepa itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam di hati jila ongolang kuma aku nyalam Allah kena biah leh teharina kelunana tipa mongtua tanah teji kelunan am nyalam harina alang anak nyinang nusihat dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unalang nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.

yang saya lebih mana telok lim telok peja-peja dalam dengah men awang adale. Ya nak lo telok tanya nak ngeji dengan hantalah lah Taipei, Taiwan atau nak ji bilun seladu Taiwan nebara lega kata dua-dua deh teguh dah hati nak latihan simulasi abin izin nebara tasak. Ya teno alang tekna dua dahwa langgeri bilun ani hati juru terbang langgeri bilun ani ane bara amayan ya ni ngioh mana kementerian pertahanan adalehanan. Ya teno bilun nuri pesawat jenis T 34 ani an bara legak te pekuna saya saya minat jihma ha landasan pangkalan udara Genshan ha Kaohsiung ha Naji Pasen pelabuhan ha selatan Pulau Anan. Etino seladu daripada tentera udara Taiwan petubuji pasukan khas jate siasat nunggah puku ya bilun anih legak. Yang lo dalam maci dengah menawang dalai halang bayar loh mana telok hati dengah mana dalai Geneva. Tino tetok El Nino anekio ni tek kuri-kuri bulan alang sangat tengah ni. Te jaka alang piah geri lasu nur pegahan lasu hui nak halim usun tanah. Ani hak nah kesan te joh pemanasan global ya lasu ha usun tanah. Nune kurin pertubuhan meteorologi dunia WMO te dua-dua alang lalu ngiah laporan ana lulu agensi AA. Itino saya 10% El Nino ni hasang ni te bulan 6 atang bulan saya. Dahin fenomena ni pejoh sekurang-kurang atang bulan 10G. An hinang atang pitan 10%. Tino ngiyo sains El Nino ya na anhinang halam kuri-kuri bulan alang sangat tangan ni halam kepastian halam pitan 10%. Dahin teguanan usun tanah denggak lasu nerepah gahan lasu alang mengak ya. Anak-anak ci dengah halang bayaloh mana telok dalam dengah menawang dalih. Ya, kina dan pahamu ngeluak dengah menawang dalih te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya melekat 6 minit kelaan telok sang payang jaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya selebih Sayung Rahman Wilson Malang kerana DJ yang saya kena pesayudo ledoh mana ya katok tabi saya dah ledoh mana tamak anyek wan ding hinak aran laing ha miri dahin tamak divan gebreding ha merudi sayu do ha bintulu hinelahu DJ korena. Ya sekenap manika Wilson nak Malang ya katok tabi dah ledoh nak mendahak panak-panak telok lebih ni. Ya dalam kelarah tam haji lagu ha, Melayu mana telok lebih ni jangan buru-buru dalam kelarah pejidahin Radio Kayan Miri FM.

0: Nak selamat kita tahu tahun ini sio 2 atau bulan 6 2026 tahun 2. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta lidio kenya Miru FM pemungan ake Pauline Lenik. Ramai tabiok gawai Dayak ca landasan penting pakai ngebadak perpaduan ka angklunan kado ya berbilang kaum ka Sarawak. Ini kenuken cin penglibatan aktif cin kado-kado etnik dalam pengeramai tabiok ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg badak penglibatan kaum Melayu iban ngan komuniti diak ca dalam puyan kuak perarakan binape ngan persembahan budaya membuktikan semangat keharmonian yak jadi ca kungsi perpaduan kelunan kado ka negeri ini. Kepelbagaian budaya ina mencerminkan identiti yak unik ka Sarawak ngan jadi ca contoh yak tiga ka ang kelunan kado yak mudip dalam suasana aman ngan saling menghormati. Ia ti isu ini kuma kelunan ya alat dengar olepa tai hadiri Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Timbalan Premier Dato Amar Douglas Unggah Embas ka Kompleks Unifor Kuching Nyapdai. Semangat perpaduan ya kepada cin sambutan Gawai Dayak ia harap penjo diperkukuhkan dalam menagang keharmonian ngan kestabilan sosial ka negeri ini penjo kenjaga ngan tiga. Dalam teguk inape, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pe pelapa ala awang tai melawat kediaman bekas pemimpin Sarawak pekuak ngan sambutan Gawai Dayak ini. Antara ukok ketainya kak Kuching inana Amin veteran politik Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu numpang kak Jalan Tabuan. Ia abek ke Amin mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak ina dalam pukul 12:30 tau ngan anak ia Dayang Nur Jihan, Datuk Patinggi Abang Johari. Rombongan ini alak masa dalam cajam ke Amin pemimpin ia umun ayah puluk uman ina. Ini pepenjo ngebadak hubungan ia muat ke ang kerajaan nekini ngan pemimpin ia ading day. Kunjungan inape diiringi cin Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian ngan kuda-kuda kelunan latak diak ca. Korea Selatan penjo pita carakan strategik ia penting kuma Sarawak dalam kadok-kadok sektor ia dalam sektor contoh dalam sektor perdagangan, pelaburan, teknologi, tenaga pembuatan dengan pembangunan bakat. Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Hali Asan kuma hubungan erat ke ang kedua-dua pihak ini mewujudkan kadok peluang ekonomi industri dengan pembangunan modal insan yak nak manfaat kuma kelunan kado ka Sarawak. Hubungan Sarawak dengan Korea lepakan metek abek hanya ka peringkat kerajaan tapi cin gayang pekuak dalam perniagaan yak muat. Gayang pekuak ini penjo tebio merentasi perdagangan ka kado-kado sektor termasuk dalam sektor pembangunan bakat. Ia ti isu ini teguk sesi libat urus pekuak ngan Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK anjuran SMD Semiconductor ka Seoul Korea Selatan nyapdai. Dalam tengok inape Datuk Amar Awang Tengah badak pengadok perdagangan ke ang Malaysia ngan Korea Selatan lepa abek dalam 2.27.4 bilion ligit dalam uman 2025 ya lapa. Dalam binape perdagangan ke ang Sarawak ngan Korea Selatan lepa un pekiok dalam 6.6 bilion ligit. Ia pecah Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Badak, Lubun ini ngabada ca keyakinan ya embau Syarikat Korea Selatan kuma Sarawak ukuk ketai destinasi pelaburan strategik ka rantau ini. Pelaburan Syarikat Korea lepan nak sumbangan kuma penciptaan kadok peluang pekerjaan ka negeri ini khususnya Taman Perindustrian Samalaju. Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia SKMM tahu ini lepas mengumumkan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dengan Kod Pengurangan Risiko RMC ke Enda Akta Keselamatan dalam talian 2025. Ini cagaya yang penting dalam mewujudkan ca persekitaran digital yang selamat ke kanak-kanak ke Malaysia. SKMM bada CPC wajib cuk mung perkhidmatan media sosial yang berlesen dalam pasat pakai langkah keselamatan kanak-kanak dalam mereka bentuk. Ida perlu ngembau perlindungan pekuat ngan umun anak yang pakai digital kat dalam negara ini. Ini peging ngan pengesahan umun berdasarkan had umun minimum inana 16 umun. Pengesahan umum mesti ke ida ngebayak rekod ia pusit cin kerajaan Malaysia atau per rekod ia pekuat musit cin pihak berkuasa kompeten awang negara ia diiktiraf cin negara Malaysia. SKMM pebada nading cinca bulan 6/2026 ini pemberi perkhidmatan media sosial ia berlesen mesti nuken lan hanya pengguna ia umun 16 mengantai kembau tua sukat mendaftar akaun dengan mengakses embi-embi perkhidmatan ia sesuai dengan umun ida. Dalam binapa SKM badak kumamung ia pakai media sosial. Pengesahan umum ini akan dilaksanakan secara progresif dalam pengajuk pabek 6 bulan. Dalam binapa, pengguna media sosial yak nakini yak libak cin 16 uman kan ida nak ca bulan pakai ida memukemong data ida pegingan gambar ngan video. Ini bagi sebelum inu-inu sekatan atau penggantungan ngan tindakan yak dia ya ida kala cin penyedia perkhidmatan media sosial ina. Keperluan pengesahan umum ini kepakai ke perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi ngan Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejai ke usai tali dia kenyang Miri FM. Selama sembah ngan penuh kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Selamat pemong kejai, selamat kata tahu. Ya, salam tiga tawai ku mamong yang ngelingat tali dia kenyah atau ini pemongan ake. Polin lenik kak tali dia kenyah ya. Pemong kejai ke pesaloi kem kak. Cin pukun telu ada ikam ilu pangelinga cin pukun telu kak Facebook live tali dia kenyah ilu nganis. Nekini lepas pesek kak jam yang ketelu ilu kejai kak usia tali dia kenyah ya. Ikam boleh ngelinga me kak Facebook live tali dia kenyah cin pukun telu papi pukun enam kata tau. Binapa kak pukun lemah ikam boleh ngelinga me kak siaran radio pengalai Pian Pulau Lemah 0.7 FM, Pian Pulau Lemah 0.4 FM dengan Pian Pulau Ayah 0.0 FM. Binapa ikan boleh ngelinga ke siaran My TV channel 7.0 ya. Ikan binapa pagat menawa ikan. Ikan boleh ngelinga mek ke RTM Klik. Ke RTM Klik ya, ikan boleh download kidi ke telepon ujok ngem. Ikan boleh ngelinga kembi-kembi dalam kina unkadok siaran, siaran RTM. Ya, ikan boleh ngelinga kina, ikan boleh milik kidi ya. Ya naja. Okey nak kini puluh lima minit lapa cin pukun lemah kata taup ayang terkembi-kembi pemong kejaya dengan akik kak usih tali dia kenyah. Ya akik kak kusi dengan awang kumai lumong dengan awang tu ini inan akik baca akik kusi dengan awang kak dalai miri kumai lu taup ini dengan awang akik baca penjo taup ini ya. Taup ini abis onujan kak dalai miri akik baca dengan awang kak dalai marudi. Kak Dale Marudi taup ini abe onujan pe ini set gena dengan awang Kak Dale Marudi telunat dengan awang Kak Dale Telangusan. Kak Dale Telangusan dengan awang taup ini onujan Kak Ca dua ukok ya Kak Dale Telangusan onujan Kak Ca dua ukok lu tenat gaya awang Kak Dale Belaga. Kak Dale Belaga taup ini onujan Kak Ca dua ukok ya Kak Dale Belaga ngan Kak Dale Telangusan onujan Kak Ca dua ukok ya ini se gaya awang ya kekengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya kinana ini se gaya awang telu tau ini. Okey, ini ya ilu ke amek ake peon buka kumaikem ya kelo nak meses nak ka meses ka tali dia kenyami Facebook tali dia kenyai kan boleh nak kidi make nak ake ke baca kidi kumaikem ya tetap among kejai madung dena pesalau ikem nge tau ini pabe pukul 6 tena. Okey, kena nading ke pesalau ikem ngan lagu cinta ding jam ketelu ini nana cin Deni Lawai Kajan.

Ya, lo pemong kerjaya dengan akik lenik kak di kak tali dia kenyam miru FM tu ini. Nana ikam ya akik nyalamai ikam yang baru metit metit. Tali dia kenyam tu ini nyalamai ikam akam apa ni ikam undena salau ngening dau titit belian caca pabe pukul 6 kita tahu ini ya. Okey, pukul 4:30 na ilu on segmen ilu on slot belian main asen ya akik kamu metit kumai lu belian asen. Pukul 4:30 tena. Okey, ke baca lah mesej yang mading naik ke Facebook. Facebook tali dia kenyakini nana on mesej mading cin amai Michael Lian dawa. Shalom, selamat petegok ka usia tali dia kenyak ku Maiko and DJ anak Nick dawat. Selamat petegok ku Maiko amai nak pacin Facebook tu atau petegok. Abi on tiga lain kat daya ni request song cin Jimmy Reef I love you because dawa. Pagat manyi, ip barip, bicem-bicem, tiga tawai, dawa. Okey, tiga tawai amai uban lepan nak mesej ku makik, kak. Mesej Facebook tali dia kenyatunya. Kalau on awang, kalau on sempat nak akik ke metit kili ku maiko. Ya, ku maiko mi kalau nak mesej, pe, lo sukat lo pikam nak mesej ikam ku ma akik ke tali dia kenyakini. Okey, kena nak dengkik ke... Kusila cha info buat kumai lumong inana pasantuk Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, bada cha dengar un cha tanak peko yang muat bermagnitude 6.2 ya jadi ke Itali Selatan pukul 6.2 membam ni adai. Tanak pekoina kesan ke koordinat 30.3 darjah utara ngan 45.5 darjah timur ngan kedalaman 2 atau 46 kilometer. Ya, ina pusat tanak pekoina pekiok dalam cato 25 kilometer cin utara Messina, Itali. Met Malaysia badak dengar ini kumailu ini abi un ancaman tsunami jadi ke Malaysia pekuak ngan tanak peko ini jadi ini cak info kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia ya nak pe un tanak peko ya jadi ke Itali Selatan nakini tading ba madai nah dalam penginapa ilu masih dalam keadaan yang selamat abi un ancaman tsunami nai pala ilu ka ini ya. Okey, nana ca info buat ya ke kusi kuma kuma ilu to ini ade. Okey, nana ke pesalau ilu la ngan belian cin Jeremy ngan Simon. Oh, pekenana ke kusi la info-info. Kado info kuma ilu to ini. Ya, kinana ding.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

tiga tiga kipat lo leket buan satu kena tayin.

dengan pebeot. Sejak dulu nak kapan garun balakuna

0: kemetan
1: pala
0: nalonggong pala nalonggong
1: iot poro

akin pa aki etengye la na onje ketai tepa la wajah aki toyan jahat toyan dipaya atenan tama takut danan na takut danan na seka jala nereng laya bakna kasung lidung mepana uwa.

Sana ba nakatong

Laki tiga napa tangan, napa tangan ba anu sedua dia ba napa yau nembau laga mi panuak laki tiga uak laki tepat.

0: banyak. Matai kaduk, matai kaduk, kupa lorok pasi dimana on melai kenai di nasiok nepa tepo usah harong tenang luang mata bangkot nekana liok long
1: kelah
0: nipana uat lagi tiga kuda uat lagi
1: tiga
0: mean wak dalam usah labo labo niaga nega napa pono tolan jalan dua kahon nalaki kemana lo metepa kala na yang kamu bobo na yang ngabobo tenggin telo napa loro batang pa napa siuk lubang nebo bukan nusa nekaliling nuti tate pemar na uak lagi na lagi etanak domet tepa kala kota uak tekam nyoon na tay nyoon na lalayon nuway
1: sa

Iya, ina naca belia nasen nak emetit ku mai kem punya pekuangan segmen belia nasen telu to dua ini ya rapi kam on salau dena dau ngening dau belian ya agak emetit ku mai kem be majuk ni ada okay nak ini 40 telu minit lapa cin pukun lemah kata taub ya ilu kurang cin dalam 15 minit lah ilu pekuak kejai ka use tali dio kenya kini ya salam kumaikam ya lo ngelinga nganake di jelnik ka tali dio kini ya oke okay, nana ke kusila aja info kumai lumong nana info buat kuma kuma pasentuk ini DJ ini pasan tuk Dukun Madang ya Dukun Madang ke pasat Dukun Madang ya ke masat pat lemah atau bulan 6 ini nang pekuak ngan tau lemah pekuat ngan telema inana Dr. Madang ini akan take bak pakan ya tading bam ka bak pakan ngan binape ayau te bulan 6 pekuat ngan tauca Dr. Madang ini akan take ka long lubang tading bam ngan kata taup ka mendamot ya aku mai kam yang ngelinga ka tali do kenyak ini ikam boleh badak ku mau amai ngam ya Dr. Madang ini akan katai ka bak pakan lemah tu bulan 6 pekuat ngan lemah ngan kat long lubang ngan mendamot ayah tu bulan 6 ni tau ca minggu mading ya ni ca info pasan tuk Dukun Madang ya minggu ini tu lemah ini ngan tau ca minggu depan ya harap ikam ngelinga dau info ya ke kusi ku mai kem kini ya oke okay, binapa ke badak lah info pasan tuk kempen derma darah. Kempen derma darah ya ada keti tau nembam ini ya. Kempen derma darah ada keti nembam inana telu tau bulan 6 2026 tau telu pukun pian tading bam papek pukun ca lapa bula tau. Ya ada keti kat stage area imariam kina ya. Kumaikam ya kalau tai da derma da ikam ya lepa cukup masa ngem ikam ya lepa lapa cin telu bulan 6 bulan ikam boleh pekiak tai mepo ida dalam sukong ida ngan program ya ida ti kelembama ka imariam kina nawai tai telu te bulan 6 telu cin pukun pian tading bam pa be pukun ca ka te tau piana se di info ya ke kusi ku mai lumong ku mai kam yang ngelinga ini ya ya kina nading ke pasaloi kem la ngan belian cin Eddie Queen.

tahun ini si Uman Blok PN 70 PN Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Hussein On pejadi Pusat Kawalan Muatan Kuasa Nasional Lembaga Elektrik Negara kat Jalan Bangsar Kuala Lumpur. Pusat ini beroperasi jadi cak ukuk kawalan bagi nak penukan tenaga elektrik yak biun betep ngana sukup ngan sukat nak tenaga elektrik ngan lebih ekonomikal. Siuk tiraa teguk perasmian ina Perdana Menteri Kuma keupayaan tenaga negara adang sukup ngana sukat nak keyakinan palak pelabur ngana pemodal bagi alak bagi dalam perusahaan ngan perindustrian tempatan. Tok da walaa perintah ke ngelau laa rancangan nak bekalan kuasa karen abek kat kawasan Awang Pasen ngan pekinapa kak lepuk daya bagi keselesaan rakyat. Tenuyan na ukuk ina peluak se pengeluk perintah ngelau laa program pembangunan bekalan karen kat petipo negara tekep ngana tai kaduk ngana tai bio industri ngan pembangunan Awang Pasen. Skrip lepas sedia gun Aliza Minai Rajab, Jin Arkib Negara Malaysia.

Kurang cin ayah minit ilu ke pamong ke jaya ke usia telu kenyala to ini ya ke ke ino nate meses labi on cin meses ni ke me akan nanti ke tawai ku mai ke me pamong ke jaya ngan ake cin pukul telu pa be pukul 6 kena pukul 6 ke tai taup ini ya na harap ke on tiga tiga sengela tiga batung tua la ya ya kina na kena kini ake ke pamong nah ino siaran siaran untuk tau dua tau ini ilu ke petegol a kak jam yak pekua nembam tau telu pemungan ake di jalan ni klok pa nain nyukung ake tau telu na uban ilu ke pesalau lah ika mengan mung info-info ngan belian-belian ya ake ke metit kumai kem ya kena nading ini na cin ake harap ikam unsaik ngan salau ngelingan ngan ake tau ini kak tali dia kenyan nyat lesau dalau unsalak ke teisiu ke jauh da isiu nge ya petegol golaan nembam kak jam yak pekua ya kua ikam ngelinga singkat-singkat tau ya kak pukul 6 na ilu ke ngelinga dengar ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kuching ya kita nak ke pemua ini ngan belian ya cin Jim Riff I love you because dawa.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: itu ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasar.
4: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai tabin satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jekok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jekok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, sedar lemai kita ke lemai tu ya 2006 tahun 2026 hari gawai kedua. Okey, kita ke Diang di Bandar Miri, di Bandar Miri. Okey, di puak-puak Miri kebesaran gaya hingga kami secara online RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Kita boleh dengar kami dengan 101.3 FM 3 jam lubang ribut ya berkaling berkaban gau DJ MA dua kali ban sehari tu ya, pagi tadi pukul 9 dia tu pukul 6 sadalamai. Okey, ngau lagu ke terubahnya lagu selamat rindu hari gawai Ariraban SKK Production tu. Kita terus mendengarkan lagu ke disada Larry, Tricia, Del Vincent, Gau Richard, Bergempuru, Ari Gawai. Kedua lagi nginjau lagu rancari Ika Saiful, Gau lagu ya Malam Agi Muda. Okey, kita pergi dengan kami, Pak Selampu Muda kita, ya kemudian Pak perengkap-perengkap pengangkut berbaik ke kereta. Okey, ngarap kenangan tu. Anang mabuk menyakitai ke dereba yang ambil ke Semalikun, Pak Jalai Alun.

0: semua, aku Ika Saiful. Anggap awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Anggap to, pesan aku ngaji kat semua, berjimat meh maya pulai ke menua, nanti asing ngantuk maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik pemeli kita nganti perhatian kita pulai ke menua anggap selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji ke gayu guru gerainya mai lantang senang buan menua. Oh ha,
2: asal gawai datai aku asai ke agi buja.
3: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala pendengar ke Senampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.

Nuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tepi basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu baik saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun.

0: Kan sa talang lalaw semua bala kita kan itu gawa itu awak kita itu tadi belanja ngau sederhana nganu masya laban kita nemu ekonomi dia tu ndak tentu mana Tegal Perang Bak Timur Tengah ataupun Bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah nganu masya anak sampai kita mabuk layak ngepengendiri ngai ku tak kena mana tahunya di pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua balau. Ku dah ngemujur ke pengawak gawai daya besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1.5 sampai ngai 24.5 ku dah tu. Jadi pak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu gawai daya kata kata untuk jadi kena kemujuan ke jaku aku hari ke kamis bilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban keriau bandengri tau kebab menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Wait a minute.

Okey, kita berhati ke Gayari di menua kita di Sarawak di Keluarga Upis Meteorologi ya. Okey, bergerak pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh ya 12 jam lemai itu ya bisi hujan bak sekedar nur api mega berguntur nya ya bak Kuching, Serian, Semarahan, Siraman, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang. Malam lagi engkau tu mu pagi lagi ya bisi uga hujan bak sekedar nur Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Sibu Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, nada hujan di Serukai, engkau muka gaya tasik di benua Kitai, bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, angin berpuput arah barat, engkau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam, kesuah pengangat engkau penyelap di benua Kitai 24 nyentuk ke 34 degrees Celsius. Okey, ya kebenung abang jam ke dia tu ngarap ke nyangkung lah tu dah pangan dalam konti ni agi gawak 3 jam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi lagu disada Alex Wan Kat Jelamang Gau Laila BJ Joget Ai Pengayu kedua lagi ginjau lagu Eddie Utai Orang.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, balik kita ke baru muka radio hingga kami. Terima kasih Sandang Lemai. Jam kita 6.39 minit lemai. Macam dulu, pesan ke bisa diterima kami di YFM ke terbatu datang dari Tuan Rumah Steven Anak Noeng. Mada ke pemati Betty, tau ke kedua balik nama Jenah Anak Noeng, tau ke Bini Ali Anak Lubong. Udah nadai kena ke 1/6 hari 1. Pukul 6.31 minit pagi, pesan dituju ngagai kebang pelayan di Kampung Abuak, Limau di Dadak, Apiang, Sungai Tengang, Marau, Semawak, Keranggas, Muding, Mentu, Kara, Sapak, Gayau, Isu, di Tekuyung, Ubah, ngagai kebang pelayan kebukai, kena oleh dirintai ke ditumbagang, jadi niang tu. Dekat di Sungai, bak Kampung Empaling B, bak Tuai Rumah Steven Noeng, kena ke malam tu, lemai tu 2/6, lalu kat dikubur ke, kena ke hari 3/6 tahun 2026. Pesan pemati kedua datang dari Budit Anak Jantai, tau ke Apai George, madah ke pemati Binia, Tani Anak Agas, tau ke Indai George, udah nadai 2/6, niang tu dekat di Sungai, bak rumah, yang perubah Jalan Camar 1A1 nombor 1B lalu dekat di Intu kena ke lemai temegak 2/6 engkau 3/6 dianjung ke pendam kena ke 4/6 tahun 2026. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak nanga Gad di Kapit, nanga Ibau, nanga Lajan, Iran Suang, Balih Kapit, Kampung Sentosa, Sibu Bala di Sibu Jaya, engkau semua bala kita ke ngelala niang tu. Pendengar kecil atau telefon ngagai George Budit, lumur yang 018-9026-877 atau ke Kastina Budit, dengan lumur 011-6386-6174. Pesan pemati ketiga datang dari pengajar Joseph Anak Salima atau ke Maria Anak Salima, madah ke pemati Apai Sidaya, Salima Anak Mardan udah nadai 2/6 bak hospital Sibu. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau di Mawung, di Rayah, di Karangan Kerian, Karangan Bau, Rasan, di Matau, ngau semua kita kenala niang Salima Anak Mardan tu. Kena boleh dirintai ke Ditu Magang, jadi niang tu dekat di Sungai Balamanyuh. Kena ke malam tu 2/6 bak Tua Rumah Ramba Anak Serang, Penyangkai Akai Macan Kenawit, dianjung ke pendam kena kari 4/6 tahun 2026 silia. Kita tahu telefon dengan pengajar Joseph kena lumuria 013-5719-592 atau ke telefon dengan Alexander Mordan kena lumuria 014-3309-334. Pesan pemati ke serat tu diterima datang dari Tuan Rumah Nangai Anak Enjob, ngari ke menjadi ia Aji Anak Enjob, madah ke pemati Jatun Anak Gihe, tau ke Apai Kinek Dayuh. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke diau di Tatau, Labang, ngau di Sepemanjai, Jalai Ulu Sebawah. Kabar belayan kena boleh dirintai ke nama Ditu Magang, kita ke ngelala niang Jatun Anak Gihe, tau ke Apai Kinek Dayuh, kudan adai 2/6, iaitu dekat di Intu kena ke 3/6, hari 3 bak Fusiu Trading Company Batu 6, bak VVIP Room nombor 2, dianjung ke pendam kena ke 4/6, di pendam Anglican Bintulu Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon dengan Tuan Rumah Nangai, Lumuria 019-5089-383, Aji Enjob Lumuria 014-889-3249. Pesan pemati diterima dengan email, orang ke nganyu pesan tu inya Bada Anak Buju Elias Ambrose Saran, madah ke pemati Ambrose Saran Anak Nalo, tau ke Dikumbai Buju, tau ke Apai Sedar, udah nadai 2/6 bak Hospital Bintulu iaitu dekat di Intu, malam hari 2 hingga malam hari 3 bak Fusiu Funeral Jalai Batu 6 Nyabau Bintulu dianjung ke pendam kena ke 4/6 2026 di Pendam Christian Setiam Bintulu. Penerang kesilia tau telefon ngagai 019-8878-581. Pesan pemati ke penudi itu bak serak ke terubah dibaca aku datai Ari Lidar anak tinggi tau ke Indai Amos madah ke Indai Sidaya timbang anak Lidin tau ke timbung udah nadai 2006 pukul 3 ngali hari ni yang tu dekat diintu Balamanyuh bak rumah empu di nombor 2 lot 19385 blok 11 MLTD 1B Jalai Stampin Baru di Kuching ni yang tu dekat dianjung ke Pendam Anglican batu 17 kena ke hari 4 hari bulan 6 tahun 2026 pesan ditujung ngagai kabar belayan di Kampung Sungai Larut, di Kampung Merdang Limau, Kampung Merdang Gayam, Kampung Sungai Nada, Kampung Sungai Bulu, Sampun Gerunggang, Kampung Stampin, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Setutung. Enggak semua kita kena uliah dirintai ke di Tumagang, kita ke ngelala ni yang tu. Pendekan kesilik atau telefon ngagai Lidar Tinggi, Lumeria 013-8092-524 atau ke Melissa 017-8015-615. Lagi aku macam baru pesan bang renggat kedua tu menggal program kita dulu sadar lemai ngau lagu di sada Stephanie G. Nujah Penguji.

0: kan ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, aku nyambung baru pesan berita imbau renggat kedua tu. Pesan berantu datari Jembul. Anak lekuang madah ke pengawal berantu niang bini ya. Ianya mawa sanak lang tau ke indai munggai. Pengawal berantu tu diatur kena ke 3 hari bulan 6 pukul 6 lemai. Barumah anak ya. Ianya babatu 2.5 nangga stras jalan KJD di Bintangur pesan. Dituju ngagai semua kabar belayan kenala niang indai sidatu. Bala di rumah Jelani, Belawit Ulu Sungai Poi di Kenawit. Bala di rumah lantiang nangga sekeruh ngah kebelayan basekayu aik poi Kenawit. Kebelayan di Sibu Bintulu Selangor Mukah Julau Miri Bintangur ngau di Brunei Darussalam kalai penerang kesilik. Kita tahu telefon ngagai Josephine Jembun bat lumur ya 019-223-7519. Pesan pengawal gawai hantu kedua tu datari Stephanie anak Mukit madah ke pengawal berantu niang apa istidaya Mukit anak Giman. Pengawal berantu niang Mukit anak Giman tu dekat diatur 3 hari bulan 6 pagilah 6 lemai baru masih dampu. Bak batu 2 jalan KJD nangga stras meradung di Bintangur pesan dituju ngagai semua kabar belayan ke ngelala niang tu di serata skimbi Bintangur Sibu Kuching Sarukai ngau di sebarang alai Nur Diau. Pesan tu sili lagi kita tahu telefon ngagai lumur 011-1551-7748. Ngalih ngagai pesan berantu tau kegawaian tu ketiga tu datari Thomas anak gajah sebilik. Madaka pengawal berantu tau kegawai antu niang indai sidaya perida anak niak tau ke indai tul kena ke 4 hari bulan 6. Hari 4 pengawal berantu tu dekat diatur di rumah gawung Sungai Sah di Kenawit pesan dituju. Ngagai bala kabar belayan di bawan tuah pidai berjahit lukut nangadap nangalijau suung Seri Aman Ranan Kenawit selidap Bintulu Macan gau semua kabar belayan kena boleh dirintai ke ditu magang. Penatai kita sigi di kelalu ke magang ke kia. Terima kasih ya. Pesan ketiga atau pesan keempat pesan ngetah seulit ngupas entebalu datang dari Will anak entry ngari ke sida ia sebilik. Madaka pengawal ngetah sulit ngau ngupas entebalu niang entry tau ke Saban tau ke apai Will. Pengawal diatur 6 hari bulan 6 hari 6 ianya pukul 9 malam ba Sungai Nyigu di Bintulu pesan dituju ngagai kabar belayan di Sungai Mas, Sungai Arif, Sungai Balingian, Selangau Mukah, Sungai Entajum, di Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, di Sungai Penyarai, bala di Tubau, Jelaluang, Belaga ngau semua kita kenala niang tu. Penerang kesilik telefon ke Will buat lumur 012-575-6433 atau ke Roland Jimbai lumur 013-600-3929. Pesan ke penudia basara kedua dibaca kutu datari Emilia Uyung anak lang madaka pengawal ngetah sulit ngau ngambil entebalu apa ya niang lang anak ugat tau ke apai tawi tau ke laki tua rumah Jacqueline anak rengga pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Sebawah bala di Batang Kemena di Batang Binyok Sungai Lengan Sibu bala di Kenawit di Sibu di Miri ngau di Selampur menua kita Sarawak itu bala kita ke ngelala niang. Pengawal ngetah sulit ngambil entebalu tu diatur 8 malam kena ke 6 hari bulan 6 hari 6 kena cara sembiang diatur bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau kalau penerang kesili atau telefon ngagai anak ya Emilia Uyung kena lumur 011-3703-7018. Mendingkan lagu remisa Francis Ai Mata Ba'ari Gawai. Kedua lagi mendingkan lagu lama Ari Dato' Zamri Amera Ambai Hati. Jam kedua kita nyingkang mendingkan program Aram Mansang Tanduk Program. Udahnya menggal baru engkau lagu-lagu kau dah dirintai ke ungkep ya. Lemai tu ya 2 hari bulan 6 tahun 2026. Sudah kita mendingkan berita lemai pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

0: 88 FM. Segulai sejalai.
1: Sama bertemu baru ngau aku balap ninga ba program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam menua Sarawak. Jadi ba program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai ngau aku Lee Hendrik ke alai minggu tu aku dekat mai kita ninga ke randau aku ngau siko usahawan bertanam ianya Encik Kaju Anak Atang dari Rumah Gende Sungai Gebilang Tanjung Binjat Seri Aman. Ngau tau aku ngalu kenuan Tuan Kaju ngage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu tu ianya berkunci penemu ngau siko usahawan nyulut ba pengawak bertanam ke sayur kena nambah ke penatai misi. Jadi minta nuan tuai madah ngage bala peninga program Arah Mansang. Bekeni nuan tau bepun nanam sayur ngau nama sayur ke bisi ditanam nuan.
2: Jadi ubah ke bepun nanam sayur. Jadi aku bisi berkusa dulu ubah pak bak bat mudoh bae tisi mudoh. Kalau bisi megak aku berkusa ya. Bre hari
1: bias tanam.
2: Hari upet tanam lah. Bae ri kaca ada. Kalau bisa muka hari kebajikan masuk ke kusuai pak hidroponiknya kalau bisa kusuai pasti kasih hari kebajikan hari kebajikan masyarakat
1: nama sayur ke bisa ditanam nuan itu ada tuai
2: maka sayur ke bisa ditanam aku maka terlihat tu bisa aku nanam terowong nak segi bisa lama kalau maka pria timun tidak ketulanya merasa cangkuk bisa bagaimana
1: terutama kita tanam nuan to sayur teruang ya nanti tuan
2: sayur teruang kalau nanam itu bukan bisa juga aku nanam padi punya berkebun buka nanam getah bisa juga aku nanam buah-buah mimin.
1: Ya tuan dalam kandang sehari ambil ke pandi yang berapa ngaran hasil nuan nanam sayur teruang tu?
2: Enggak hasil aku nanam teruang tu.
1: Berapa ikan, berapa pemerat ya?
2: Bisa mereka kena cara ikat aku. Lalu sikat 2 ringgit.
1: Sikat 2 ringgit.
2: Sampai 150 ikat bisa mah. Aku sekali nyual dalam sehari.
1: Ini tuai ini alai nuan nganjuang serta nyual hasil utai ditanam nuannya.
2: Bu aku nyual ya, anjung aku agak tamu Seri Aman ya. Kelimpah hari Seri Aman ya. Bisa enggak aku nyual, apa kalau mau nyual terus jual aku agak hanya seluruh pintu kami tengah bicara itu. Kalau bisa enggak orang hari ringgan yang ambil enggak, ya, jual beringgan.
1: Orang tadi baik nuan ke jual pak tamu semangat yang terintik, bakal bisa lebih terintiknya. Begini nuan salung kau tuan?
2: Kalau lebih enggak ada. Karena kadang mbih agak, karena kadang jual yang pun mbih agak, tembih lama agak. Sudah ada pasar juga.
1: Dalam pengawal tanam sayur tu, tuai nama penanggul ke udah di tapi atau ke diasai dengan kumbang kerja ke pengawal tanam sayur tu.
2: Tanam sayur tu atau okey tu dah diasai ke aku, sudah di tapi ke aku tu. Maka baja tu kalau umbar main, maka racun-racunnya. Ya mah, maksud tetapi aku balat tega barang barang niki megang.
1: Kira kos tadi kira kos ke nanam tadi lalu meningkat jadi tu ayau. Mungkin ini nuan mutar ke penanggolnya tadi tu.
2: Aku mutar ke penanggolnya, kan tak aku bisa enggak? Karena kadang no macam orang rip ikut tenian nulung aku.
1: Kau kira bisa nulungnya orang kaki penanggol nuan dalam undangan sayur atau yang terlalu tuai?
2: Ya, aman tidak. Mesti nulang baja. Kenyak lah, saya tahu kenyak. Nyelempong gitu ya.
1: Boleh nuan kunci ngobala peninggal kita antara bantu ke kalak di boleh nuan?
2: Oh, bantu selalu boleh aku. Nah, mah bantu orang beri orang baja aja mah. Ke ini pelau bisa ya. Tanya beka sak manjit beri orang.
1: Hari UPS bertanam Sarawak.
2: Hari UPS tanam ya. Tinsu bisa.
1: Jadi nanya latihan ke udah kalau di pelajar nuan keterubah jadi usahawan bertanam sayur tu. Nama kalau nyat nuan tuai?
2: Terubah ko belajar coba. Memang kami udah berkhusus ba. Edisit mudah coba. Belajar nanam sayur sama kami coba.
1: Sayur teruang tuh?
2: Sayur teruang bisi magang. Muah sayur sayur. 20 minggu kami coba.
1: Ba edisi dia tadi.
2: Ya. Lama udah. Nah lalu bisa gak, maka dia tuh cara mudan dia tuh bisa gak kurang hari usahawan gue biasanya nganjung aku berkhusus cara mudan itu kena cara aponiknya kalau putih kasih
1: putih kasih kalau hidroponiknya nama jula tinuan kenang mansang kaget projek tanam sayur maka kudah dadu nuan datuk itu
2: kau tak tahu dadu kudah tu kira aku minta tolong pertanian nolong aku baru udah nolong aku baru
1: bakal bantu ke dia
2: bakal bantu bakal bajang orang racun
1: bajang orang racun
2: minta tolong sedak ya lah
1: awaknya junya kiranya julati nuan dia tu kira
2: kira julati aku dia tu
1: kira wansang kaki take di
2: ngarap ke sedaknya udah nolong aku baru
1: boleh non mereka jago perancang kayak bala peninggal ke bisa julati dekat bepun jadi usahawan tanam sayur atau
2: jadi perancang tu sebagai bala sayur harap kasih kita tidak ke kebun kebuka yang enggak tahu enggak ngati ke diri nggak bisa orang luang kita ya lah
1: kiranya kira jakemannya jako perancangan warna ke balas tidak ke bepuan terkira anak-anak
2: berkebun lah
1: berkebun
2: leban bisik gak sih agak ini bisik kita nyuang
1: lalu dikenanya di penata ini saya
2: lalu jadi ke penata bisik kita
1: kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mereka besar terima kasih ngagi nuan tuan kajo anak atang laban mereka awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan bala peningah buat program arah mansang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai bala peningah ninga kerandau ya kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupik dengan bumai terima kasih ya.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hai lo semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak nangirabah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuang.

Ruby Jenga lagu ya pengingat begulai gawai. Okey, 15 minit lagi nyuka pukul 7.30 minit lemai. Agensi Penerima Adat Maritim Malaysia APMM Sarawak yang mujur nyelamat 8 ikut sidak tu ke depan bot ke Besi Penanggul kiraya 0.3 km nautika timur laut pantai Teluk Pasir Santubung ditiahkan penerari Director APMM Sarawak Laksamana Muhammad Khairi Abdul Aziz yang ada operasi ngiga engkau nyelamat. Okey, udah bekau sidak ke terima report bekau engkau sidak tu ke tapi engkau bot ke Besi Penanggul. Okey, urung dia pukul 3.45 minit kemari 1 hari bulan 6 kalai bot penginau kilat 22 sudah dianjung berjalan ke pengawa ngiga engkau nyelamat semua sedia tu ditemu selamat magang udahnya di bai ngagai jelatung komtas sedau ke di persa pengerai ya. Okey, sedia tu sudah ditentu ke selamat serta stabil kalai operasi ngiga engkau nyelamat diketu ke secara rasmi pukul 6.40 5 minit lemai kemari yang berkenang ke sidak ke depan bot bala kita ke pulai atau ke mansang ngena jalai air nyawai sama-sama kita berjimat ya nanti lihat sama ngena jaket pengelikun. Ok, anang kelalu syarat lepas kita ke sama depan bot tau ke perahu ya ngambil indah pulai ngagai penanggul kita ke ngena jalai tasik tau ke jalai sungai. Ok, sama-sama kita berjimat jalai bertasik jalai badan darat semuanya tahu magang ya. Okey, kira ke fokus lepas kita ke sama tengah ke jalan alun ngau jalan sungai ngambil ke likun kita nyak pulai atau ke mansang begawai tu lagu disada Jonas Johnny Aman ibun pengerindu tua kedua lagi nginjau lagu Andrew Bonnie James sambut salam hari gawai.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
6: Mari selamat hari.

0: pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 2

0: Program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Amal Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

Rasa. Hai, aku Daina Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Jam kita ini ada pukul 7.30 minit lemai. Selamai, dia tu menabur ke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2-2 hari bulan 6 tahun 2026 Batang Berita. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur dinegap ke program TCF Pengerai Riman Orang Induk di Kerembai. Kita mending ke isi berita. Sarawak terus menegap ke penduduknya di Palan beranak ke pukuk berteknologi tinggi tu dengah kerjasama strategik engkau industri

semiconductor Korea Selatan dikenangi nyampat ke pemansang ekosistem di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nemuai berjalai ke penguat rasmi ngagai Pangyo Tech Park Korea Selatan ngambil ke beranda gerempung industri semiconductor Korea KSIA senentang sinergi ngau akses market ASEAN. Ia megah bisi ngatur awam ngau firma modal Interverse Company Limited ngau company portfolio ya tu dikena mangsik peluang beranak ke pukuk dalam sektor servis semiconductor ngau digital Sarawak. Kelimpah rinyak randa megak nyemerat ke potensial nubuah ke rantaian bekal perengka pengangkut elektrik EV. Inisiatif tu seluris ngau strategi pemansang pasca COVID-19 2030 di target Sarawak jadi ekonomi berpenatai pemisi tinggi berpelasar ke innovation ngau teknologi. Penyedar pasal pemesai guna nyidik tumu penyakit riman tusu ngau riman sarang anak patut ditegap ke dikenan nentu ke maknyuhagi orang induk berperasa pengerai. Menteri Orang Induk Nembiak Miet ngau pengelantang komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah akses ngagai servis pengerai ke berkualiti patut dikerembai ke ngagai komuniti menua pesisir. Timbal tim merancang ngagai program tisih pengerai riman tusu ngau HPBDNA nyata ngayan ketika penyedar Malaysia Manyuh pasal nyaga pengerai majak nambah yang maksud ke jakunya bak pengerami nutup programnya di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia nambah riman tu sunggau riman sarang anak agi nyadi penusah besai nuntung orang induk nyalai pengawal nyidik tumu ngau program penyedar patut ditegap ke dengan kerjasama Manyuh Bengkah Raban. Pengawal ngagat Jematan Batang Lupar 1 mandang ke pengerangsiang perintah Sarawak ngemansang ke sosioekonomi rakyat. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harujinat madah jematan sepemanjai 4.8 kilometernya ngemuntang ke peranak meludam Ngau Sebuyau ngelaku ke asil Tasik Sidak lalu harinya mantu nyungkak penatai pemisi. Ia ditemu RTM bak pengawal rumah terbuka yang di Bung Konis Bau Kuya empas positif ke sebakar belak diasai ke peranak lunduk Ngau Sematan dengan pemujur pengawal ngaga jematan Batang Kayan sebab tu nyalai kuya pengawal nyedia ke infrastruktur bakar jematan ukai seminat ngemudah ke pemindah tambegak nyadi pengerandang besai ngagai ekonomi menua tu. Pengurami gawai ta'i kemarik mujur matak temuai ari dalam gau menua luar pengeraminya udah ngangkat ke kampung ta'i nyadi palan dagang temuai budaya timajak buliah parati. Cerman Komiti Pengatur Pengurami Dr. Christopher Kiyui dengan penerang berita madah ke pengurami tahun tu nerima penatai temuai luar ari menua China, Kanada, United Kingdom gau Amerika Syarikat. Batang pengawak berjalan berbalam manyuh gawai sepanjang 5 kilometernya nyadi ke bukti komitmen komuniti menua tu ngetan ke pesaka ngau main asal bidayuh. Pengeraminya udah dipenyadi Kaban Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jaim. Pengawannya kemari megak bisi mandang ke perengka pengangkut ke Dias pakaian asal kelimpah hari pengawak mandang ke main muzik ngau main asal. Pengurami itu dekat diteruskan jadi pelasar ngedegap ke dagang temuai budaya ngau kaul komuniti di Sarawak. Kita ada itu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Gong replika kenyadi kelai pesaka asal komuniti Dayak di kampung Kuop Dayak dekat diangkat ke pemanah ngau agih belanja sebanyampau RM30,000. Kaban Kunci Negeri Adun Setakan Dato' Hamzah Ibrahim madah tujunya ngambil ke replikanya di kemanah ke nunda tukuh gong kebenar. Ia maksud ke jakunya rambau berjadi ke replika gong berserimban ngau pengerami ngintu hari gawai di genturung
Simpang Rundim Kampung Kuop Dayak endurnya bisi potensi jadi palan endur ngetu serta mata temuai datai yang megamuji pengawal komuniti peranak bagenturung pendiau dia tiba benar ngetan ke identiti budaya ngau adat asal kaya gong ukai seminat kerban tabuh asal aja yang jadi kelai pesaka sejarah ngau ngemegah ke hati komuniti Dayak dipatut ditan ungkup rebak dudiari. Sikup mangsa penusah bot karam di sungai nak jari sekolah kebangsaan Nanga Balanggat Kapit didiripat kelenyau kenyau hari Minggu tu tadi udah ditemu pagi tadi. Ditiah ke penerang hari upis penjara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Mangsa ditemu peranak rumah panjang pukul 7.10 minit pagi sebedau raban berkuasa dipadah ke. Mangsa dikelala ngau nama Spielberg Dylan Sekunyir 32 tahun ditaban ke arus doai deras. Sebegitu bot ke di depan yang ngau nami kuagi sidak ke bukai karam ketegal ngelantak batu bak tengah sungai. Nami ku sidak kebukainya mujur nyelamat ke diri. Berduduk hari penusahnya mangsa diripa ke endak ditemu udahnya. Hari kedua, operation ngiga ngau jelamat SAR dipalsu 5 ikut raban pemesai bomba ngau bantu hari polis. Berbanggaunya siku lelaki berumur 30-an di pelabak kelemas pengudah perahu ke di depan yang diripa ke pecah lalu karam bak sungai endak jari rumah Carang Banting Lingga tengah hari itu tadi. Palan operation JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit rupakul 1.15 minit ngali hari. Seraban pemesai hari upis bomba ngau penyah penusah Seri Aman dianjung agendur penusah kenyari urung 40 km penyawah hari upis bomba. Penerang ke terubah madah ke mangsa lelaki diriput ke lenyau pengudah botnya karam bak sungai. Operation ngiga ngau nyelamat udah berengkah di pejalai. Tajak pihak identiti mangsa berdauliah ditetapkan. Siku induk peranak menua tu berumur 29 tahun benung di pansiak polis pengudah ngaku diri ngaga report palsu berkaul ngau kes kena rumpak di Pujut Miri Minggu Siti Nyin kemari. Kepala Polis Pelilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah bak sebagai penerang madah sebedau tu dia induknya bisi ngaga report madah ke diri dirumpah 4 ikut lelaki berbaik ke senjata bak TC Jalai ngimbai gereja Miri Gospel Chapel hari 3 tu tadi. Ia ting report ke penusahnya madah ke diri betapi pengrugi mata duit ngau barang ngia sendiri di pelabak keberga RM3,130. Hasil pansiak tik silik pengujungnya, induknya ngaku penusahnya endang-endak nyadi. Barang kediri pekelenyaunya agi diwania. Kesnya dia tu benar di pansiak hari baru Seksyen 182 Kanun Keseksaan ketegal merik penerang tik palsu ngagai pengerja pengawal perintah. Kena ujung ke berita lemai kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak ngerebut peluang kerjasama semiconductor Korea Selatan. Atur tindegap ke program tisiah pengerai Riman Orang Induk di Kerembaika. Berita lemai kita ke lemai itu ditusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sirah ti kalak ngelaban penyelawai komunis di semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anang nukung dia buat isi ke kia berami maya gawai. DJ May bergawai buat konti ni. Okey. Nangkan itu lagi 9 ke pukul 12.30 malam. Pemerindang malam kita buat malam tahun ke hari kedua kita ingin gawai 2 hari bulan 6. Pagilah 3 hingga 4 hari bulan 6 juga lagi ditetap ke hari kemisi di menua kita Sarawak itu ya. Udah ke ditentu ke tahu ke ditetapkan jadi hari pemisi tambah nganti hari Wesak ke ditentu kita itu tadi. Film juga dikena nganti hari pengada yang di Pertuan Agong menua kita yang laban ke Besarak Gau hari bulan nur kita ke ngintu hari gawai ke tahun tu ya. Kalau kemisi tambahnya tahu ke kemisi gantinya di pejalan diatur ni dia ke Seksyen 5 Ordinan hari kelepasan am udah ke nerima pembenar hari tuai pemegang menua TYT Sarawak ya agi panjai cuti balakaban kita ni. Mending ke lagu gawai ngambang andu gawai lagu bidayu hadisada Faye Edmond udah nyemending ke lagu berpadu nyawa Marilyn gau Sabah Desmond ngau lagu sedua ya mabuk tindu wakwai ke kia udahnya kita nyingkang agai jam ketiga sada lemai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Lagu gawai. Bala kita angkanya benung berumah jam gede tu nada minda. Kita ke dekat beranda gaw kami di konti. Ngatai kebesar dari gawai. Atau talia lau dia tu ya kusul 82-258-633 atau ke 258-634. Sebedau kita mending ke main asal pukul 8.30 minit malam tu lagi ya. Beri peluang kita ngatai ke pesan lelengau tau ke pesan hari gawai.

Yang tiba dengan kita bedang bersedia dekat bertali alam. Okey, hangganya agi kiruah ya laban kebisi nerima pengabang. Kedua hangganya benung derbam gajam ke dia tu aku merindah kita engkau lagu gawai keamatan lagu ke disada Karen Libau engkau Cynthia John merindah kita sadalmai engkau kami di YFM Segulai Sejalai.

0: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngena peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju Peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua Peningah YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai Dayak.

Ya, nyana berasai berarti ke jamba dinding ba konti kami pukul 8:19 minit malam neh. Ngarap ke gari kita ke malam tu nyangkung di serata menua kita serap bumi kenyalang tebal lagi bala kita ke benda dereba anang ngantu, anang mabuk lebih kita ke dereba ya fokus ngambil ke semalikun ngegai palan ke di tuju bala kita ke malam tu neh. Lagu gawai kita isa 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Sada Jim Rockers Elvis M di Medgau Gerard Tuckson. Lagu kedua ia penudi udahnya ditangkan gaul lagu Saum Entua Maya Gawai hade-hade kanyadi kini. Lagu berpadu nyawa Tony M gaul Lakuang Ading udahnya kita mending ke main nafsal kita Ivan main lama enya timang jaluang malam tu ya. Dikenatai ke jingan engkau lindung anak lancang nutup sada lemai kita ungkap ya lemai itu 2 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Kita bertemu baru pagi hari 4 Y 9:12 ya malam tu bila kita ke belalaknya okey belalak gawati ke lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Selamat hari gawai gayu guru geranyamai ngagai semua bila kita wai ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: pegerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengamai tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu kali mesti tujuh hati cara ketubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Dia tu diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan

Ia ke guna negaranya majelis kesyukuran 13 bulan kira lemah lah ke 6 ke 6 menyebut tadi buat tempat masjid jamik betul ia ke 6 tadi majelis jamuan teh dan dua kelam

0: program Siti ke tahu dari ramai yang so, ya, minat ramai yang ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak.

Nya dua. Kita betulnya tubuh. Oh.

awak daya wae uji tabe ke beka gini dua be rima ye rekanan hari kiba semua kita kebe tunga adu dua be rintae jaku cangkal mamang re riga di nyawa tangkai nga kamae to jayo nanyo ke julo munua samoa naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munua sawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai jijibai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemeruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana ia mai penuh dua neklil nua lempai lempai nua diglok bekopi lamok tapang mikai dijengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak uai nuan dah berita panyai gelai nuan dah gelok salahnya o manua ngatawai ku merunai barjang ngalebang kita ngatu manua ngatuai nang simpanai kita kena telebok bila bandim peran langwang ngalanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerori gai

daño be julua nuana yo wae ye kemunua samua de telua

Kemun ular ngolantar tise niti jelelan nyalai kebuahan no aku kananyo mda tu buah nuka aku kuah gangamil ngan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ay dalam laban arano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili nigo panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk kena boga wae niri koranyai gajo tiang payan ukai nidiok tinong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngau man ngarumak nti asong kulan.

Oh, nyalai tarino gagoy gram kanyenya mayai bram. Daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular meresian ninge juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa luboa dalam daninga jaglo ngenuande ungal munuh sawo nyengkala nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang ketorini yang da tebiang tanah malayan lebuah laban wan kepekerja di melaya negeri semilan kena udar keminua kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dio nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyok baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan plias bujang rumpas nak nak tipas brian negan nyeluma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus kaulo cina pe tangan melunggang nudum bujang ke pahang kampuang dalam data doku yang bujang keriang setali yang niti gentiang garis manalan betima nebujang biak nyang setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ada bos ni trik bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran benyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang bujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang neta penanelan laban ke diono baka bedengah sabung raja britis aik ngelantang gok paloknya nabaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok

Betul. Tajam sebakok-bakok berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadang bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan di depan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi je jam besai katam katam. Banyak singam singam ngambuk ngadire kok nelan.

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kementap samua de teluak lubuak besai ningo man sumbar kita

tengo un sorry que estoy hace esto de engle kanang ko gini prot besai ketawa gago di gago turio rindu ngorimai di ganyoi ganyai ukai nak meduang keda tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang ko rigai laban nate nuk marte tudu barani betul amai nyalai sekali jawang nyinuan tengawong urang uji bolelang ko batang ulu kutai nyelebir nuan tempan biluan mensang terbaye nyeletor engkah anu kedah tanah mata ngolanai talu tubuh bagas muap ngeras ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliet tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindak kalamo dia ngo tindo nutop do ko anyu jelu singo serta dua samo berimae nyo alae telut mongkla bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai

Guntam temunyi pangkok hujan bleman labuah bako berai pedo asap kemalap balat be makai nyo alai debekau nyo telur hari di luar babe kawati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panyai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran do lebanuhan kemaliak ke kibok nguyang ko bukai pedok jawang tubuh mekang ragi ko kinang mansang be jalai telu do tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyo entang mendengah ka dia nak sobakong dengah ke lio nak sobakong dengah gila apai bunai tegik ko lio meruan gelai tu bisik salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tu leban ritong nuan sa duro do dingo derma nua tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok ndak barupai baju panyai ngno caci bae sangkiang bintang laban ritong ngoso duro jauh jelai doglo daro bulo ibo glai daglo glo urang sino lama sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai.

nya dini lede tsa nundak ksa nrin suang sarang nya baro ata tekuap

Toyo wae tuganya e nyamai ai ase tuganya da binci yang detaruna tuken duan daro ibu ngo jale eto inu apanae do cungae tunjua e asite nanci anci ngagak buahnya lai lande muntang.

Wae maka Ibrahim padinga maka e tuganya e ai ngabram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tanggo e suran nuan tuaya wae gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam ntik sabu.

Wah. Oh, tani lah ayo make beramai ganyai tuntuna bujang lemambang tupai timang tengah ulang da buang lanai pilo luso tawen kempai seruran ngagelai tiap pe ngawo manya gawai gelai salo makain tik sorarai timang tu jaluang ya oh jaluang.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Jadi aku Elnya YB Datuk Wilson juga anak kumbung Kaban Ali Parlimen P216 Ulu Rijang kangen atai kejakup pesan Elnya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia yang megak ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak mega kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulia. Kita berpikir pengen diri. Jadi ini buah kita berpikir pengen diri. Asal kita ini boleh mintu kayaknya hari gawai, kayak satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekat nipu kita maya gawai tu jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawat dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelaban Iran. Artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana jadi aku sebagai wakil rakyat dari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia hanya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kat mendak akar rubi pihak mega mesti kat ninga jakuk hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jakuk kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang mah berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngapnudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat. berjimat rezeki kita yang berjalai, sesma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Caban Parlimen P216 Ulu Rejang.
1: Aku penuang anak manggil wakil rakyat Pak Kuasaan N76 Merudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan hati diri lalu ambil besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita yang 4 tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai Dayak itu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Jadi aku sudah tetap ke Perintah Sarawak dan Perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang ngintu gawai itu, awak ke kita itu tadi, belanja ngau sederhana. Nganu masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana Tegal Perang Bak Timur Tengah ataupun Bak Ukraine din. Makanya maga lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah nganu masya mana sampai kita mabuk layak ngepangan diri ngai kutai kena mana tau nyadi Bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai Dayak besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai ngaga 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya mengga hari malam balas ke diberi orang mayuh pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kuda tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kuda kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak kita kata untuk jadi kena aku mujur ke jako aku ngari ke kamis bilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang nguan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
2: Memerindah Malam.

pemerindang malam kita sehari tu. Hari 2 sehari tu 2026 2 hari kita sudah bulan 6 out tahun 2026. Jadi 2 hari mega kita sudah ngintu hari gawai Dayak 2026. Jadi hingga tu merik selama hari gawai kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua nuju kita semua ke ngintu hari gawai Dayak. Bah pemerintah malam pengelama 3 jam tu dia tebal lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu gawai leban lagi mood gawai deh. Jadi kita lagi berperindang ngau lagu-lagu gawai kelimpah hari bermain ke pesan gawai ke bisik Bok YFM. Nyalai anda minah ke frekuensi kita terus bergulai ngau aku nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam sehari tu 2006 2026. Cuma main lagu ke sekali tu berkumpul Ari Gawai, lagu Ari Larry, Trisha, Del Vincent, Engau, Richard. Pemerintah malam, YFM.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu, aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya mersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba, berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Hari Gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

Joget Ari Gawai, lagu Ari May Franklin, merindang kita berperindang malam. Lagu malam tu Nagia bakal kepada aku tadi. Tepat lagi lagu Gawai, laban agi bisik mood Gawai. Kita ke dia berumah panjang jam ke dia tu di menua. Kita harap ke terperindang, mendiang ke YFM. Jadi kita ke kan yang ada cuti, ada kemisi tahun 2026 tu. Anang tu sehati, anang irau, laban kita endang ya sikit orang ke berjalan ke pengawak angka uka gintir kita cuti tahun tu tahun 2027 tu ialah harap ke bisik cuti bisik misi pulai ke menua bertemu engkau apa inai diri sebilik diri menyadi engkau orang bukai buat rumah panjai au. Jadi udah tu lagi kita bisik lagu hari Barry Presley selamat hari gawai. Jadi tu di kenyak lagi dia bisik lagu hari Matthew Sandora, pia mega ngau lagu Ari Veronica Natasha featuring Richa Rosana Bujang Pengabang Aku Suba. Kesekali tu dengarkan dulu lagu Ari Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutung, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re, selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tembok kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajih kita gawai tahun tu, bayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidik. Uha, selamat Hari Gawai.
3: Aku Emma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambun Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Emma Johnny.
9: Kami Hari Wai Fan Iban di Kuching.
10: Hari

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Hanuju semua kita ke benda benda yang ke kami buat YFM pukul 10 malam tu lagi. Dia kita dekat benda yang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching itu Jalai Piramli.
1: Pagi rewind.
2: Nganai bala anak berapa ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
1: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang bala ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ni aki ku sebab. Nesal ke aku ninga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ni aki kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya.
2: Apa?
1: Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baju pagi, ya. Dia menua ulu, Hanya guna nesal. Induk ke dia buat menua lulu sungai.
2: Oh, baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Ini bawa nak empurau dia dulu.
1: Hanya kepada mana aku dah. Ini yang kaki kau nanti kau mahu Aku ngai sekolah itu mana hanyong ku
2: begini ke menua lulu.
3: Anana mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dato kami nabur ke berita malam kena 2006-2026. Tradisi Ngabang Maya Gawai Dayak terus nyadi pelasar besai negut ke kawal penyerakup engau ngerapit ke kawal antara rakyat Pupu Raban Bansa di Sarawak. Sapit Menteri Besai Dato' Amar Fadila Yusof madaka tradisi Ngabang ti dikemaran ke komuniti Iban. Ukai semina Ngabang mai musim pegrami ajak. Tamega nyadi pelasar negut ke kawal bebakia ngerami engau nara semangat begulai. Bak penyelai nyadi ke kelai peneguh ti ngujung ke Sarawak nyadi contoh pengelantang ngau penyerakup ti dikemegah. Ia madah munjinya bak siti penerang Facebook pengudah Ngabang ngagai rumah ex sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang berserimbai ngau pengerami gawai Dayak. Ia ngarap ke semangat Ari Gawai majak jadi jematan ti nyambung komuniti ngerapit ke kawul berbakiah engau berterima kasih laba begulai ngasai ke pelikun engau pengelantang. Rakyat Kedia Ubat Sita Parlimen Serian dipinta anda nukar alamat asal sidak dikenak ngerikut ngerjista pemilih. Kaban Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim, madakanya dikena nentu ke penyampau pengundi basitaknya ke majak nambah. Ia madah penyampau pengundi basitaknya di pelabak ke nambah hari 60,000 gagai kira 80,000 ikurang. Perkara tu berindia hari pengawal berjalan ke sistem register pengundi otomatik kenyau hari umur 18 tahun. Ya madah tajapan dia tu mayuh peranak asas Rian dia untap serta gawak di Kuching tau ke kandang benua bukai tang sidak patut ngetan ke nama pengregister diri nyadi pengundi di Serian nitiah ke atur engau pematut. Ya madah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya kampung Picin Serian. Ya megak madah penambah penyampau pengundi berguna benar dikena nentu ke sadar engau pemerat rakyat bak sitaknya terus nerima perhati. Harinya mega ulip jalai ke pemansang serta kerjasama dengan perintah ungkup pengelantang rakyat. Raban pekerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang agi. Projek ngagak kuartas barunya dia tu benun di pejalai ke tujuhnya dia ke endur diau ti nyamai agi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengerasian ti semampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu arinya ulih nyukung pengawal ngeratai ke servis penabur ti lebih sikar agi ngagai komuniti. Edika penerang ari Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak projeknya udah berengkah di pejalai ke kena 4.2 tu tadi. Lalu di Sadang Tembuk kena 3.8 baru nyin ilak. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah Muai Uras, rumah PAM ngau Megak, perengkah guna sukong kebukai. Perengkah guna tu dikarapkan oleh nambah ke pengelantang rakyat Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah nyawab sidak numpu ngagai pengawal ngenatai ke penerang ngau program ngagai komuniti. Berita tika penudi. Pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 ngembuan potensi nyadi pengerami nintian tahun ti oleh mata mayuh agi penyerta Ari Serata Pelilih Lawas. Ari pekitnya mega oleh negap ke agi semangat lumba ngemain bak Raban Bansa. Tuai Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah madah ke pekitnya mega nyadi pelasar ke pemadu manah dikenak nyerungkai penau baru. Yang madah lumba ngemainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kawal penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Yang madah munyinya lebuh berjadi pekit Slingshot Tertutup Lawas 2026 bak gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Pekit kreatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK Batu Dua Bugulai Ngau Kelab Wacas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang kengau ngambil bagi bak pekitnya. Tunakan kita mendiang ke berita malam Ariwai FM Saritu kena 2006-2026. Beritanya tadi ditusun Syarifah Aujau Yahwan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai Ari Bila Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak ngatur pengerami merimidul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani ti udah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Bidul ngau tanda pangkat diberi agai sida ti kalang laban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 iku orang ia kekalak gawak ngau polis diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kejakut pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pemidik pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaya ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi bedau bekenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bekas Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rejang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai, kita yang tak nak berjimat. berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang kena kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang muan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong kayaknya Ceban Parlemen P216 Ulu Rejang.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Desi Tambu Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

Ya, lagu ni menuah berimai maya gawai. Hendaknya hak tentu, hak gagit, asati, hak bergulai ngau kapal melayan, diri menyadi, apa inai, bisik bergulai ngau kita, maya pengerami ngintu hari gawai tahun tu. Nah. Jadi, bapa pemerintah malam, agi bergulai ngaku, bapak jam tiga dua tu, agi merinang kita ngau lagu-lagu gawai pemega mayuh pesan-pesan gawai mega dekat di tebah merindang kita lebih lagi kita ke benung belalak kini udah ke sari tu tadi nerima mayuh pengabang datang ke rumah kita. Jadi kita ke angkanya benung gawak jam ke dia tu anda boleh pulai ke benua agi merindang kita ngau lagu-lagu ke udah disedia ke kami merindang kita ke anda boleh pulai tahun tu harap ke anak tu sahati gig ngerja pengawa ngau hati ke gagal regas laban kita nak nemu tahun ini lah boleh pulai kemisi ngintu hari gawai lagu ke sekali tu merinsak ndak pulai gawai hari Ika Saiful.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Engau awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerang nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Engau to, usah aku ngaji kita semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk meh dibatau ngerti dulu ndak lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti perhatian kita pulai ke menua engau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Rami Wai Langguari Roslina ngujung ke jam di atas 37 minit adalah pas pukul 10 malam. Sekali lagi merik selamat belalak ngagi kita ke baru bergelengok kami bawa YFM ke Mengkang Mendiang ke YFM Megat. Terima kasih lah milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita malam tu. Jadi tu peningah menung aku ke maca ngelansa medak berita bahawa Facebook berita RTM Sarawak tu galai nanti kita bisik berarti ke kandang Sari 2 tu. Tentu kita bisik medak bahawa media rama berkawal dengan orang ke lemas keterubah ya tu kenyadi tak jauh hari sekolah primary nanga balang gat kapit orang kelemas tu udah ditemu jadi udahnya tengah hari tu tadi ba sungai tak jauh hari rumah Carang Bantia Lingga Mega di pelabak ke lemas pengudah perahu ke di depan pecah lalu karam sikut hari sedak ke depan perahunya pan bedau ditemu lalu lemai tu mega tadi peningah Siti Agi berita ke sama ke alai SAR ngigak sikuk lelaki di pelabak kelemas buat hidro batang air lubuk antu. Jadi bomba udah ngagak hidro batang air tu berjalan ke operasi ngigak ngau nyelamat sikuk lelaki di pelabak kelemas lebuah ke mandi bergulai ngau sidak sebilik tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dikelala ngau nama Rudy Anak Lan 31 tahun ia ke diriput ke lenyau pengudah nyemerai pukul 6.5 minit lemai. Jadi ngenang beritanya tadi peningat harap ke kita lebih lagi kita tik suap tengah ke sungai ngenak perahunya sama berjimat meh lebuh bertengah ke air.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagegitai semua, kayu buru, kurenya mai, lantang senang, wan menua.

Ya, lagu dari Ricky L. Segelas. Air lagu kebisi dipinta peningan kita Boniface EP ya. Minta tebah ke lagu hari Ricky L. ni tadi. Kena merindang, rengga-sengga. Apa yang mau, apa yang megak James Anyau, Roy Kuang. Lalu dituju ke yang megak ngagai CDS rumah. Bak rumah hanggang Sungai Selepin. Hari Boniface Ipih kebisi minta tebah ke lagu hari Ricky L. Pemegang Amri, selamat malam. Selamat belalak ngagai kita ke Benuang Mendiang ke kami bak YFM. Kelebih lagi kita ke Berantu Jalai jam ke dia tu ke berjimat kita. Kengka kita bisi driba jauh malam tu berarti ke Jalai mana-mana. Kita nyaga diri info penglikun diri empu au. Jadi tu Ari Emilia Amy Richard habis mega minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis Aik Mata ba Ari Gawai kena merindang dun di 100 Stamos Stevie Stay Love Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam apa mega Shasha Amanda Catherine Robin Sindon Idi Michael Amy Roslea Mayu lagi kawan yang kebukai kebisi di tag about Facebook Book YFM madah ke diri Sino laban dah boleh-boleh gawai tahu untuk laban bisi penanggul ti ndak disadanya dinya Ari Emilia Amy Richard ke habisi mega ngatai ke lagu peminta ya lagu gawai lagu Ari Melissa Francis lalu mari selamat malam mega ngagai BBF Sadong selamat menjelai ke pengawak ku ya mari selamat Ari gawai ngagai Nuan isi ke terima kasih minta tebah ke lagu gawai hari May Franklin ngancar tikai kena merindang sida eh kebenung berami ngintu hari gawai nya hari baby F Sado malam tu agi berami sida ya malam tu nah okey jadi itu hari bulan pegari selama hari gawai ngagenuan bulan pegari minta tebah ke lagu hari Sylvia Bani anak temuai kena merindang Dreampo Zeta Sebili di Miri Zario Fiona di Lubantu Roslinda Nduk Mir Jerry Doni Pelian di Betung Ziko Robika Sida is bilik di Kenawit ke ya engkau kaban belayan ke Bukai ke ngelala bulan pegari lalu pesannya selama di gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang celak linda anguan menua tu lagu ke bisik dipinta bulan pegari tu harap ke terperindang terus boleh ngau kami nyentuk ngagai penghujung program kita pemerintah malam 2006-2020 pukul 11 tu lagi sama mai kita mendiang ke tanduk drama gawai hari YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Oke, okay, jadi anang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nang nguan menua. Oh ha.
3: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja Kita ya. Ya.
4: Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya yang ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu ya ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat Dewan Pengguna Rentak Betul ya ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi buat tempat masjid jamik betul ya ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dah 2 pukul

0: Program Siti ke tahu nari ramai wah so ya minat ramai wah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelongingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
3: Nintiang tahun, apa induan suamat belawak kai mata, telebagi hari gawainya majak sesema. Ya suamat ngenang niang ina induan, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang ina induan lagi hidup subak, ya menduar apa induan mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari, apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
4: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi ditau inen duan nak aku tu ke diri berketau anak tuanya mayu tanya meh sidaknya bekakar nada apa yang nadi nai ya bisik ke kita itu lagi dia menua ditau nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai je pedak belanak orang bukai den. Oh nen duan ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sebab medak sedap pulai sekolah. Nakak me pengelantian hati. Nduan. Bakang lemat tu me. Tentu ya pulai. Ngagi menuan tua ya dedil. Kadang magi ingat kita. Ikat kenyak. Di telepon ngagi ya. Madah ke diri benung kiru. Benung kiru. Nadai hari me kutu. Nama pengujuang belana kutu. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenau ke. Seminak tu emang ngejam ke bisik maya gawai tu. Sino mat gak ku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai maku tu. Ya gak nun tak dapat tu nendun nendun. Apa maku tu di tu.
5: Apa nendun? Ingat kenuan jaku aku tu ilak apa nendun. Tajak pan aku tu udah nadai bukulai kau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tua pulai ke rumah panjai berlama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak pendun pendun tu pedak nuana pendun ni bu tanya maya mulai ke diri ke menua nyau telepon pun sidak jarang beranau lama jauh ente beranau mana bertanya cerita tua makin jauh anak gawak ba menua orang makin sidak nak ulep pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menuan apa pendun? Suah mengumbuat sidak pulai pendun.
3: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anu itu? Jauh amat tegenuang apai?
4: Nih, akai lama nu ada datai mang, mah kayak main nak medak nuan kau tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu deh apai, aku tu hari baru wah tadi nyodah rawah ngagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai.
4: Dek nganjung dek
6: kau deh. Aku tu apai.
4: Wah kai punya mana nyodah tua tua itu demang segi gaya ya.
6: Dah tu telefon lagi nuan nuan.
4: Kau nya, nih kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan yang tadi mana dah sonike nah.
6: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nyak ke yang ndak tamak tadi bisik mah aku madah ngasoe tamak.
4: Nah, kasih ya betul dah nah manik. Nike memang apa kita biar dek kumai ya.
6: Nah nah, tu kita beri kaban ku tadi ke sambabi.
4: Apu bisik nah tu kelawak tu lagi nah ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5. Tuan rumah ngeras sidak serumah panjai bekau ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi lembah itu kita serumah bisi makai serumpuk baruai seraya kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung Jadi Siti lagi ngai nak lalau nesau kita hari serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri bakal ngelam atu meh kita bisi lalu ke petara berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan nang.
8: Hidup ke rumah. Hidup ke rumah.
3: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah dia ia lalu ngigap meng beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar laban ia sigi nadati dekat begawai laban bayi ati ti sinu nak ransi yang ati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
4: Oh meng meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tu ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Tak pernah ni teh kurang memang. Ti ni teh ke nak ti ku di tu. Tak lemau nak tanya men tadi lah bagi tanya sawum serumah tu. Ni buat beli ku teh mayuah tu lagi. Buan pak tu aja saya dah buka lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, matua meli air manis mimin. Ingat ke lagi memang aku pendam dulu tu ah.
6: Aku dia tu apa?
4: Aku dia tu.
6: Aku arah memang nanti aku bergerak dulu nak lama. Udah kau apa? Aram dulu tu ah.
4: Baram memang.
6: Apa? Bisa mai Dian dan tadi apa?
4: Dian. Apa nak dah aku ingin dah ingat aku main Diana hari ini tu boleh Diana mak.
6: Ya, nurut pasal dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu buat pendam udah tu lagi.
4: Oh, nyak dia ni buat jauhnya tu, nyak berkedah siang dia lagi.
6: Oh, aw ni buat pasal dulu lah.
4: Ni boleh buatnya kedah siang, tisi jalan bisa.
6: Aw, aw. Apa rupa amat ke baba itu apa? Bisa main dukuk nun tadi?
4: Bisa mak.
6: Main rumah tak nak ingat nun tu apa?
4: Ya, bisa itu yang sudah tangkian kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Ya, pada adanya yang jiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nun tu yang lain.
6: Au, au.
4: Ya, pada ada penam inai kita mang. Mang, ya. Apa rupa itu? Ma berita nun nendun.

0: Alo Nun, nama berita kita apa ini tu?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, me lama dah nak dengar Rita kita, telefon ke kundak ke kita. Ni boleh sedak ucuk ke deh.
1: Dia murang, nama kita telefon buat lama apa, nama tekak deh.
0: Nai nadai masalah ku telefon ke kita nunyo lengau ku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ku kamu doai tu tek pasar apa beli ku tau.
1: Ya nama mendek telefon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Okey pia ne. Aku tu apa kita nyo lengau ku kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama are aku. Nyo telefon ke kita ku tu nyo tanya ke kita gawai tu nyo pergilah ke nyo kak gawai. Padahal mu puak kita nun.
1: Nada pulai kami tu apa? Udah gemadah ke daerahnya kami tu nada pulai. Nemu de apa sedanya nada cuti, nada pemisi. Nada kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makan uang mang tu pia de. Ura bukai penuh magang nun. Sidak selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa pulai ri tasia. Ngau magang sedak dia. Nadai rom berapi ditunun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek serinya apai. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya sama dek. Dek telepon ngasu pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami menyadik mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nak nyamai hati ku apai. Nyamai ku nak pulai. Dia sama kita. Mayuh balam menyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak denun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tak madam ke telefon lagi kak berendau ngenduan. Halo berdau ke bejaku ngobrol ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita ikini apa?
0: Nak bunyi nyamang ke yang kak penusah siku-siku nak dai kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nya. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bakku ikat sigat ikat tau ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ini apa nama apa yang aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahu untuk segini dah pulai aku apa? Dia nemu tiket milon untuk mahal kah? Kami sebilik 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mansangnya. Bukan ini dah. Pulai lagi nadai terbaik lagi. Nadai terbelanja. Dah pulai ke gawak tu lagi. Dah apa? Gawak dulu, aku gawak dulu. Bye. Soal gawak yuk.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendak ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi ke nama yang nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke kulon telepon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu saya tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Dia nun tak sedangnya mang.
2: Tak dah pai. Nak ngawak mah pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sedangnya mang. Am tu apa beli ku tai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Ngak lagi habis lepas orang lagi.
2: Dan nunggu ya pai. Kau ngirup dulu ku. Dah am.
4: Ba rumah panjai, menuang hari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya, ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai?
1: Oh, Meng. Nis, duai.
2: Nai, duai nyawat. Kumai kuno nak pulai tu, mudah akak ngau ikan nak pulai.
1: Au, pulai mak kau tu. Lelengau kau aku, dia pihak.
2: Lengau, lama terbaik dekat aku.
1: Eh, mayu, Meng. Am, nikit tu lah.
2: Am, am.
3: Eh, bisik pulai wat nye pihak. Tahu tu, taman ada mai bini gaya. Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Sumpah aku nyabuang ngau nuan ajiak ngai-ngai silaknya. Malai ku jakau. Ya, mayu kedali ya.
4: Eh, ni ku ngau minai. Bunyi ku lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang ke ngai-ngai. Nibuh peninai tu rendah ngai.
3: Eh, ya, saya nak bini. Ya, kawan kalau milih, tak deh. Kumai merincak kita itu luan. Kumai merincak kita itu, tak deh. Ya, nama utak kita lain bilik kita itu, ah, nama kekurangan ya. Ah, ya, ya. Ah, tahun si teh nak berbini, tahun si teh nak berbini. Ya, kumai ya, nak tuleh kusida ya. Udu. Udu milih rindu tau kenyang milih ke menantu ke bini tau saya pak ya
4: bayar ini kumaya sikap lama gamanya kia mutuai ya
3: amatnya nuan orang ai kapaknya nuan ya bisa semi paknya ya tau ni kunti ale bisa pulai kau ai tau. Pelak deh, mari pelak deh, tanya ya buah mari besai sawah kapal, nyak tahu nyelu.
5: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benung capuah, mayu hana ucuk sedas serumah pulai magang ke tahun tu. Ni ke benung karaoke, ni ke benung petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak muka-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baruma panjangnya neresiko na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
3: Oh, mana masih ada kedatai cari kau? Apa? Tuk apai? Apa nuan tu kakak? Enggak tahu lagi. Apa nuan? Apa nuan? Kita dulu. Berat dek.
6: Terorah. Wah nuannya dek nama.
3: Kita. Anang rawah kutai. Kita dulu. Berat dulu.
6: Angkat dia. Baik kedatang. Ni nama tu ada kangau kunoan tu ini aja rau.
3: Nya. Sebenarnya lek.
6: Hah? Nai. Boleh makan kita nak.
7: Apai, selamat hari gawai.
6: Nuan ni gara kai ku mai guna mulai seru ai teh. Kai kita pun ni ucu akai kita akai. Apo baru muat ucu akai yang lama.
8: Cuma hari gawai.
6: Sama kita ngagaku ketundur ni gak ku mau kena pulai kita.
7: Sikit pulai kami dua igat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindu kan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tak nak madah ke dek.
6: Nama terbaik kita nun.
7: Nak dek mayu aku terbaik ku tu apai. Utai ku boleh beli aku. Mehnya aku tak terbaik ku tu pulai. Laban bati ku tu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kita beli aku. Jadi aku puas hati apai. Nanti udah bertemu dengan nuan. Nyalai ku tu pulai. Jadi kita kemimit baik kunya apa ke tempat kita?
6: Anak ngiranya luan. Aku tu, ni buah dibeli ke kita utai aku nak hiruan nak ngira ke. Utai kebuna baku dia tu luan balau cuk pulai, nuan pulai, laki nuan pulai. Ya cukup baku ni buah baik utai. Mai dari pun cukup menuan. Terima kasih luan kita aku dah kata jaga mai pun luan kita datai. Balau cuk aku tu aku tidur malam tu.
7: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Nyama pai kami tu segi kada te pulai. Kerja segi amat mayu ah ma pai tang. Ya amat tadi apa sih ko aja di dunia tu. Nyama kami kang abas nuan pulai gawai tu. Nya minta ampun mah pai leban nya meh luar de sino nyo brai ke kami ndak boleh gawai tu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh pai ni rao ni ni mai ampun tadi mang nian mang nolong ko mai mai nian tai tempat nian mai anda bobo niat berkereta nian tadi ni ka ilmu lemen nian menya aku tai meruti meh cabe eh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabar stand nian din lai ni bonya dia tu ni tadi bisa ikut muda tadi roh rawah ngangau kapai bo tu bo tu capi ngede kuih tu dah bagi kita senyangkong mayu sangkong ko dah nian ngapai boys pian bisa sangkong tu bo kita bo
3: bo nama tararawahnya apa nya baru ama mayu bareng beli ikan ngaji aji aji pedak deh nak makan dua nian beli barang niat dia berlama dia agak tuai sila nyari patut dia beli mayuah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkuang kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
6: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendun Tino ko ngenang ni nuan ti non di bisi di tau. Ya bro penuh bidi atau tahun tu nemang.
2: Selamat gawai.
3: Selamat hari gawai.
5: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Anak mencipi yang ngobalannya. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edman Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambum, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru gerai nyamai lantang senang.

0: Aku Ehman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Johnny.
6: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

pernah berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Tabi bala peningah YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru, gerainya mai lantang senang, nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Yang lagu Oh Ha Selamat Hari Gawai lagu hari Klemaman Gau Raban TTP merindang kita buat apa merindang malam hari itu 2006 terima kasih hanggang kita kagi bengkang pukulan dengan aku buat pemerindah malam hari itu setengah jam lagi dekat pukul 12 tengah malam jadi tu berkongsi dengan kita Siti berita kalai siku induk peranak benua tu berumur 29 tahun benua dipansiak polis pengedah ngakuk diri ya ngagak report palsu berkawal ngau kes rumpak di Pujut Miri minggu Siti yang kemarin jadi kenal jakuk hari kepala polis Perilih Miri SCP Muhammad Farhan Lee madah ke sebenar tu dia induknya bisik ngagak report madah ke diri di rumpak empat ikut lelaki berbaik ke senyata bak TC Jalai Ngimbai Gereja Miri Gospel Chapel hari tiga tu tadi lalu ia tik ngeriput penusahnya madah ke diri tapi engkau pengerugi duit engkau barang ngias diri di pelabak ke berga RM3,130 jadi hasil hari pansiat si TC Lia dia induknya ngaku perusahaannya endang ya ndak nyati jadi barang ke diriput kelenyaunya agi bisik Dewan Yempo hanya Siti berita ke ngenang berkawal dengan siku induk ya ke umur 29 tahun agi di pansiak udah ya ke ngagak report palsu hanya kena kita sama berarti ke nama berita ke bisik nyadi maya tu jam okey jadi tu lagu kena merindah kita lagu Ari Kimara Band nyambut bala pengabang udah tu lagi dia Ricky Anderson ngau Melissa Francis dia ke merindang kita pegawai merindang pengabang pemerintah malam YFM.

Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Jeli anda lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua. Oh.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam merindang kita. Terima kasih. Jadi itu nak kita berkulang aku bawa pemerintah malam 2006-2026. Berjimat kita ke Bandar Deriba jauh malam. Harap ke kita datang bandur ke dituju kita ngau likun. Ngau tu selamat belalak. Selamat malam.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat baratau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada jasan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: nanti kita berarti ke bawah penghidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini no kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak berandau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua berandau au jam ni. Kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita. Prambu kita. Lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan. Dektinya bersampi. Tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au. Dengar anang ngagak Tuhan maka bomba. Nama utai ku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat kaya. Kita semina ingat kaya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan hari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita boleh berandau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan. Ukai jawah sejawah na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nol. Bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah, kita boleh datai ngagai Tuhan.
0: Sebarang maya.
1: Sebarang maya, nanti kita nak boleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita din. Bersampi mah kita ini ya. Nya alai dini nuol nuan, baik Tuhan ngau nuan, bersampi ngagai ya.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Kemayak hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Lam
1: Wife FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai jatuh pagi berpasal melibuan pasal dana mendapatnya. Jai kan baik pula.
3: Aku nak dah kerap mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sigi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang dipas ke muar. Dan nama dari ini pernah tahu tayang. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah setawa. Nah sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi awak ke kami medaknya maya ke bujang biak tu poknya dipejam ke mata mencelak tu apa kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah mah jegak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik tu kena tadi tu ajak ningau tai ke pasang lah kita ke mana dia nah dai ni dai di dan udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekap ke sumpitnya nya tadi gitu.

Rikmeh, terima kasih ya ngajak orang ke udah mantu kita tajapan nyawat semenal kajaku tang rutia cukup saya ngajak sida dan terima kasih ngajak kita lama lagi terus

0: kami suba na nan mo nga na utang na lusian na kaura dito apodan mo jadi kupurnya duige ya telo manungwa kukuran masay lima ringgit na suba kumay maranya kemardu bisa ga kupua kami merahnya jod pa kuyo to apa-apa na ulam ayong mo nuna anta ino melayu kami kapiat yan teladan dia maranya suba penuh kuyako 15 ringgit semua sekuta marudu suba setiap mulut kami to daun nana dan pertas ya ga pertas to penuh kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia to buat tenyana dia ke sekuta yang pun sekutanya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami di Sik Berinda Kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Go!

0: Tun.
1: Yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Au. Oh.
1: Dito tu pada nyamai ya?
0: Ngatu.
1: Parah tu ngatu dito.
0: Eh, tun, nama mutu si kana luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja nya ukainya mangga sejam tu dito. Elah, kada ada
0: ram. Au gak ram, ram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito enam pulai tu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai mutu tadi. Nah, ini mutu aku. Ini mutu aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutuan was, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku berobi lagi. Udah getet pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang nak ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok mutu sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ah, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ikut tinggal lagi.

Kaya kaya gunyo. Pamamanya, kasi mnua kita ito. Tiap nama kebua, tiap kali dia tutup, kita nurut kasi. Kita mada yang penuh uras, penuh angkau. Kasi aku si, kumbang kacang. Kasi mengganya tutup, musuh buang. Ada kaya yang pisih gak kita sepeda kelipar. Malah kari dulu ya, tinggal kurang ya. Nama punya tutup. Ada kaya yang bisa bunyi ke lagu, telinga kita tak lutup. Jaga ame pemesir yang pak menua kasi tutup, utup. Kaya ke dunia tidak, semua malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal, gak perlu syah. Dia nak disadar. Nyanyi utup. Jaga ame pemesir yang pak menua kita.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: kita indukan doang. Jadi kita mandi netau, si kita mandi netau mandi kena. Si kita mandi ke sungai lah semua hari itu. Nah, kita mandi ke sungai orang. Netau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kait nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan doangnya dari je. Nadai jangan nadai tahun enam liao amai kena kita nana muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Ayah orang disirak batu kemasinya. Kami di benua tu agak memeratkan. Ubu ngau sebu tadi tak tahu di baik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dijari udah mati baru tahu tahu kau dah kata kulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dia si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kaya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak kami gitu laban kami sebagai betul saya maya sebabnya masa ambil tubuh maya orang parah tadi maya kita mati. Bersuruh bukan tubuh, lepas tubuh itu bersuruh dia tumbuh dan itu pun berkenyak nak tahu dia baik maya orang parai. Nah, kita bersuruh bukan takut kurang.
2: Ngeku tu penting malih maya kita bumai, ngeku tu ke pagar keku. Jadi ku kami dituti maya kita bumai deh. Maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami ditu. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Nggak tahu ngampi mua orang ada tadi tajur-tajur sekali. Gue ngampi tanam kenyak, nggak tahu kenyak. Malih taro kami ditu. Tau ke tim maya ngetau. Malih kira keruok, si gue menginyak gue. Nggak tahu ngelampat mua pangan. Deh, kali bumai bukai, bumai tu. Manyuah petit malih kita bumai tu ya. Maka kita ngetau. Pintu wong tu, nggak tahu sebut kita penuh ha. Meruak tu kami ditu. Gak keruok.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson juga nak kumbung Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir pengupangan diri asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngaya nak ngelalau lebih lagi sebagai malam menteri digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak teleponnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telepon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penatai misi kita yang tadi berdau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya leban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tika sektinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai, ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat,
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena. Sebenarnya yang anang berjalan kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebih banyak gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita. Hanya ngeratai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri. Ianya gerai lantang senang wan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong ianya Ceban Parlimen P2 16 Ulu Rejang.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Masa Dayak. Nangira bah dini-dini alai harap kembali.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisa ditengkebang jadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke ti orang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegah ngagai bala kami sebilia. Painai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu, ari YM.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pehambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nanti ngajak aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja, nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh pendiau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab saya kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab saya kucing maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

Maya Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

madu mayo mono rail Malaysia sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundiam pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

0: ko ang nabas mo sa last na. Baru setian, lalu namun yang kona putih, hari bedam.
1: Do not see people with one eyes open only. Open both of you two eyes. Ada yang guna, tapi tusin pati cahang lama tau.
0: Dip, lalat ngude. Bagilah, tak mampir jap. Am, tuak setanyin, nong itu tayo orang.

0: apa?
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM. Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

Proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalai Batang Lasa ianya sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung Pulau Bruit ari Daro ke Muka. Masak Tanjung Manis terus ke Sibu ngau Serikai. Penerang pasal proyek Jembatan Batang Lasa ngau Palu tu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bah tahun 2017. Bungkus 600 juta ringgit projek naga jembatan tu mega ningkau naga air payip ke baru naga Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahawa pemujur projek jembatan Lasa tu tau menyampat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai ngau Tanjung Manis diterbilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Mayo makai utai manis tau mujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tunggul hati. Ukai semina mujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nyak mana haji.
1: WAI.

0: Jangan bangai, sangat otis, sangat seram kali men. Ah, sekali tau, tu rumah petiang lagi.
1: Ku gajak, pakai bacaan lah soal lagi.
0: Oh, seram, ni sliparku.
2: Nai, nama angin baka pependiam Mel. Ya, banyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya terberayan ke tak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia di makai kampuah. Asuh dia, dujung dia kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawa kereta Indoto. Nyo tujuan Tanjung Din dikengkah kereta tu pihak.
3: Iya, nama yang telara. So, kajak dah ni.
2: Apa? Nama kereta Indoto nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Nyo nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
3: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu, ah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya, ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun melanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, bedau utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh dengan barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
5: Pesan tu, Ari YFM.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okey, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Huhu, mania. Selamat hari gawai.

Pengerak pagi.

0: Malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Dengarkan pengak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.

Selamat pagi, Arab kita dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi kita. O Petaraku, O Petaraku, gempung hati bala pengasuh nuan, lalu pegari kengagai sidak tuju nuan ti pemadu besai. Asuh sidak nitiah kejaku tangkan nuan, serta diau dalam adat nuan. Tolong sidak, O Petara, dalam kerja sidak, lalu beri sidak pengeriang gawak kenuan. O Petara, anak nejuk sidak kediri, tang iriang singkang sidak ngenak nampak penemu nuan. Lalu kelantang kati sidak ngenak pengerinduk nuan. Amat benar, nuan endang penolong sidak, engau Tuhan sidak. Bahaulah. Bahaulah ada di menua Persia dalam tahun 1817, lalu naka uliah ngereja pengawak dikena ngangkat serta ngemansang ke pelajar sekolah orang di menuanya. Ia nerang ke pasal penyerakup mensia di dunia, lalu madah ke semua mensia di tempat serta buliah penghidup arisiku petara ajak, ti rindu serta pemadu kasih ke mensia. Ia ngajar lalu ngemansang ke batang penemu yang kaum pengerata kuasa antara lelaki ngau indu. Munas ke penemu sangka, madah ke penemu sains engau pengarap mesti setuju. Engau pemesai guna pasal pelajar sekolah di serata dunia mesti sebaka. Bahaulah nyebut, pun semua pelajarnya penemu pasal petara. Tinggi kemulia ia, lalu tu endak uliah di kuliah kelimpah hari penemu. Pasal seruan petaraya. Lalu Abdu Baha nyebut, ia madah ke pengawak ngambil kurs pelajar tik sama ungkup lelaki ngau induk. Anak induk ngau anak lelaki mesti nitiah ke kurikulum pelajar tik sama. Lalu arinya uliah ngangkat ke penyarakup antara lelaki ngau induk. Lebuh semua mensia nerima peluang pelajar tik sama, lalu kuasa sama rata antara lelaki ngau induk dekatnya dinyata. Pelasa perang dekat ancur abis. Enti nadai kuasa sama rata, perkara tu enak uleh nyadi. Laban semua bida engau ti enak sebakanya kondusif ngagi penyarut ngau layak. Dalam sembiang tu, kita minta petara nyiring kita ngeremai ke ajaya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan. Dikena ngemulia engau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan, lalu meri sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan, lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggik sidak kengempu darah ti dipilih nuan. Ketika nak manjah kayu penetap nuan. Lalu harinya, ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak ulih diubah. Dalam semiang tu, kita minta petara nyiring kita ngerembai ke ajak ya. Oh Tuhan, bekal ke penyampat, pemansang kayu suci penyerakup nuan. Udahnya panjah ia, oh Tuhan, ngena arus air penyamai pemanah nuan. Lalu asuh ia bak mua revelation penetap suci nuan. Awak ke berbuah nitih ke penekak nuan, dikena ngemulia ngau ngeninggi ke nuan. Muji serta berterima kasih ngagai nuan. Lalu ngemesai ke nama nuan. Nerantang ke penyatu ayu nuan. Lalu merik sembah ngagai nuan. Laban semua tu dalam genggam nuan. Lalu nadai bak bukai. Besai meh berkat anggit sidak ke ngempu darah ti dipilih nuan. Ke dikena manjah kayu penetap nuan. Lalu arinya ngeninggi ke leka jakuk kudus nuan ti nak uliah diubah. Oh anak mensia, anang melakang ke perintah aku, enti nuan rindu ke pemajik aku. Lalu anang lupa ke lalau aku, enti nuan dekat buliah pemanah penyamai aku. Oh anak mensia,
Rindu kaku, awak kaku tau rindu kenuan. Enti nuan nak rindu kaku. Pengerindu aku tentu nak ulih datai bak nuan. Temu tu, oh nembiak. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk kenakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
4: ke sekali tu. Sari tu hari Minggu lagi kali kubur kena pagi 10.11.11
5: 7.25. Pesan untuk kebayan, ya kenalah di hari taik itu. Lebih lagi rumah ya tu.
6: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Okey, lagu gawai merindang kita kalai cerita ianya hari gawai ke hari gawai kita cerita ianya hari gawai ke 3 hari bulan 6 2026. Bukan dengan aku Daniel Stephen kita cerita pagi hari 3 cerita 3 hari bulan 6 kalai aku dekat meri awak ngagi kita ke dekat nata ke pesan megak bekas selama mai bak Simon pengerap pagi kita ke dekat nata ke pesan oleh nata ke pesan kita bak WhatsApp kami bak YFM WhatsApp kami ianya 0138624 22 serta email yfmiban@gmail.com. Okey, kena tak ke pesan berat kita sudah terlebih berkongsi ke info atau ke mega headline surat kabar ungkup Sarito ke dicelak Sarito. Terus bergelanggau kami bak YFM segulai sejalai pengerap pagi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenal kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu ari YFM.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sibian, di Kemerik, selamat hari gawai ngakai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh.

Okey, lagu hari Keran Libang dengan Cynthia John, gawai kematan merindang kita bawa YFM pagi tu. Selamat pagi, kita akan baru dengar ke kami, baru bergelai dengan kami bawa YFM. Okey, menyika daripada kekota di serta hari ketiga, hari gawai tahun tu. Jadi, perempuan kau mayuh kita lagi mengkang dia buat rumah panjai, lagi mengkang dia buat menua tayang kita ke udah mulai ke diri, dengan gandur kita ke bekerjanya tadi. Selamat ngepun ke pengawak baru rumah udah kelama kita permisi. Okey. Headline surat khabar surat itu dipun kaku dengan berita ke diambil aku bawa berita surat khabar utusan Sarawak tu. Jadi bawa utusan Sarawak tu si mantai ke berkawa dengan birara gawai TAI ke 56. Jadi itu pengawal ke dia tu berseriman dengan orang gawai diatur buat menua bidayah di TAI di tu semak kucing serian di tu. Lalu mayuh utai ke dipandang ke birara gawai tu sedaya ia barak mah atau ke berjalai berbala mayuh hanya tadi mantai ke pakaian asal ngena mayuh macam pakaian asal sedaya ia tadi. Okay, ini berkawal dengan birara gawai TAI ke 56 tahun sudah kebenaran birara gawai TAI itu sudah diatur. Sudahnya tadi berita bukai dua operasi SAR di Lingga dan Kabung ditangguh. Jadi itu berkawal dengan pengawal di bergiga ke orang di pelabak ke Lemas. Jadi Opis Bomba Sarawaknya tadi nangguh ke SAR atau ke ngetuk ke dulu SAR-nya demalam. Lepas nanti tadi pedak demalam. Jadi sedaya dekat ngepun ke baru nganti hari udah siang sarito. Jadi mayuh meh utai ke nyadi tu di Lingga bisa nyadi orang ke karamnya tadi atau ke perahu sedaya bisi ngelantai utai nyentuk ke sedaya tadi nyau labuh ke sungai. Okey, jadi nya berita di Lingga ngau mega sekedar lagi indoor bukai ke bisi perahu karam. Lalu bagi mega berita berkau ngau orang ke Lemasnya tadi siko lelaki di pelabak ke Lemas maya sidak ke ngelantang kati ba hidro batang air udah ditemu mati. SAR-nya tadi sudah tertemu kia lalu operasi itu tadi diperjalai ke malam maya sedang tiba giga kia ia ditemu malam kemari. Jadi Opis Bomba madah ke ia Kanada itu berumur 31 tahun ditemu pukul 9.41 demalam kebenarnya 9.41 demalam. Jadi pengawal SAR dipun ke udah ke nerima kangau hari mensiamanya 7.30 malam. Lalu dia pasukan penyelamat di air PPDA Betung udah dikangau ke ngau nyelamat ke tau ke ngiga orang ti dipadah ke Lemasnya tadi. Jadi ni yang tu ditemu kira 5 meter penalam ya arindor ya ke penudi di pedak. Jadi tidak itu jauh hari indor ia ke Lemas atau ke hari indor ia ke penuri di pedak ia ke ditemu. Ia tenggelam. Tenggelam pada dalamnya dia. Okey, ini bukan dengan siku orang ke Lemas ia ke sudah ditemu. Terima kasih dengan gaya upis tak ke Raban ti berkuasa meh ti mantu bagi gak ke orang ke Lemas tu tadi. Bisa ku dah temu, bisa ku dah temu meh. Okey, Semina City tempat aja ya. Menyika daripada ke kota di Lingga megak bisa jadi tu City area tu. Ia ke ditemu bak dekat air. Di batang air. Okey, sudah lagi nampak baru baca info bukan, berkongsi ke info bukan, terus bergelang dengan kami buat YFM. Lagu sekali itu Ika Dorentia Sasa Celia Tiffany ngau Steve Segan.

0: batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Okey, lagu ngai tunduk dia dari Lucy M lagi buka lain kami ba wifi muka besar itu 3/6/2026. Okey, nguji menda berita ke Narit Ati Mega, berita ba suara Sarawak tu, berita ba suara Sarawak kebesaran ba surat kabar tu, industri semiconductor antara fokus pembangunan Sarawak. Yang madah ke ba berita tu industri semiconductor ke konduktor tu tadi dekat di Kemerat ke menua Sarawak atau ke perintah Sarawak. Lalu lagi buka engkau berita perahu ke karam, 8 mangsa bot terbalik ditemukan selamat. Hanya akan ditulis buat berita tu. Lalu buat berita bukai, 4 mangsa selamat dalam kemalangan kendiri di Limbang tu, penusah ia kena di Limbang, penusah aksiden ia kena di Limbang, 4 ikut selamat dan keretanya pada aku nyo sekali gambar keretanya lebuh ke lebat dah, lebuh ke parit di si jalannya. Hanya berkawal dengan berita di Limbang. Taman tema air bakal dibina di Serian. Tu Siti Ari Palandung Lantang Kati dekat digagak di Serian. Jadi projeknya kira ke nyengkawam 12 ringkat flat ya ke dekat digagak Jemaah Ila. Okey, lalu buat berita bukai, trauma cyber semakin menghantui kanak-kanak Malaysia. Jadi itu bukau engkau sidak ke anemit meh di berkena ke media sosial. Okey, ni akan boleh dikongsi buat berita surat kabar suara Sarawak, sekedar headline, serta megak sekedar berita ke narik hati untuk kita semua. Okey, kita akan dekat nanti ke pesan berat. Kerantai ke pesan kita bawa email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, timbalan pegawai pendidikan daerah, sektor pembangunan murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Dampi Anak Datuk Lutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat lebih kita ingin tu gawai daya tahun tu.
4: Aku kun selalu kin gol timilan pengusir majlis daerah Lubantu dekat merek pesan selamat itu hari gawai daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak ngol semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu bayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai.
5: Ya, kita pun pesan ke BCD kata kita ngagai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ok, sekali itu ngatai ke pesan bawa YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan dari Elizabeth anak Tom, engkau sida ia semadi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di Batang Paku, Batang Rimas, babu nanga telintir nanga kesit nanga menyebat kemembelayan di budak munggu perin munggu tunggal serunggap suri laleng engkau tengah sengaleng engkau semua kemembelayan kebukai ya ke nalah di rintai kerito. Jadi pesan untuk madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir tau ke bini ex terumah Tom udah nadai kena 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup rimbas debak, lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006 2026. Ini hari 5 serta dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Jadi nando isi berita tu kalai pesan madah ke Mary anak Kadir, Mary anak Kadir udah nadai kena 2006 2026, lalu dekat di Singgai ba rumah rayung dengan lup rimbas debak. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 5 2006, ianya hari 5, lalu dekat di Anjung kena 6 2006 2026. Penerang ke silik telefon ngagai Elizabeth Tom 014-577-5698. Okey, ni pesan pemati. Okey, pesan ke sekali itu pesan dari Gura Valentina Rose. Jadi pesan madah ke Roslin anak Runggai. Roslin anak Runggai ia ke menggak di Kangau Cigo Roslin udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai malam hari 3. Ianya malam tu ba rumah Runggai anak Muning, rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur Pegila, ianya pagi hari 4 4 2006 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan ba abuak janang, abuak jalai, abuak temawai, kemampelayan di Balai Ringin, Semukui Empegang, Entayan, Merbau, Sungai Kabang, Rasau, Belimbing, engkau kemampelayan kebukai kenal yang disebut di itu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Gura Valentina Ross, ianya 011-1260-5518. Nandu isi berita pesan untuk madah ke Roslin anak Runggai, Roslin anak Runggai tau ke megah di Kangau Cigo Roslin udah nadai kena 1 2006 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Sarito 3 2006, ba rumah nombor 5 Semukui Empegang, kilometer 76 Jalai Serian Seri Aman. Lalu ni yang dekat di kubur pagi hari 4 4 2006 2026. Okeynya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan getas ulit Ari robot anak rantai Ari Bintulu madah ke getas ulit serta muain terbalu niang rantai anak lugum lemai kena hari 6 ianya 13 hari bulan 6 pukul 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi pesan dituju ke ngagai tua rumah hubung anak Serikai, Lid anak Imbul, Geruna anak Imbul, Brayun anak Imbul, Idah anak Usah, Mung anak Lugum, Manja anak Lugum, Ngau Tambi anak Sambang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai robot 011-2641-657. Datuk lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat NEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngangkat Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk endak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerana Jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
5: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninya ke kami WiFan segulai sejalai.
6: Okey, lagi nampung macam pesan jadi pesan ke sekali tu hari usian anak sentan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Sungai Rian, Rumah Danggat, Sungai Kawi. Semua kapal belayan di Bakung, Sungai Gemuan, Rumah Rabung, Stras, Rumah Junis, Kelepuk, Bintango, Rumah Wong, Bak Stras, Kanyan, Anak Giram, Bak Jambu Kerampak. Ngau semua kapal belayan kebukai. Jadi pesan madah ke gawai antu, ni yang sentan anak senabung tau ke Apai Usin ya ke dekat diatur ba rumah dipa Sungai Lemayung Bintangor. Jadi daripada kali itu mega pengawak bertasak kena 4 hari bulan 6, lalu gawai dekat nyadi kena 5 hari bulan 6 2026. Penerang ke siliak telefon ngagai Usin anak sentan 014-225-4727. Ya, pesan gawaian tu, lalu pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit pesan dari Telma Anatra anak ngadan. Jadi ia madah ke pesan ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang ngadan anak unya tau ke laki Rebecca Jonathan Langi atau ke dikangau apai Tracy. Jadi pesan ngetas ulit ni yang ngadan anak unya tu dituju ke ngagai semua kampung belayan di Batang Krian, Batang Awek, Batang Kabo, Bajau, Payang, Kabung, Rumah Linggo, Pakut, Sebuti, Bakas, Keritang, kau semua kampung belayan di Miri, Bintulu, kaban belayan ke Bukai di ngelala ni yang ngadan anak unya. Jadi pengawal ngetas ulit ianya kena 6 bulan 6 2026 pukul 7.30 lemai barumah nombor 38 lorong 6 Taman Tinggi di Bintulu. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai Telma Anatrah anak ngadan 013-2498-544. Ya, pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke Bukai boleh dikenatai ke kita ngagai YFM ngam megak ba WhatsApp. Pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ni yang Roslin Lada anak inggang. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ngamuan terbalu ni yang Roslin Lada anak inggang ianya bini tuan rumah Michael Jalak Kendawang kena 5/6/2026 nguan ulit lalu dekat di kertas ulitnya kena 6/6/2026 ditangkan kengau pengawak nyuan terbalu malam 6/6/2026. Jadi ni pesan hari tuan rumah Michael Jalak. Lalu pesan ke bukai WhatsApp ngam mega email ngagai kami ba yfmiban@gmail.com. 7:30 tu lagi kami dekat mic kita ninga ke berita Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

Pasal apa? Kita sama nak nemu, hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jahit, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anak angkat password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih banyak mudah ditemu orang. Pasal

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Projek Palan ngeluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk barengat di Pejalai ke. Menjadi hub ke terubah ngemansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu. Patu dikemeran ke jadi siti pengerami nintiang tahun. Kena ngetan ke pesaka asal daya. Pemansang ti jampat di Serian. Pengeransiang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Nia batang berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Palan ngeluar ke Kupi di Mambung dia tu benung masuk renggat di Pejalai. Nyadi ke hub keterubah kandang durnya ngemansut ke Kupi di Sarawak. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Datuk Dr. Drip Susil madah ke projeknya mungkur kandang dur kira 600 hektar pemesai di kaum Kampung Bayur Ngau Kampung Jambu. Projek muka ladang Kupi besainya disukung Ari Raban Pemeranak Pukuk serta di Pejalai ini tiah ke prosedur operasi standard kena tentu ke pengurusan projeknya berurun lagi. Sekena Raban pengurusan ti nyukung merambu Pejalai ke projeknya yang kaum Palan ngumpul Kupi. Tabak nanam ngau kebun berdandang besai tibisi potensinya di Palan mata temui latai. Yang badah munyinya bak program berarak ngawi pajak gawai bisgu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. Ia menggambarah pemansut Kupi hari kandang menuanya ditagak oleh diekspor ngagai market serta muka mayuh lagi peluang ekonomi baru ngagai rakyat buat menuanya. Berbangaunya program berarak ngau bipajak gawai bisgu patut dikemeran nyari siti pengerami nintiang tahun kena nentu ke pesaka asal komuniti Dayak terus diintu serta ditampung ngagai rebak dudi hari. Sopit Menteri Pengangkut Langit Ngau Jalai Dato' Dr. Drip Susil madahkah programnya jadi pelasar tik nyerakup ke rakyat pupu reban bangsa hari genap renggan umur. Programnya diatur meri awak dengan rakyat tik ngerami gawai ngau cara kebesayagi gelimpah hari meri kelala pesaka asal menua tu ngagai temuai hari benua luar. Ia madah bunyinya bak program berarak ngau bipajak gawai bisegu edisi keempat bak kampung Segu Benek Padawan. 21 buah kontijen tik ngari kemaya bengkas serakup ngau komuniti bak Padawan ngau ngambil bagi bak pengau berjalai berbalam mayuh 2 km penyawa. Pemansang tik jampat dibagi benua Serian jadi kebukti pengeransian perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat menua pesisir. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah ke mayuh macam inisiatif hari baru pegawai premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Udah mai ubah kebesai dengan landscape

terbuka hari gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Rakyat menuanya megak ngarap ke projek pemansang kebenung dipejalai ke dekat merit penguntung timpuh panjai dengan cara nama ke peluang gawak. Ngangkat ke peringkat guna pemuan, akses internet serta nyungka industri dagang temuai bak kanang menua sida. Rakyat Kediah Obasita Parlimen Serian dipinta nak nukar alamat asal sida dikenang rekod register pemilih. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Richard Riot Jaim madah kenya kena tentu ke penyampau pengundi bak sitanya ke majak nambah. Ia madah ke penyampau pengundi bak sitanya di pelabak nambah hari 60,000 ngakai kira 80,000 ikut orang. Perkara tu berindi hari pengawak berjalan ke sistem register pengundi automatik kenya hari umur 18 tahun. Ia madah tajapan dia tu mayuh peranak asal Serian diau entap serta gawak di Kuching tau ke kandang menua bukai. Tang sidak patut ngetan kenama pengregister diri jadi pengundi di Serian nitih ke atur ngau pematut. Ia malah munyinya ngagai RTM bak pengerami rumah terbuka gawai Dayak bak rumah ya di Kampung Picin Serian. Ia magamadah penambah penyampau pengundi berguna benar kena tentu ke sadar ngau pemerat rakyat bak sitanya terus nerima perhati. Harinya megak oleh berjalan ke pemansang serta kerjasama ngau perintah ungkup pengelantang rakyat. Kita datang menemudian ke berita pagi ke Ditabur Terus, Ari YFM. Raban pengerja pengawal RTM Sri Aman dekat ngasai kendur diau lebih lantang lagi. Projek agak kuatas barunya dia tu benung di pejalai ke, tujunya dia ke palandur diau kenyamai lagi berkualiti serta berurun. Inisiatifnya ngayan ke pengeransi yang tis mampai di pejalai ke kena negap ke pengelantang pengerja pengawal RTM. Lalu harinya oleh nyukung pengawak ngenatai ke servis penabur ti lebih sikaragi ngagai komuniti. Nitih ke penerang hari Facebook UPS Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya sudah berengkah di pejalai ke 4 hari bulan 2 tu tadi, lalu di Sadang tembuk ke 3 hari bulan 8 tahun baru siti nyenila. Skop projeknya nyengkau mengagak kuartas kelas F ngau G, rumah muai uras, rumah PAM ngau mengagak perengkah guna sukung kebukai. Perengkah guna tu dikharap oleh nambah ke pengelantang Raban Pengerja Pengawal RTM. Kelimpah hari nyawab sidak numpu ngangai pengawak ngenatai ke penerang ngau program ngangai komuniti. Berebak ngaunya pengelikuan antara menua dekat madak ditegap ke agi dengan projek masang pagar anti panjat ke baru. Projek tu dipejalai ke bak kompleks immigration, custom, quarantine ngau pengelikuan ICQS Lubuan tu Seri Aman. Skop projeknya yang kau masang pagar anti panjat ke baru peninggi 3,200 mm. Engkau megak peringkat guna ia kebukai. Projek itu disadang temuk kena 3,005 tahun baru sitik nyenila. Pengawak berjalan ke projek itu dikarap oleh mengangkat ketika sepengelikuan bak pintu penama antara menua. Kelimpah hari mengangkat ke pemanah pengawak nyaga raban kuasa serta nyamin ngelingik kanan duarnya ungkup pengelikuan pengguna. Paket slingshot tertutup lawas 2026 ngembuan potensinya di pengerami nintiang tahun yang boleh matak mayuh agi penyerta hari serata pelilih lawas. Hari pekin yang megak boleh negap ke agi semangat lumak ngemain bak raban bangsa. Tuai Kampung Batu 2 lawas, Haidan Dolah madah ke pekin yang megak nyadi pelasar ke pemaduk mana dikena nyerungkai penau baru. Yang madah ke lumak ngemainnya mengkang relevan kena ngerapit ke kaul penyerakup ngau nyaga warisan budaya. Ia madah munyinya lebuh kebejadi paket slingshot tertutup lawas 2026 bagi gelanggang gasing Kampung Batu 2 lawas. Paket ke diatur Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK Batu 2 bergulai ngau Kelab Wakas GBD Slingshot mujur matak 100 ikut orang ke ngau ngambil bagi bah paketnya. Operasi hingga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke kena nyidi sikut lelaki ke dikirau ke lebas. Udah perahu ke di tepan ya karam bak sungai Banti yang semak rumah carang Lingga kemari. Nitih ke penerang hari JBPM Sarawak madah ke sudah nerima kang ngau ngenyit bekal ngau penusahnya urung pukul 1.15 minit gali hari. Sebelah raban hari UPS Bomba Seri Aman dianjur ngagai indurnya. Gerald Lansam ke umur 42 tahun diriput ke Lenyau. Udah perahu ke di tepan ya ngau 8 ikut orang rusak enjin. Sebenar perahunya terlungkup ngujung ke debai arus air. 8 ikut sida ke depan perahunya mujur diselamat ke orang. Ia ke dia bak rumah panjainya genap perahu. Pengawak ngigak ke penudi bak palannya

Lemai Kemari, ngujung ke Mansa di Pelabak Kelenyau. Operasi berjalan ke pengawak nyidik Mansa di Tampung baru pagi itu. Kena ngujung ke berita pagi itu, Tok Batang berita baru. Projek palan ngeluar ke Kupi Mambung. Dia tu masuk berengat di Jalaika. Jadi hab ke terubah, mansut ke Kupi di Sarawak. Program berarak ngau bipajak gawai bisegu. Patut dikemeran, kena di sitik pengerami nintiang tahun. Kena ngetan ke pesaka asal daya. Pemansang tijampat di Surian. Pengeransi yang perintah Sarawak ngemansang ke ekonomi rakyat benua pesisir. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai, jalan.

0: Ramai 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Aku Rafael Anak Sulaiman dekat meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.